0: ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan keluar bandar kulit pun.
4: Tulis itu
2: sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernah bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tikorian siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin

0: memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
1: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri, Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
0: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
0: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
3: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
0: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
4: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
5: sebagai masyarakat ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
6: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
4: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Tentunya Anda masih bersama kami di Persatu RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi bagi Anda yang tentunya masih setia bersama kami. Dan kami hadirkan untuk Anda kopi Anda, komentar dan opini Anda.

Ya, kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pada pagi ini kita masih membahas tentunya kabut asap ya. Pada pagi ini kalau berdasarkan perjalanan saya ke kantor, memang untuk pagi ini subuh tadi ya, kabut asapnya kurang terasa ya, alhamdulillah kurang terasa. Kalau kemarin mungkin agak terasa, tapi pagi ini agak kurang terasa subuh ya. Dan tentunya kita membahas tentang kabut asap ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kabut asap ini terus berlanjut begitu, mungkin apa yang mungkin paling Anda khawatirkan begitu ya? Dimana kabut asap pada bulan ini ya khususnya ya, ini sekolah juga sudah dua kali diliburkan ya beberapa waktu lalu. Memang sekolah diliburkan karena memang aktivitasnya aktivitas kabut ya. Ini cukup luar biasa ya. Namun sekolah masuk lagi begitu ya. Nah, beberapa minggu ini ya, tepatnya di hari Senin kemarin juga sekolah diliburkan begitu ya. Ini menindaklanjuti semakin pekatnya kabut asap dan lain sebagainya, banyaknya kegiatan seperti Car Free Day yang ditiadakan demi menjamin kesehatan masyarakat agar tentunya tidak berolahraga ya, artinya membatasi masyarakat untuk hanya keluar di saat perlu saja. Bagaimana Anda menanggapinya ya? Jika hujan tidak turun ya, ini juga pastinya tentunya akan berdampak kembali pada kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau menurut Anda sendiri, apa yang paling Anda khawatirkan saat ini? Apakah mungkin terkait penyakit atau juga kesehatan Anda ya mungkin ya, atau juga mungkin aktivitas anak Anda ya, pekerjaan mungkin ya, atau juga hal lainnya. Bisa Anda sampaikan kepada kami di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Bagaimana mungkin pada pagi ini kita menyoal jika kabut asap ya tidak reda, apa yang mungkin Anda paling khawatirkan begitu ya. Atau juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Anda sudah ubah begitu ya. Di tengah kondisi cuaca panas dan kering saat ini, ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sebelumnya Anda sering lakukan di tengah cuaca kabut asap ini ternyata berubah begitu ya. Anda mulai mengubah kegiatan Anda. Misalnya ya, kalau kemarin-kemarin kayak abang Da saya, Bang Rosi mungkin ya. Kalau kemarin-kemarin kan airnya tumpah-tumpah tuh, tumpah ruah tuh ya. gak terbendung airnya gitu kan. Nah, mungkin memasuki kabut asap ini, musim saat ini mungkin udah mulai menghemat air nih, atau bagaimana. Atau juga mungkin kalau kemarin sering beraktivitas di luar rumah begitu ya dan lain sebagainya. Nah, mungkin saat ini telah mengurangi aktivitas luar rumah. Kalau perlu saja keluar, selebihnya tinggal di rumah. Siapa tahu ya. Anda bisa sampaikan kepada kita di line telepon kita 0561-734-987. Bagi Anda yang tentunya ingin bersama kita di pagi ini di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Kita break dulu ya, sinyal pendengar masih bersama kami di Pro 1.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari. Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan. Karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ya, dengar di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Pro 1 dengan harapan yang terbaik untuk Anda. Nah, apapun kekhawatiran, mudah-mudahan itu semua tidak terjadi ya, kekhawatiran terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Dan tentunya kebiasaan yang mungkin bisa Anda ubah juga saat ini ya, kalau dulu mungkin kurang minum air putih ya, mungkin bisa memperbanyak minum ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harus bersama-sama, baik itu pemerintah, perusahaan dan juga masyarakat, harus bersama-sama bertanggung jawab juga untuk mencegah karhutlah ya. Dan tentunya ya, kita juga harus bersyukur ya atas nikmat yang kita rasakan saat ini, apalagi nanti ditambah dengan hujan yang tentunya mudah-mudahan segera turun ya untuk wilayah Kalimantan Barat. Dan memang kalau bicara hujan, beberapa wilayah memang terjadi hujan begitu, dan mudah-mudahan ini setidaknya bisa mengurangi, apalagi yang menjadi daerah yang ya ada ya wilayahnya terjadi karhutlah. Mudah-mudahan hujan segera turun di sana, dan semoga juga ya kondisi ini semakin baik, anak-anak juga bisa sekolah tatap muka ya, tidak daring lagi dan juga lain sebagainya, dan bisa normal lagi beraktivitas di luar rumah. Kami cukupkan dulu bersama kita di Kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat 1 kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Pagi ini kami terus mengajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi ini, pagi yang cukup cerah ya untuk Kota Pontianak. Mudah-mudahan juga Anda tetap diberikan kesehatan. Kita masih dengarkan beberapa lagu pilihan dan kita masih menantikan rangkaian acara Pontianak Menyapa di pagi ini dengan menghadirkan berbagai musik dan informasi.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mencatat jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada pekan ini masih relatif stabil, meski kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko mengatakan berdasarkan laporan yang masuk pada Senin pekan ini, tercatat sekitar 219 kasus ISPA. Jumlah ini masih berada pada kisaran yang sama dibandingkan pekan sebelumnya. Menurutnya jumlah kasus ISPA sempat mengalami peningkatan pada dua pekan sebelumnya. Bahkan pada awal pekan lalu jumlah kasus masih berada di atas 300 kasus, sebelum kemudian menurun menjadi 200 kasus masuk kami per akhir pekan kemarin. Yang menilai penurunan ini kemungkinan dipengaruhi meningkatnya kesadaran masyarakat menggunakan masker serta berkurangnya aktivitas di luar ruangan, dan kebijakan pembelajaran dari rumah serta kualitas udara memburuk juga dinilai turut mengurangi paparan masyarakat terhadap asap. Selain itu, kondisi titik kebakaran di wilayah Kota Pontianak yang mulai berkurang turut berdampak terhadap paparan asap secara langsung di sekitar lokasi. Dan dari kelompok usia, kasus ISPA yang paling banyak ditemukan pada masyarakat ini berusia 9 hingga 60 tahun. Sementara kelompok balita menjadi kelompok usia terbanyak kedua. Baik, informasi lengkapnya bisa Anda baca dari laman website kami rri.co.id. Dan pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, anggota Komisi 12 dan Badan Anggaran DPR RI Cornelis mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pengelompokan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN ini sebagai dasar tunggal menentukan penerima subsidi energi. Menurut Cornelis, perbaikan basis data memang penting untuk memastikan subsidi BBM, LPG 3 kg dan listrik semakin tepat sasaran. Namun penggunaan desil secara kaku berisiko menimbulkan exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru keluar dari kelompok penerima. Dikatakan Cornelis, BPS sendiri menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan, ya, bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, atau juga kekayaan. Karena itu, menurut Cornelis, posisi desil tidak dapat otomatis dianggap sebagai ukuran kemampuan sebuah rumah tangga membayar energi tanpa subsidi. Ia menilai DTSEN ini sebaiknya digunakan sebagai screening tool yang diperkuat dengan data konsumsi energi, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan, beban pengeluaran, fungsi kendaraan, serta verifikasi kondisi lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan risiko cliff effect ketika dua keluarga dengan kondisi hampir sama mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena berada di sisi batas desil yang berbeda. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rri.co.id. Dan tentunya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan kita masih nikmati berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil tahun 2026. Pada 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2025. Dari total target ini, Kementerian Lingkungan Hidup tercatat berhasil bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati angka 7 triliun rupiah. Dan dipastikan informasi ini adalah tidak benar alias hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya. Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan tentunya pada kesempatan kali ini kita hadirkan Halo RRI. Dan seperti biasa, kita juga tidak sendirian pendengar dimanapun Anda berada. Di depan saya ada rekan saya Cherry. Selamat pagi Cherry.
1: Selamat pagi Budi, gimana pagi hari ini Budi? Masih semangat atau udah ngantuk?

0: Gak tahu nih ya yang masuk ke paru-paru kita apa aja gitu ya
1: Iya,
0: Budi ya.
1: betul betul betul. Jangan sampai sesuatu yang bisa merugikan Anda semuanya,
0: Iya.
1: ya. Partikel-partikel apa namanya hasil,
0: Halus yang polutannya.
1: betul. Jangan sampai bikin kita sesak,
0: Iya,
1: begitu.
0: betul sekali Budi.
1: Dan kita juga bersama Eri Sambas ya.
0: Iya.
1: Pada pagi ini
0: Sudah bergabung kah
1: sudah
0: Dau?
1: bergabung sepertinya Firdaus. Selamat pagi, Firdaus.
0: Halo, selamat pagi Daus.
1: Daus, di manakah dirimu?
2: Yuh, ternyata
1: Oh, pantesan.
0: dimune.
2: Kenapa nggak keluar suaranya saya?
0: Pagi Daus, gimana kabarnya pagi ini Daus? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana juga pagi ini? Ceri ya? Betul.
0: Iya.
2: Kelihatan di kamera, Wong
0: Oh.
2: Budinya kelihatan.
1: Oh, saya yang kelihatan ya.
0: Bung Budinya aja ya. Cherry di seberangnya
1: Oh, di
0: soalnya.
1: seberangnya. Oh,
0: Di tempat
2: iya.
0: narasumber nih.
2: Social distance ternyata.
0: Iya, long distance.
1: Atau mau tukaran, Cherry di sini biar Daus.
0: Kan nanti jam 10
1: Oh,
0: Cherry
1: iya.
0: lagi di situ.
2: Nanti di kursi itu juga ya.
0: Iya.
1: Betul. Dan seperti biasa kita ajak semua pendengar semuanya yang ingin mungkin menyampaikan sesuatu informasi yang penting, misalnya yang lagi hangat saat ini mungkin ada kebakaran lahan
0: Ya.
1: dan hutan di tempat Anda ya.
0: Betul, di dekat-dekat Anda ya, karena kemarin juga sore itu rekan kita Wilhelmus sempat laporan langsung ya, wawancara langsung bersama siapa ya kemarin, kepala pencegahan kalau nggak salah yang BPBD itu, karena ada titik api yang dekat SMK Negeri 1 Sungai Raya di Kuala 2.
1: Oh, begitu.
0: Nah, udah dekat sekolah tuh apinya hampir
1: Ya.
0: merambat ke sekolah. Nah, jadi pendengar kalau Anda punya informasi serupa juga boleh disampaikan ya.
1: Kemana tuh?
0: Ke WhatsApp kami bisa 0811-5701042 atau ke telepon kami 0561-734-987.
1: Okay. Kalau di Sambas?
2: Di Sambas juga ya, Bung Uus ajak nih buat para pendengar dan juga yang ingin melaporkan, menyampaikan, ataupun memberitahukan apapun yang terjadi di daerahnya. Apalagi kalau ketemu titik api
0: Iya.
2: ya di Sambas ini. Boleh juga ya dikabarkan ke kita di 0851-7670-0977. Karena memang di Sambas sampai jam saat ini kelihatan matahari nggak terlalu terang, tapi kabutnya juga kelihatan tebal. Mas ini Cherry. Kalau
0: Iya.
2: di Pontianak masih nggak ya?
0: Sama, masih tebal ini. Tadi juga kalau pas saya bawa motor tuh jarak pandangnya udah nggak bisa yang jauh-jauh banget lagi. Udah ketutup asap di
1: Oh,
0: depan.
1: aduh. Tapi pakai masker ya, Cherry.
0: Pakai
1: Oke.
0: dong. Iya.
1: Untungnya saya lupa pakai masker nih.
0: Hehehe.
1: Mungkin Bang Rama mau minjamkan saya masker gitu.
0: Ayo, nanti dibeliin Bang Rama maskernya.
1: Karena beliau ini lagi siap-siap mau ngedate kayaknya ya.
0: Pagi-pagi udah ngedit ya. Oh, Jumat atau mau sholat
1: Oh,
0: Jumat ya.
1: pantesan.
0: Masih jam sebelasan deh kayaknya.
1: Wangi, rambut disisir.
0: Abis
2: Apalagi
0: mandi
2: harus
0: tuh.
2: sekali.
0: Iya.
1: Oke, sepertinya kita ada penelpon nih, Cer. Kita
0: Iya,
1: angkat
0: boleh
1: dulu
0: kita
1: ya.
0: angkat dulu.
1: Halo RRI.
3: Halo RI, halo Bang Budi.
1: Ya, Bang Wardi ya.
3: Halo Bang Daus juga.
0: Lagi Bang
1: Halo.
0: Wardi.
3: Dengan Pak Sam kenal banget Bang Daus ya.
2: Ya, sama kenal.
1: Info apa
3: Nah,
1: ini?
3: saya Bang Budi.
1: Apa nih?
3: Dengan besok ada sholat istisqa ke Bang Budi di Alam Mujahidin.
1: Oh iya ada besok jam 7 pagi di
3: Jam 7.
1: halaman Masjid Raya Mujahidin.
3: Oh halaman.
1: Oh.
3: Oh.
1: Kenapa mau
3: Awas
1: ikut?
3: saya. Ya, kami nunggu Bang Budi yang
1: Oh.
3: Tadi jemput Bang, saya ingin pula ngikut Bang kita nih.
1: Saya
3: Oh, awal
1: kayaknya
3: pula gimana?
1: besok ini besok kemana saya ya? Belum tahu nih.
3: Oh, belum tahu. Iyalah Bang.
1: Karena ada undangan juga nih, maulidan kan.
3: Oh, mau libur besok gak?
1: No.
3: Oh, enggak apa-apa. Kok pergi japri ya kita Bang ya?
1: Oh siap, aman.
3: Aman.
1: Berarti
3: Aman itu ya Bang ya?
1: nggak ada informasi
3: Iya.
1: lain ya.
3: Cuman itu ya nanya itu ya.
1: Oh
3: Bang Budi,
1: siap.
3: Ceri. Selamat bertugas, Bang Daud juga.
0: Iya.
3: Ya, Bang Budi, selamat pagi.
1: Oke. Kembali kasih
0: Iya.
1: Bang Wardi kita. Oh ada penonton kembali, silakan. Halo RRI. Terputus.
0: Terputus. Silakan disambungkan kembali ya 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042.
1: Oke.

0: Masih bagi masyarakat yang Muslim ya. Jadi kalau ingin bersama-sama kita ramaikan yang namanya sholat istisqa ya di halaman Masjid Raya Mujahidin besok pukul 7 pagi ya, tentunya dengan menggunakan pakaian yang sederhana saja ya. Himbauannya juga sebelum pergi ini memperbanyak istighfar ya, selawat dan juga sedekah begitu ya, biar doanya itu lebih mantap begitu ya. Kita angkat lagi teleponnya, silakan. Halo RRI. Oke, terputus. Masih malu-malu sepertinya.
1: Kalau malu-malu bisa kirim chatnya aja di WhatsApp ya, Budi ya.
0: Betul.
1: Bisa langsung di 0811-570-1042. Kalau memang ada keluhan, misalnya jalannya rusak atau lampu jalannya mati, air pam mungkin ya udah berhenti juga nih beberapa hari belakangan, Budi.
0: Oh iya?
1: Belakangan ini udah gak jalan.
0: Daerah mana tuh?
1: Daerah Paris 2, ujung kami. Kata tetangga saya tadi katanya udah 3 hari kak gak jalan katanya.
0: Waduh. Gak ngalir ya, bukan jalan
1: iya,
0: ya.
1: Oh iya benar, kalau jalan kita pakai kaki ya.
0: Oke. Kalau di tempat saya sih masih aman-aman
1: masih
0: saja
1: aman ya.
0: Masih ngalir deras, cuma bukan asin deras sih, bukan asin sih ya, cuma gak terlalu apa?
1: Kencang lagi.
0: Kencang lah alirannya gitu. Iya. Ya paling apa ya, netesnya tuh kecil lah. Kalau ditunggu ya lumayan lama, penuh bak mandi. Bisa seharian.
2: Tapi tidak hanya polusi udara ya, sekarang krisis air juga ya.
1: Betul, karena kemarau ya Daus ya.
0: Dan termasuk kalau tadi malam tuh Daus dan juga Cherry, ini kan sempat mau beli air minum gitu ya.
1: Oh iya.
0: Beberapa depot air minum tuh terlihat tutup karena airnya sudah habis. Ini daerah Pontianak Utara ya. Udah berapa hari katanya tutup, airnya habis. Nah ini yang agak bingung nih, ntar nyarinya kemana kalau habis.
1: Betul, beli galon itu tuh.
0: Jangan-jangan minuman botol aja ya.
1: Iya,
0: minuman praktis.
1: Nyetok air dusan nanti.
0: Pakai dusan ya, kayaknya. Waduh.
2: Ini yang terdampak juga penjual es batu Pak kayaknya ya.
1: Betul.
2: Udah jarang hujan, apalagi di Sambas ini udah mulai nih dapat es batu.
1: Udah mulai susah.
2: Karena, kita kalau panas atau udara yang lagi polusi kan butuh air, kadang butuh yang segar-segar. Beli juga udah susah, tapi bukan beli esnya, beli es batunya. Kok susah ya daripada beli esnya gitu.
0: Kalau itu sih es batu sih banyak sih di Pontianak.
1: Iya, kalau kita juga di Pontianak masih aman.
0: Ya udah belinya di Pontianak gitu, Us.
1: Main ke Ponti itu nanti ujungnya ya.
2: Cuman kualitas udara Pontianak juga sekarang mungkin masih ini ya.
1: Iya. Tergolong berbahaya tuh tadi pagi ini.
0: Ya kalau saya dengar gitu, Us, informasinya katanya beberapa hari lalu tuh katanya Sambas hujan ya.
2: Iya, waktu 17-an Agustus itu sempat hujan, memberikan harapan tapi nggak lama. Sebentar sekali. Itu kayak buang debu aja sih di seng atau atap gitu.
1: Iya, benar.
0: Begitu.
2: Itu nggak bisa diminum sama sekali itu kalau air hujan itu.
0: Kalau di sini sama juga ya kemarin ya, Cene.
1: Kemarin lusa ya, Budi, kalau nggak salah. Hari Rabu, betul. Sore sempat hujan kalau nggak salah. Sebentar. Hari Kamisnya makin tebel lagi ya asapnya.
0: Iya. Mungkin karena hujan turun itu tidak di tempat atau di titik api
1: apinya,
0: ya.
1: Titik apinya, betul.
0: Kalau titik apinya terkena hujan, apinya mati, asapnya yang nongol. Biasanya gitu.
2: Betul. Itu kalau di Pontianak hujannya merata atau sebuah
0: tidak merata.
1: Enggak merata. Kayaknya di daerah sini-sini aja ya, Budi ya. Karena di rumah saya di Paris 2 tuh enggak ada hujan, kering kerontang.
0: Waduh. Kita angkat dulu ya telepon ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Pagi, halo RRI.
0: Dengan siapa ini, Bapak?
3: Richard.
0: Pak Richard. Oh, Koko Wandi.
3: Halo Cherry.
1: Halo Koko Wandi.
3: Cherry mandi enggak?
1: Mandi dong.
3: Jangan bohong.
1: Eh mandi nih, cerah nih, tanya Bang Budi, Ceri cerah nih, wangi dah.
3: Soalnya daerah kita gak ada air.
1: Oh. Iya, makanya udah berhenti.
3: Ada pipa yang rusak di tempat.
1: Oh, ada pipa yang rusak. Pantes.
3: Tadi tanggal berapa ya, lagi diganti katanya ada pembocoran.
1: Tadi pagi Ceri mandi sih masih ngalir airnya, cuman emang enggak kayak kata Bang Budi tadi sih, enggak sederas biasanya gitu.
3: Saya masih ada cadangan.
1: Sama, betul, nampung air hujan hari ini.
3: Mandi sini.
0: Ya udah saya numpang mandi ya, kok ya.
1: Tuh Bang Budi mau numpang mandi.
0: Numpang mandi, numpang tidur sekalian.
3: Sambas.
0: Ada Firdaus.
3: Ya. Firdaus ya. Ya, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Semoga sehat ya, Sambas.
2: Makasih ya,
3: semoga lewat kita nanti semuanya bisa hujan lah.
1: Amin.
2: Untuk hanya hujan merata.
3: Mungkin mungkin bisa 2-3 hari lagi loh air kita loh.
1: Amin.
3: Sampai ke Sungai Raya Dalam saya dengar.
1: Oh.
3: Ada pemberitahuan dari PDAM kan, coba kamu baca. PDAM. Ada penggantian pipa gitu dia.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan enggak terlalu lama lah ya.
1: Betul.
0: Informasinya berapa lama kah?
3: Dari tanggal 27 kemarin juga, salah 26 kan?
0: Sampai?
3: Nggak tahu ya, tergantung orang PDAM, seharusnya bisa 1 hari, 2 hari bisa ganti sebentar kan?
1: Iya, betul.
3: Tapi kalau dilama-lamakan kan, kasihan rakyat.
1: Iya.
3: Tergantung PDAM-nya lah sekarang. Semuanya Ceri sampai ke Sungai Raya Dalam saya dengar. Tapi ya, untung saya masih ada 10 kubik.
1: Oh. Ya lah, syukurlah kalau masih ada cadangan ya.
3: Ya. Bang Budi belum mandi ya?
0: Eh sudah dong.
3: Oke lah.
0: Kalau kalau nggak mandi, ntar iya dibilang nih bagaimana gitu loh kok.
3: Oh,
1: perbaikan
3: gitu,
1: pipa. Ya. Ini terdampak nih ada di Instagram Perumda Tirta Katulistiwa.
3: Besar kan?
1: Iya betul. Ini tapi katanya sih ini sudah selesai ya 1 jam yang lalu.
0: Oke.
1: Jadi harusnya hari ini udah kembali mengalir airnya
0: sudah
1: ya.
0: Sudah normal ya.
1: Iya,
0: ya,
1: sudah normal. Ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat nih selesai.
0: Oke.
1: Jadi memang ini yang terdampak itu ada di Jalan Kesehatan, Tani Makmur, M. Yamin, Perdamaian, Nirbaya, Purnama 2 dan sekitarnya, Harapan Jaya dan sekitarnya, dan sebagian Ampera. Kemudian ada juga di Perdana, Sepakat 2, Reformasi Untan, Paris 2 dan Sungai Raya Dalam.
3: Luas kan?
1: Iya betul, banyak nih perbaikannya.
3: Mudah-mudahan hari ini udah ngalir lah ya.
1: Iya, amin, amin.
3: Kemungkinan kita dapat air nggak asin loh, Ceri.
1: Betul, tadi mandi juga masih asin airnya.
3: Masih asin ya?
1: Iya masih.
3: Soalnya dari penempat, saya dengar bahwa air itu kan disambung ke PDAM.
1: Iya.
3: Oke lah, selamat pagi ya.
0: Oke, kakak.
3: Bang Budi, Firdaus ya.
0: Siap.
3: Salam sehat, siap. Salam damai, salam asam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam budaya. Terima kasih, Koko Wandi. Kita lanjut lagi. Halo, RRI.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bang?
4: Pak Uning Adi di Tanjung Darat, Jaya Desa Jeruju Besar.
0: Pak Uning ya?
4: Pak Uningnya.
0: Jeruju Besar.
4: Ini krisis air minum di Kalimantan Barat ini, Pontianak dan Kuburaya itu bukan cerita lama sebenarnya itu. Itulah cerita yang sudah bertahun-tahun dan selalu setiap kemarau selalu itu jadi masalah kita. Yang jadi kita berpikiran kita itu, mengapa sih APDAM itu tidak ambil terobosan baru, mencari tempat sumber air yang baru di daerah-daerah hulu yang tidak seberapa jauh dari kota Pontianak. Nah, kalau macam di penempat itu kan sekarang krisis air, berapalah lawasan cuma 6 hektar lebih itu kan jadi wadah itu kan penampungan. Alangkah lebih bagus kalau usul saya lah ya, di daerah hulu, kita sana tuh daerah Kecamatan Tayan, situ kan ada danau lain. Nah, bagaimana danau lain itu kita berdayakan untuk penyuplai air minum di kota Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya. Saya rasa di situ itu tidak akan kekuringan kita. Tidak akan krisis air minum kita.
0: Oke. Tapi kalau berkaca jarak, bisakah begitu, Pak Uding?
4: Nah, serasa masa jarak itu tinggal PDAM lah yang mikirkan. Jadi kita ini ngutulkan bagaimana upaya dan sungguh-sungguhnya PDAM gitu.
0: Nah. Betul.
4: Nah, itu yang kita, karena itu bukan masalah apa, bukan masalah yang dulu. Ini bukan masalah sekarang itu. Karena tiap tahun masa tidak ada upaya dari PDAM gitu lah yang kita pikirkan.
0: Siap.
4: Ada modal kan bisa jadi gubernur, tahu ah, yang bisa untuk berkolaborasi untuk membangun tempat air. Makanya kita lihat di daerah negara tetangga Sarawak itu bukan ada dekat-dekat, gak ada yang ambil air tuh jauh-jauh di atas gunung nah, tidak pernah ada putus air.
0: Betul.
4: Nah, itu yang jadi anak kita, atensi kita, pelajaran kita supaya itu dikaji ulang lah. Usulan-usulan macam ini. Ya, siap, terima kasih siap. Ya.
0: Sama-sama Pak Uni.
1: Sama-sama.
4: Daerah dan PDAM semoga mendengarkan usulan kita ini.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terakhir agak putus-putus ya.
1: Iya.
0: Tapi kita terima tapi kasih.
1: Dapat, ya.
0: Sudah bersama kita. Mungkin di Sambas sudah ada yang bergabung, Daus.
2: Ya, masih menunggu juga nih Budi ya. Kita ajak kembali ya buat di Sambas ya, buat pendengar yang lagi mendengarkan Halo RI bisa bergabung di line interaktif 0851760977. Dan perlu diketahui juga ya Budi mencari ya kabar terbaru nih dari Sambas, karena memang terkait memang kualitas udara yang tidak sehat belakangan ini juga. Kebijakan belajar di Sambas ini udah dirumahkan mulai tanggal 27 sampai 28 sih ya. Hari ini yes. Berarti.
1: Oh, baru karena hari 2 hari ini ya Daus ya berarti.
2: 2 hari ini. Okay. Dan juga himbauan dari Pemda juga udah dikeluarkan untuk setiap sekolah di Kabupaten Sambas ya. Dan akan ada kelanjutannya jika melihat kondisi cuaca ataupun kualitas udara yang tidak bagus, mungkin akan diperpanjang kembali gitu Ceri.
1: Iya.
2: Yeah. Ini kalau di Pontianak juga libur ya?
1: Sama, enggak libur sih, belajar dari rumah ya. Itu yang tahap kedua memang udah mulai dari hari Senin. Senin tanggal 24 ya berarti ya?
0: Iya.
1: Tanggal 24. Kemarin sempat juga ya di awal tahap pertama itu tanggal berapa ya Budi? Saya lupa tuh. Tanggal belasan kayaknya ya.
0: Iya, hampir.
1: Sampai 17 Agustus mereka udah sempat masuk ya. Baru habis itu tahap kedua lagi karena memang udaranya belum membaik.
0: Betul. Oke, kita terima telepon lagi. Silakan. Halo RRI.
5: Halo RRI. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Rusmiati.
5: Ceri ya?
1: Iya, yeah, Ceri sama dan Budi sama Daus juga.
5: Daus juga. Dari Sambas kah?
1: Iya, betul.
2: Iya.
0: Aok be.
5: Ini orang sekarang ini lagi musim kemarau ya, pada kalut semua ya, ribut gitu kan.
1: Betul.
5: Setiap tahun masalah ini kan. Tadi bapak tadi yang baru masuk tuh benar pula pendapat dia tuh. Dibilang ngapa ndak sih ngatasinya gitu kan. Masa kita kekurangan air, ada kan kita sungai ada dekat laut gitu kan. Kita ambil contoh aja lah kayak di Mekah itu kan. Mereka air laut air asin bisa diolahnya untuk orang jamaah. Kecuali untuk air minum baru pakai air jam-jam. Kalau untuk yang kamar mandi kan mereka gunakan air laut diproses itu. Apa kita Indonesia belum bisa gitu kan? Nah, kita kan lautan lebih luas 3/4 kan dari daratan. Harusnya kita udah apa lebih dulu mempersiapkan diri itu. Jadi kalau ada musim kemarau ataupun lagi tidak musim kemarau pun kalau air ledeng bisa dimanfaatkan dari air laut, kalau diproses kan bisa digunakan untuk masyarakat. Harusnya kita harus ini gitu gimana ya, cari contoh lah gitu kan. Dari negara lain tuh benar tak Ceri? Menurut ibu lah kalau di sana tuh kata enggak semuanya gunakan air apa ya, air jam-jam gitu hanya untuk minum. Nah, gitu. Tapi kalau untuk kamar mandi enggak, dari laut kok bisa bilang air asin. Mereka diproses gitu, bisa jadi air tuh jadi tawar.
1: perlu pengembangan berarti, teknologi lagi ya Bu,
5: iya,
1: ya supaya
5: karena
1: bisa
5: teknologi
1: memanfaatkan air yang ada,
5: bisa
1: ya
5: maju dulu. Mm-hmm. Ngapa Indonesia tidak bisa ngikut gitu kan? Yeah. Kan bisa nanya di sana apa gitu kan, gunakan apa gitu sampai bisa berubah air tuh yang laut dari asin jadi ke tawar gitu. Nah, nih kita nih yang melonjak nih nampaknya kemiskinan Indonesia nih.
0: Waduh.
5: Rakyatnya kemiskinan nomor satu ya di dunia sekarang ya, nomor dua satu urutannya. Kasihan kadang-kadang. Sedih kami gitu kan. Ada kita nih daerah makmur, subur, makmur, hasil tambang banyak gitu kan. Tapi ya masih banyak yang melarat hidup. Makan aja pakai MBG sekarang. Kadang-kadang ada keracunan gitu kan. Aneh kan kalau lihatnya. Atau gimana nanti tahun 2035, 45 nanti Indonesia emas mungkinkah gitu kan. Saya makan apa itu hanya iming-iming gitu kan. Rakyat diiming-imingkan gitu kan. Nah, enggak ada perubahan kan gimana. Harusnya air inilah jadi sumber kita kehidupan kan. Kita tuh semua dipakai segala apa ya segi gitu kan, keperluannya banyak untuk mandi cuci juga kan, untuk kehidupan. Harusnya itu jadi modal gitu. Saya di sini aja enggak sampai tuh ledeng, Mbak. Mbak Ceri? Ngajukan. Harus tanya RT. RT bilang, oh harus 10 kakak gitu buat ngajukan. Oh. Orang enggak mau semua ngajukan. Katanya susah juga. Kalau udah musim kemarau, kadang air susah katanya. Ah, udah. Jadi saya ujung-ujungnya saya ngebor air.
1: Iya, betul. Sumur bor, bor ya.
5: Sumur bor, tapi 42 meter, Ceri. Tapi rasanya agak payau kuat gitu.
1: Oh.
5: Mungkin karena dekat laut ya, dekat Jongkat tuh. Daerah Wajo gitu kan, jadi betul. Batu Layang. Ya, kita ada usaha lah, tapi ya mau diapakan gitu kan. Ya, saya naruh air hujan pun kita kan pandai habis.
1: Iya, betul.
5: Gak sedikit bentar nih, kita nih. Kalau mungkin
1: belakangan
5: paling
1: hujan
5: bertahan
1: juga
5: 2
1: ya, Bu,
5: minggu
1: ya
5: lah kali air hujan untuk minum.
0: Oh, siap.
5: Jadi susah memang. Nah, itulah jadi ada harus ada pemikiran gitu kan, kita kan harus gimana gitu. Jangan sampai kita nanti ada yang ini di HP itu saya lihat ada anak-anak minum dengan air kotor apa itu kan sian lihat di HP itu ada anak-anak tuh. Anak-anak kayak SD gitu. Nampung air ada tuh diambil pakai gelas aqua tuh baru diminum. Ya ampun, saya bilang kalau sakit gimana mutaber.
1: Iya, betul.
5: Ya, itu memang harus di pemerintah haruslah gitu kan.
0: Baik, siap. Ya,
5: gimana cara mengatasinya gitu kan?
0: Baik, Ibu. Ada ya, kalau informasi lain ada enggak, Bu? Kebakaran hutan misalnya di sana di Batu Layang.
5: Asap sih saya pikir kok tahun ini agak kurang asapnya. Kalau yang lalu iya sampai kita tuh dari satu rumah ke rumah lain tuh kabut gitu kan. Kok ini saya dekat-dekat rumah enggak gitu.
1: Oh.
5: Enggak tahu kalau keluar ke jalan raya ya. Ya katanya sih yang kuat itu di Kubur Raya.
1: Iya.
5: Kalau di daerah Siantan ke Batu Layang tuh enggak gitu amat. Ya, dari sana. Ya akhir kan terganggu tuh penerbangan ya. Saya dengar tuh ada kawan tuh mau berangkat tak jadi. Nah, itulah kenannya.
0: Siap.
5: Mudah-mudahan ya lah ya.
0: Amin.
5: Dengan ini ada pemikiran lah gitu ya.
1: Amin.
5: Jadi kita nih bisa mengatasinya supaya gimana kita tidak kekurangan air. Ambil di ulu, mungkin ulu kan juga mereka perlu juga mungkin di sana mereka kan ramai gitu kan. Ya, semoga kita bisa terselamat lah gitu ya sampai sampai tidak ada air nak minum gitu kan. Hanya itu aja ya.
0: Baik, terima kasih Bu.
1: Jadi siap Bu.
5: Sama Mas apa?
0: Daus. Ya,
1: Budi dan
5: Dea. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia beberapa penelpon kita pada pagi ini, Ceri dan juga Daus.
1: Keluhannya kurang lebih sama ya, Budi, air ya.
0: Air dan air ya. Oke lah, kita break dulu ya, Ceri ya.
1: Ya, kita jeda sejenak.
0: Yang sudah gabung ada tadi Bang Wardi, Koko Wandi, Pak Oning, Ibu Rusmiati. Kita persembahkan lagu ini untuk mereka ya. Semoga terhibur dan pastikan terus di Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Oke, kita masih di Halo RRI ya, Sherry ya.
1: Betul, Budi.
0: Daus?
2: Halo.
0: Nah, kirain sudah pulang.
1: Belum ya, belum jam 10.
0: Kayaknya sudah kerang-kering ini, kita angkat dulu ya. Halo, RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Kemana suaranya nih?
1: Udah ditekan belum?
0: Sudah.
1: Halo?
0: Halo RRI. Oke, ya. Yeah.
1: Boleh disambungkan kembali ya, bisa bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811570142.
0: Oke, kita angkat lagi. Halo RRI.
3: Halo, assalamualaikum Bu Budiman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
3: Sehat
0: Ibu Nana.
3: Selamat hari Jumat ya.
1: Iya,
3: Bu. Siapa Bu satu lagi Sambas?
0: Daus.
3: Sehat ya Bu Berdaus.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, kalau saya berbicara tadi saya sudah dengar dari mau masuk dan bisa ada. Kalau saya sih masalah kabut ini Bang udah klasik ya. Setiap tahun seperti itu.
0: Ya.
3: Kan seperti itu gitu. Kenapa itu? Kalau saya berprinsip sih ngambil keputusan, hukum tidak tegas. Kalau hukum tegas, mereka tidak akan berani membakar. Kita kan tahu, yang bakar tuh orang bawah, tapi yang punya kan orang atas. Perusahaan itu kan punya orang atas, sawit-sawit. Jadi kalau hukum tegas, insya Allah tidak akan terjadi yang kabut seperti ini. Yang rugi kan anak-anak kita, tidak sekolah, daring memang orang tuanya bertingkah begitu, nggak takut. Kalau diajar guru, dia kan takut begitu. Itu pertama. Kedua, mereka kadang-kadang tidak mau belajar. Berjalan, ada yang main kelayang, ada yang apa, main kelereng atau kelayang lah kebanyakan. Main bola, begitu. Jadi, mudah-mudahan pemerintah kita mendengarkan. Pakai hukum tegas itu bagaimana caranya? Mereka yang tahu kan? Kalau kita sebagai masyarakat hanya bisa menilai dan menilai, begitu. Kenapa tiap-tiap keadaannya seperti ini, begitu? Betul tadi kata Bu Rusmiati itu. Bagaimana menuju Indonesia emas kalau anak-anak sering libur? Ya kan? Gimana mau menuju Indonesia emas kalau anak-anak sering liburkan? Daring, gitu. Saya bingung, zaman dulu, zaman dulu tidak ada daring-daring gitu.
0: Iya.
3: Tidak ada daring-daring. Saya hidup masa, udah sekarang 68 umur saya ya. Udah berapa tahun, udah berapa abad saya hidup. Saya pernah dengar daring-daring, baru ini daring-daring 15 tahun ini. Daring, sekisik daring gitu. Jadi kita menuju itu Indonesia emas, saya tidak yakin. Jadi itulah, mudah-mudahan pemerintah kita banyak dikritik. Saya melihat ya masalah PDAM juga yang kritik tadi. Saya melihat lebih pintar rakyatnya daripada pejabat-pejabat yang berwenang ini. Benar-benar, jujur lebih pintar mereka. Dan saya sering katakan lagi, ini pertama yang saya bicarakan. Kedua, saya tonton itu, coba lihat aja lah. Tonton, kalau udah kejadian, saya yakin tidak ada tonton lewat itu lagi. Ini kan belum ada kejadian. Saya baru lihat aja kemarin hari yang lalu, itu parkirnya panjang luar biasa teronton itu. Di areanya, di dalam lingkungan mengisi bensin itu. Itu ramainya luar biasa, kita motor mau lewat kita. Jadi badan jalan kita yang untuk isi motor, bensin motor itu gak bisa jalan. Saya mau tahu aja, Bang Budiman tinggal di mana?
0: Saya di Siantan, Ibu.
3: Siantan, banyak Siantan ya, enggak ada Dr. Wahidin ya. Kalau yang Dr. Wahidin siapa sih namanya yang biasa muncul itu siapa?
1: Patih kayaknya.
3: Patih ya? Tanya Patih aja lah. Mungkin Patih tidak berbicara di RRI gitu. Jadi inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Tapi belum ada didengar, tapi belum ada respon dari pemerintah kita. Ini hal klasik, kalau masalah yang jual hal klasik dah. Udah bosan gitu dengarnya. Udah terima aja, pasrah aja lah. Masalah ledeng, yang airnya asin, masalah kabut asap, udah klasik gitu. Jadi kita bingung sebagai masyarakat, kita mau ngadu ke siapa? Kita punya pemerintah. Pemerintah yang cepat tanggap gitu. Bukan rakyat yang cepat tanggap, tapi rakyat cepat tanggap, mereka kan mau mendengarkan apa kata rakyat gitu. Masuk kuping kiri, kuping kanan gitu. Iya, Bu. Nah, inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Saya tidak yakin Indonesia emas karena anak-anak ini malas belajar udah.
1: Kita iya, Bu. Kemarin tuh saya juga sempat berdialog Bu sama PLT Kepala Dinas Pontianak.
3: Ya.
1: Nah, itu juga saya udah menyampaikan nih Bu terkait ini keluhannya Ibu ya terkait ya. Memang anak-anak beberapa tidak mau belajar mungkin beberapa itu, tapi memang ya. Dari dinas sendiri pertimbangannya terkait kesehatan kesehatan siswa itu sendiri Bu, anak-anak, karena anak-anak ini kan rentan ya Bu, terutama untuk paru-parunya gitu. Jadi memang sebagian besar itu memang didaringkan. Tapi kalaupun sekolah misalnya tidak mau daring itu boleh, tapi diperhatikan lagi juga kondisi kelasnya apakah memadai atau tidak. Nah, kalau bisa memang di kelas itu menggunakan AC, jadi udaranya juga aman, kemudian anaknya juga tetap menggunakan masker. Itu kemarin syaratnya kalau mau sekolahnya pembelajarannya tatap muka. Ya. Jadi memang harus dari sekolah terkait juga bersurat ke dinas, nanti dinas pantau kalau memang fasilitas sekolah oke, memadai, katanya masih boleh tetap untuk tatap muka. Beberapa sekolah masih tatap muka Bu memang.
3: Iya betul, itu betul. Tapi saya minta kenapa hal ini klasik setiap tahun ada seperti ini begitu.
1: Ya itu kita doakan ya Bu, semoga ya, ada perbaikan tahun depan.
3: Bagaimana pemerintah kita Mbak Jerry, hukumnya, hukum itu dia, saya yakin 100% hukum tidak tegas, maka mereka berani gitu. Kenapa mereka berani? Saya tidak tahu kenapa mereka berani dengan pemerintah begitu. Itu hanya pemerintah ya. Mereka aja yang tahu. Kita hanya meraba-raba. Kita hanya seujon. Oh begini loh, begini. Akhirnya seperti ini. Anak-anak yang dirugikan, orang tua yang dirugikan, begitu. Itu masyarakat dan pemerintah kita menekan supaya tidak terjadi kabut asap seperti ini, gitu.
1: Tahun depan tidak ada lagi.
3: Apa Indonesia ya? Masuk kalau kabut asap tidak ada gitu. Iya. Karena kabut asap baru-baru ini aja Mbak. Dulu zaman-zaman saya kecil enggak ada kabut asap, Mbak. Nah. Oke, terima kasih ya, Mbak ya.
1: Iya, sama-sama Bu Nani. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini Bu Nani ya. Kami tampung untuk aspirasinya. Nanti kami akan teruskan ke dinas terkait ya supaya segera ditindaklanjuti ya terkait kabut asap ini, karena memang kalau tiap tahun begini terus Daus ya lumayan juga ya. Halo Daus. Terputus ya sepertinya ya. Baik pendengar, bagi Anda yang masih mau bergabung, masih ada waktu ya, masih bisa pendengar sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042. Kalau keluhan hari ini ya, tadi ada Bu Nani, terus Bu Rusmiati, Koko Wandi, Pak Uning, itu rata-rata memang mengeluhkannya terkait perkara kabut asap, kemudian air ledeng, sekolah juga jadinya terdampak, dan tadi juga ada tronton ya di Wahidin. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin juga sama keluhannya seperti Bu Nani ya, siapa tahu punya keluhan yang sama, maksud saya bisa juga diinformasikan kepada kami di Halo RRI pagi hari ini. Apakah itu hanya di daerah Wahidin saja atau mungkin di daerah lain juga? Siapa tahu dengan adanya laporan-laporan, semakin banyak laporan semakin cepat ditindaklanjuti ya pendengar. Anda juga bisa mengirimkan fotonya kalau memang bisa ya, langsung ke WhatsApp kami supaya nanti kami langsung teruskan ke instansi terkait. Dan itu dia tadi pendengar. Setelah ini kami juga masih akan lanjutkan program kami tentunya ya. Ini rekan saya Budi baru kembali lagi tadi dari belakang ya Budi ya.
0: Iya, karena Sambas terputus.
1: Oh, Sambas terputus. Pantesan tadi saya nyari-nyari Daus enggak ada juga ya.
0: Betul. Coba deh, sudah terhubung kah Bung Rama? Oh, belum.
1: Oke, baik.
0: Makanya tadi kok terputus katanya. Saya bilang kok kita putus,
1: kok kita putus salah ya? Lagi dong.
0: Kok terputus juga, makanya kaget juga gitu.
1: Iya.
0: Ternyata zoomnya ya yang
1: ternyata
0: ada kendala.
1: Ternyata zoomnya ya, sepertinya koneksi mungkin ya.
0: Pak Uning tadi ini menyebutkan kalau belajar daring itu membuat anak-anak bosan dengan PR melulu setiap hari 3-4 mata pelajaran. Iya betul.
1: Ya. Betul.
0: Oke, sudah terhubung bersama Firdaus.
4: Ya, halo, terhubung kembali ya.
1: Iya, dari mana Daus?
4: Iya, tadi ada gangguan sedikit.
1: Oke.
0: Okay.
1: Pantas tadi saya manggil nih Daus, karena nggak ada.
4: Saya jawab juga tadi, loh kok hilang?
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Karena waktu terus berputar ya, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI ya. Karena juga ada narasumber yang sudah siap terhubung bersama Zoom juga pada hari ini ya.
1: Iya, betul sekali hari ini.
0: Ada acara apa ini nanti?
1: Ada seperti biasa Indonesia Sehat ya, tiap Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini cocok nih Budi ya sama keluhan-keluhan pagi ini. Sehat hadapi kabut asap, tips lindungi diri dan keluarga.
0: Wah.
1: Nanti bersama Dr. Frada Gunanta Tarigan, SPP, spesialis paru ya di RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya.
0: Baik, ini bisa diikuti hingga selesai
1: nih. Iya, bisa nih pendengar ya. Nanti Anda silakan bergabung juga kalau memang mau bertanya langsung sama Dr. Frada, nanti bisa ya bergabung bersama kami sama masih di 734987 atau 0811570142.
0: Oke deh. Kita cukupkan dulu bersama kita di Halo RRI di kesempatan kali ini. Terima kasih Firdaus di Samas ya.
1: Terima kasih Daud.
4: Ya, terima kasih Bang kembali Ceri Budi ya, tetap sehat dan selalu jaga kesehatan ya.
0: Siap. Kalau main ke Pontianak kabar-kabar ya.
4: Oh, boleh.
0: Siap.
4: Ini kabutnya lagi pekat ya nih gitu nanti.
0: Baik, juga terima kasih Ceri ya.
1: Iya, terima kasih juga Budi.
0: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara nanti sampai pukul 15 begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih juga pendengar yang sudah bersama kami di Halo RRI. Informasi-informasi yang Anda sampaikan pada pagi ini kita sudah catat dan tentunya kita akan hadirkan mudah-mudahan direspon sama pihak terkait.
1: Iya, betul.
0: Dan lain sebagainya. Dan tetap dengarkan Pro 1. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih dan kita cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI pada pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pada siang hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program pendengar yang telah kami hadirkan untuk menemani siang Anda di hari Jumat ini ya. Nanti kita akan adakan Indonesia Sehat setelah ini sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada dinamika olahraga, kita akan simak informasi olahraga terkini bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 11. Setelah itu kita akan hadirkan ragam musik dan informasi juga obrolan siang sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 13 pendengar informasi terkini dari Pontianak yang kami rangkum dalam Warta Berita Siang. Dan nanti akan diakhiri dengan Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita beranjak ke Indonesia Sehat, kita awali dulu kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali hari ini, Jumat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Sehat, di mana hari ini pendengar kita akan membahas terkait tips melindungi diri dan keluarga ya, terutama di tengah kabut asap seperti saat ini. Jadi pendengar, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan acara ini juga kami streamingkan di YouTube kami pendengar ya, di Pro 1 RRI Pontianak. Jadi Anda yang mau menonton juga bisa langsung ke YouTube dan bisa bergabung di live chatnya. Nah pendengar, kualitas udara ini menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Barat ya, terutama dalam beberapa waktu terakhir. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika Halo RRI pendengar, hari ini kualitas udara kita itu kategorinya termasuk berbahaya. Jadi kabut asap akibat karhutlah ini tidak cuma mengganggu aktivitas, tapi juga berdampak terhadap kesehatan terutama sistem pernafasan. Nah paparan asap pendengar yang mengandung berbagai partikel yang berbahaya tentunya ini bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan, baik itu dari mata, batuk, sesak napas, sampai memperburuk kondisi bagi masyarakat yang memang punya penyakit tertentu seperti asma maupun penyakit penyakit paru lainnya maksud kami. Nah untuk membahas hal ini pendengar, juga telah kami hadirkan narasumber pagi hari ini, yaitu Dr. Frada Gunanta Tarigan, SPP, dokter paru dari RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya, yang bergabung via Zoom. Selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, ini Tarigan, saya Lubis, sama-sama Batak kita nih, Horas ya?
1: Horas, yes. Mbak.
0: Gimana kabarnya pagi ini dok, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya, puji Tuhan. Pagi ini sehat. Kalau begitu. Nah dok, kalau untuk pertama-tama ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan kira-kira terkait kesehatan paru, nah kalau untuk di RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya sendiri, seperti apa perkembangannya sekarang? Apakah semakin banyak masyarakat yang datang karena ISPA atau hal lainnya dok?
1: Iya mbak, ya. Untuk kunjungan pasien terkait ISPA dan juga penyakit asma dan PPOK yang tadi mbak sampaikan yang kambuh, itu meningkat ya, di akhir-akhir ini pasiennya meningkat. Terutama pasien-pasien yang juga usia tua yang rentan juga meningkat untuk kunjungannya, dan juga yang untuk dirawat juga meningkat untuk di akhir-akhir ini, terkait juga dengan kondisi

0: asap besar ini.
1: Oke, baik dok. Sebenarnya ini seperti apa sih dok kalau kita lihat dampak dari kabut asap ini terutama terhadap kesehatan manusia khususnya organ paru?
0: Iya Mbak, takut lainnya atau kebakaran hutan dan lahan ini kan adalah suatu proses kebakaran yang mengakibatkan atau memproduksi terjadinya asap. Asap itu kan akan mengandung gas dan partikel, di mana partikel yang paling sering kita ketahui, mungkin sering kita dengar dari indeks kualitas udara itu adalah PM2.5. Memang ada PM10 dan juga beberapa gas lainnya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga nitrogen oksida ataupun zat volatil lainnya. Nah, zat dan gas serta partikel inilah yang akan membuat terjadinya iritasi dan akan mengakibatkan inflamasi atau radang pada mukosa-mukosa tubuh, baik dari mata, kemudian dari mukosa hidung ataupun permukaan hidung sampai ke saluran nafas. Nah, untuk zat PM2.5 sendiri, PM2.5 sendiri itu sendiri itu sangat berbahaya karena dia bisa mencapai alveoli, atau alveoli itu adalah tempat pertukaran gas di paru, sehingga efeknya itu akan bisa berakibat berat. Untuk efek kebakaran hutan dan lahan sendiri itu pada manusia itu bisa terbagi dua, pertama yang kondisi akut dan juga yang kondisi kronik. Yang kondisi akut tadi seperti yang sudah Mbak sampaikan dan juga kita sering dengar di mana-mana, adanya terjadi peningkatan kasus ISPA, kemudian pasien-pasien yang riwayat asma ataupun penyakit paru obstruksi kronik PPOK lainnya, itu akan terjadi eksaserbasi atau kambuh penyakitnya. Kemudian pasien-pasien yang usia rentan atau sudah usia sepuh geriatri itu juga akan gampang terjadi tentunya penyakit-penyakit infeksi paru. Nah, pada dampak kroniknya itu yang akan berakibat panjang, di mana zat-zat polutan ini, baik itu PM25 maupun zat gas lainnya, itu akan berisiko terhadap kesehatan kita di masa depan. Nah, kondisi-kondisi akut dan kronik ini yang akan mengakibatkan masalah kesehatan di paru sendiri. Itulah yang mengakibatkan bahwa akan banyak pasien-pasien yang akan berkunjung dan juga mendapatkan pengobatan akibat dari paparan zat-zat tersebut. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik dok. Nah, berarti dok kalau kita lihat dari kondisi kabut asap ini, itu yang paling rentan berarti usia berapa dok kira-kira dok?
0: Nah, kalau untuk kondisi rentan itu kan kita menilai dengan faktor risiko. Yang pertama itu faktor risiko yang tertinggi itu pada anak-anak, karena memang sistem kekebalan tubuhnya dan juga sistem respirasinya belum berkembang baik. Kemudian itu yang risiko lain itu adalah lansia. Lansia juga karena punya penyakit kronik ataupun juga sistem kekebalan tubuh yang sudah menurun. Yang berikutnya itu adalah ibu hamil. Kemudian pasien-pasien yang memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, dan juga para pekerja yang berada di lingkungan luar. Nah, itu yang paling berisiko untuk terjadinya masalah pernapasan akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
1: Oke, baik dok. Nah dok, maka dari itu juga kita disarankan berarti menggunakan masker ya dok. Nah, seberapa
0: Iya,
1: efektif
0: benar.
1: sebenarnya penggunaan masker ini dok? Dan kalau misalnya nggak pakai masker gitu kan, kayak yang cuman deket kok, cuman misalnya berangkat ke kantor 10-15 menit aja nih naik motor, nggak pakai masker. Tapi kalau terus-menerus, dampak ke depannya seperti apa dok?
0: Nah, begini ya, dampak tadi kan ada orang-orang yang berisiko tinggi, ada juga yang tidak berisiko tinggi seperti itu. Nah, penggunaan masker sebenarnya itu dikhususkan pada semua orang, apakah dia berisiko tinggi ataupun tidak berisiko. Kemudian yang paling kita perhatikan yang pertama adalah semua manusia atau semua kita ini berisiko untuk terpapar asap tadi yang terdiri dari banyak gas dan partikel tadi. Nah, khususnya pada orang-orang yang berisiko tinggi. Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegah dan sampai penggunaan masker? Yang pertama sebenarnya pencegahannya itu adalah bagaimana kita menghindari paparannya, yaitu dengan cara beraktivitas dalam ruangan. Karena ketika kita beraktivitas di luar ruangan, maka paparannya akan sangat tinggi. Yang kedua, tentu yang paling penting itu adalah memakai masker ketika harus berada di luar ruangan. memakai masker itu minimal ya, itu memakai masker bedah. Memakai masker bedah itu kan, masker bedah itu kan sekarang sudah banyak ya dibagikan melalui donasi atau melalui organisasi-organisasi lainnya. Itu akan bisa menyaring PM10 tadi. Namun untuk yang partikel lebih kecil sebenarnya kurang bisa menyaring. Namun secara penelitian itu cukup untuk kita gunakan di luar ruangan. Yang paling baik sebenarnya masker N95. Namun kan tidak semua orang bisa memakai itu dan juga tidak gampang tersedia. Jadi dampak penggunaan masker itu sangat baik untuk mencegah paparan yang banyak terhadap saluran nafas. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik, Dok. Nah, Dok, kalau misalnya untuk penderita mungkin sinusitis, asma, dan lain sebagainya, itu kan bisa berdampak juga kepada sesak napas kadang ya, Dok. Nah, ini sebaiknya seperti apa pertolongan pertamanya, Dok?
0: Nah, tadi ini termasuk pencegahan pada pasien risiko tinggi. Pada orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit saluran napas atau memiliki penyakit sinusitis lainnya, maka pertama ya tadi menghindari paparan yang langsung terhadap asap tadi. Yang kedua, untuk pasien-pasien asma, kemudian pasien PPOK, ataupun pasien dengan riwayat rinitis alergika, itu sebaiknya menggunakan obat yang teratur. Jadi obat kan untuk asma itu kan kita bisa menggunakan obat yang namanya maintenance-nya untuk inhalernya itu yaitu olganya. Nah, itu yang mesti kita berikan rutin kepada pasien atau pasien memakai rutin obat inhalernya agar tidak terjadi eksacerbasi. Karena obat itu juga kita gunakan untuk memaintenance terjadi inflamasi pada saluran nafas.
1: Demikian, Dok. Kalau inhaler yang biasanya nih, Dok, ya, yang saya pakai ini tadi, itu aman berarti, Dok, ya, untuk dikenakan? Karena kan kalau udah asap ini kadang hidung kan wangi, nggak enak gitu, Dok. Apa ada?
0: Sebenarnya kalau inhaler untuk pasien asma dan PPOK itu kan juga memang khusus ya. Ada obat-obatan khusus yang dipakai, termasuk juga steroid di situ. Namun kalau untuk obat-obat seperti inhalasi yang tadi kita pakai sehari-hari itu ya, sebenarnya itu biasanya hanya untuk melegakan sementara dan juga untuk aroma ya. Nah, kalau pada pasien-pasien asma itu sebenarnya, atau PPOK itu sebenarnya mesti memakai obat inhaler di rutin yang sudah diresepkan oleh dokternya.
1: Oke, Dok. Berarti kalau misalnya kayak yang tidak ada penyakit bawaan gitu, untuk menggunakan inhaler yang biasa kita temui di minimarket dan lainnya, itu berarti masih aman ya, Dok, ya?
0: Oh iya, untuk kadang-kadang kan juga ada efek untuk menegakkan sementara atau untuk aromanya yang kadang-kadang dipakai orang ya.
1: Iya, betul sekali, Dok. Oke, Dok, setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi, Dok, pembahasan kita ya terkait bagaimana cara melindungi diri ketika kualitas udaranya semakin memburuk. Jadi pendengar, bagi Anda yang masih punya pertanyaan, nanti boleh diajukan di segmen berikutnya ya, melalui line telepon kami 734987, WhatsApp 0811570142, atau YouTube kami juga bisa di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Indonesia Sehat.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat edisi hari ini dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Frada pagi hari ini, yaitu dokter paru dari RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya. Nah dok, kita masih akan lanjutkan pembahasan kita terkait sehat hadapi kabut asap, tips lindungi diri dan keluarga. Nah dok, ketika kabut asap ini terjadi, nah tentunya kita harus melindungi diri kita ya. Tadi di awal kita juga sudah bahas terkait penggunaan masker ya, terutama bagi kelompok yang berisiko tinggi. Nah sekarang dok, selain menggunakan masker, apalagi yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari kabut asap ini? Silakan.
1: Iya, selain tadi saya bilang tadi kita mesti menghindari paparan ya, dengan sebisanya menghindari paparan di lingkungan terbuka, kemudian memakai masker. Kita juga pada pasien-pasien risiko tinggi kita juga harus sering menggunakan obat inhalernya agar terjadi maintenance untuk menghindari inflamasi yang terjadi. Kemudian yang paling penting adalah kita mencukupi tubuh dengan cairan. Tubuh kita kan lebih dari 70% terdiri dari cairan, sehingga di mana cairan itu akan menyebabkan mukosa-mukosa kita baik di mata, di hidung maupun di saluran nafas, sehingga yang tadinya ketika ada partikel yang terhidup itu dapat dengan mekanisme tubuh kita itu dapat dikeluarkan dengan baik. Kemudian hidrasi juga itu penting untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh dapat optimal dalam melakukan fungsinya. Yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa istirahat. Istirahat juga sangat penting bagi kondisi sekarang ini yang sangat terpapar dengan asap, di mana akan banyak oksidan yang kita dapat keluar, maka istirahat itu akan membentuk tubuh untuk memberikan recovery yang cukup. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana kita mencukupi dengan nutrisi. Kita tahu bahwa gas dan partikel itu kan mengandung oksigen. Nah, untuk nutrisi yang kita perlukan adalah nutrisi yang tinggi dengan antioksidan, baik itu dari vitamin, mungkin dari kacang-kacangan, kemudian sumber nabati lainnya. Nah, banyak hal yang mesti kita lakukan, namun menurut saya yang sekarang terpenting itu adalah bagaimana kita sebisanya untuk menghindari paparan langsung. Beberapa hal mungkin juga saya lihat di lingkungan kalau kita jalan ya, banyak orang yang masih beraktivitas ya, terutama olahraga ya.
0: Nah, itu
1: juga
0: itu dok, kan olahraga nih kan sekarang lagi banyak yang lari atau mungkin jalan, bersepeda, kemudian berenang. Nah banyak kan ini aktivitas yang sering dilakukan masyarakat kita ya dok. Nah ini apakah aman untuk dilakukan atau sebaiknya cari alternatif olahraga lain?
1: Iya, sebenarnya kata kuncinya sebenarnya kalau ditanya aman atau tidak ya tidak aman karena ada risiko paparan. Namun memang saya pernah mendengar bahwa ya olahraga itu kan baik untuk jantung, namun kondisi sekarang itu tidak baik untuk paru-paru. Sebenarnya tubuh kita itu kan satu kesatuan, baik jantung paru itu kan juga satu kesatuan. Kalau ditanya apakah aman tidak aman, tidak aman. Nah bagaimana alternatifnya? Olahraga itu penting dan sangat penting. Dianjurkan juga rutin kan, 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit. Nah, bagaimana cara untuk mencukupinya ya? Bisa kita gunakan alternatif olahraga dalam ruangan. Apakah itu mungkin lari dalam ruangan, juga bisa, atau dengan treadmill, atau mungkin dengan gym, seperti itu. Pertanyaannya kenapa ada orang-orang yang olahraga di luar aman-aman aja, ya mungkin mereka tidak berisiko tinggi, namun tetap ada risiko paparan akut dan juga risiko kronik yang akan mengintai nanti di masa depan.
0: Oke dok. Nah dok, kan kalau kita lihat juga kan kadang orang makin ramai berolahraga itu ketika asapnya tipis dok. Nah sebenarnya kalau asapnya ini kelihatan, kabut asapnya kelihatan tipis, apakah itu masih beresiko atau mengurangi resikonya dok?
1: Iya. Untuk penilaian kualitas udara kan ada beberapa metode ya. Memang metode yang paling gampang itu dengan visual kita ya. Ketika kita melihat jarak pandang yang sudah cukup baik, ya tentu mungkin kabutnya tipis. Namun penilaian kualitas udara itu kan kita juga bisa memakai alat, apakah air quality index atau mungkin ISPU ya, indeks standar pencemaran udara. Nah, namun memang semakin tinggi paparan akan semakin tinggi asapnya, akan semakin tinggi paparan. Semakin rendah asapnya, maka akan semakin rendah juga paparannya. Itu kan juga akan berbanding lurus. Nah, pertanyaannya, paparan yang sedikit atau paparan yang banyak itu apakah aman untuk kita? Tetap saja paparan gas atau partikel itu tidak aman. Namun kenapa banyak orang yang masih aman-aman aja ketika beraktivitas di luar tanpa memakai masker atau bahkan berolahraga, ya seperti tadi. Mungkin memang pasien orang-orang tersebut bukan beresiko dan memang memiliki mungkin imunitas tubuh yang baik. Namun secara medis memang tetap saja beresiko untuk terkenanya kondisi akut maupun kronik di masa depannya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik dok. Berarti memang lebih baik olahraganya indoor dulu saja ya dok, kalau memang kabut asap dan kualitas udara masih buruk.
1: Betul, Mbak.
0: Oke, baik dok, ini ada pertanyaan di yang masuk di WhatsApp, oh, tapi belum menyertakan nama, nggak apa-apa ya. Ini pertanyaannya, dok, saya sering merasa tenggorokan ini gatal, kemudian batuk ketika udara ini sedang berasap. Apakah ini tanda alergi atau tanda paru-paru mulai terganggu? Nah, gimana dok, silakan.
1: Iya. ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut ya, semua dari hidung sampai ke paru. Tubuh kita ketika menghirup udara itu kan akan melewati saluran napas ya, dari hidung, tenggorokan sampai ke paru. Ketika ada partikel atau gas yang memang bisa mencapai tenggorokan dan tidak bisa dieliminasi, maka akan terjadi namanya reaksi radang di situ. Apakah itu bisa nyeri ataupun bisa gatal? Pak, pertanyaannya apakah itu adalah reaksi alergi? Reaksi alergi itu tiap individu itu berbeda-beda. Dan dibalik lagi, apakah individu itu memang memiliki reaksi memang memiliki alergi atau tidak? Menurut saya itu hanya suatu radang tenggorokan yang diakibatkan karena paparan dari udara yang tidak sehat tadi. Bukan berarti dia memiliki alergi kalau memang seperti itu. Alergi itu biasanya akan berulang pada orang yang sama dengan paparan yang sama.
0: Oke, baik dok. Nah, berarti dok, kapan sih harus mulai memeriksakan kesehatan kita ini? Apakah tunggu sesak dulu atau gimana dok?
1: Iya, untuk memeriksa kesehatan itu sebenarnya ketika pada pasien-pasien berisiko tinggi tadi, apakah memiliki penyakit paru kronis atau anak atau lansia atau ibu hamil, ketika mereka memiliki batuk yang memang tidak sembuh atau mengganggu kemudian merasa sesak, nah itu sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang dengan riwayat asma atau PPOK bisa terjadi eksacerbasi. Eksacerbasinya atau kambuh itu bisa ringan, bisa juga berat. Nah, tentu saja kondisi berat itu akan diawal dengan kondisi ringan. Makanya ketika terjadi rasa mulai sesak atau batuk yang tidak kunjung hilang, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke paskesnya.
0: Oke, baik dok. Nah dok, sekarang kita sedikit bergeser ya dok. Nah kalau untuk misalnya nih dok, kan kalau di rumah ya, kalau ada asap itu biasanya kita pakai kipas angin, kemudian pakai AC atau mungkin air purifier dan lain sebagainya. Ini apakah memang bisa untuk mengurangi dampak kabut asap terutama di dalam rumah sendiri atau gimana dok?
1: Iya, ketika kita dalam rumah, paparan asap kan juga bisa masuk ya melalui pintu, jendela ataupun kisi-kisi. Memang sebaiknya memang kalau kita di rumah, sebaiknya memang di area yang terbuka itu bisa kita pasangi dengan kain ataupun seperti apa untuk membatasi. Namun pada kondisi yang tidak bisa begitu, maka pemakaian air purifier itu bisa digunakan, tapi harus di ruangan tertutup. Karena dia akan bisa melakukan filtrasi terhadap udara-udara yang ada di sekitar situ. Kemudian ketika menggunakan AC, apakah di rumah ataupun di mobil, maka kita bisa menggunakan mode AC ya, air circulation. Jadi di mobil itu kan ada yang mode air circulation, ada yang mode fresh air ya, yang dari luar. Maka ketika menggunakan, ketika kita berkendara, maka ketika menggunakan AC, sebaiknya kita menggunakan mode AC-nya, air circulation. Jadi sirkulasi udara di dalam ruangan itu yang akan difiltrasi. Ini kan, Mbak?
0: Oke, baik, dok. Nah, dok, ini ada pertanyaan lagi ya, dok. Ini terkait kalau untuk anak-anak. Nah, ini apakah dampak kabut asapnya lebih berbahaya dibanding orang dewasa? Apa yang harus dilakukan orang tua? Silakan, Dok.
1: Iya, anak itu kan termasuk tadi yang kita masukkan dalam kelompok berisiko ya.
0: Iya.
1: Anak itu tentu akan gampang terkena ISPA ketika terjadinya polusi udara tadi. Bagaimana, apa yang dilakukan orang tua? Yang pertama ya, anak-anak kan sekarang kan juga sekolahnya daring.
0: Iya.
1: Maka akan sulit orang tua untuk mengontrol di rumah apabila orang tuanya bekerja. Maka sebisanya memang setelah sekolah daring ataupun saat dia jeda, maka tidak boleh keluar rumah. Itu hal yang utama, karena di dalam rumah itu tetap lebih aman daripada di luar. Yang kedua, yang tadi, bagaimana anak-anak bisa terhidrasi dengan baik. Anak-anak kan aktivitasnya tinggi, maka minumnya juga mesti banyak, lebih banyak. Kemudian bagaimana asupan nutrisinya dan juga istirahatnya pada anak-anak. Anak-anak ini kan belum mengerti tentang kondisi saat ini dan juga lebih banyak bermain. Nah, itu akan seperti itu yang kita jelaskan kepada anak-anak, bagaimana kondisi saat ini yang tidak aman kalau kita berada di luar lingkungan tanpa menggunakan masker.
0: Oke, Dok, berarti memang butuh edukasi lebih lagi dari orang tua kepada anak ya, supaya anaknya bisa stay di rumah dulu, terutama selama kabut asap ini. Oke, baik, Dok. Kalau begitu, nanti setelah ini kita akan kembali membahas lagi ya, Dok. Terutama apa sih yang harus dilakukan orang tua dan lain sebagainya. Jadi pendengar, bagi Anda yang mau menyampaikan pertanyaan Anda juga seperti tadi di WhatsApp ya, boleh silakan bergabung bersama kami. Baik itu di line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat edisi hari ini 28 Agustus 2026 dan masih bersama kami juga pagi hari ini Dr. Frada Gunantata Rigan SPP, dokter paru dari RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya. Dan kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan kita di pagi menjelang siang ini. Nah, Dok, kira-kira kalau dari saya nih, saya penasaran, Dok. Sebenarnya banyak nggak sih masyarakat yang masih, ada hal-hal yang masyarakat masih keliru gitu menangkapnya soal penyakit pada paru atau saluran pernapasan ini, Dok?
1: Ya, terutama yang pada kondisi saat ini atau
0: Iya. Bebas, Dok. Kalau saat ini boleh. Biasanya
1: Iya,
0: paling sering keliru soal apa,
1: tentu ya.
0: gitu?
1: Benar. Tentu kondisi saat ini memang sangat berisiko kepada semua orang, terutama pada risiko tinggi. Nah, makanya itu kita menyarankan kepada masyarakat yang masih beraktivitas jogging ataupun apa di luar ruangan itu memang sebaiknya menghindari. Apalagi ketika kita melihat secara visual kondisi kabut itu tidak baik. Kemudian saya juga ingin menyambung dari apa tadi dari informasi dari RR tadi mengenai TB paru ya, tuberkulosis. Tidak hanya di paru, benar. Kondisi tuberkulosis Indonesia itu kan memang tinggi ya, nomor 2 di dunia. Terutama juga di daerah kita di Kalimantan Barat maupun di daerah saya di Kabupaten Kuburaya. Mungkin dengan media ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat pendengar semua bahwa TB paru itu bisa menular. Dan kita semua bisa berisiko terkena. Oleh karena itu, ketika kita mengalami gejala-gejala batuk yang tidak kunjung sembuh, ataupun dengan penurunan berat badan yang kita tidak tahu sebabnya apa, atau mungkin dengan lemah, kemudian demam sumber-sumber, ataupun tidak nafsu makan, itu sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Untuk pemeriksaan TB ini gratis. Kemudian sudah banyak juga tersedia di puskesmas maupun di rumah sakit. Kemudian pengobatannya juga gratis. Jadi pada masyarakat semua ketika mengalami gejala-gejala hal tersebut atau memiliki keluarga ataupun kenalan yang memang dengan gejala tersebut, sebaiknya edukasi itu atau memeriksakan diri. Karena pemeriksaan dan juga pengobatannya gratis oleh pemerintah.
0: Oke, baik, Dok. Nah, Dok, ini juga muncul pertanyaan ya, kali ini masih dari WhatsApp ini ya, sepertinya banyak yang masih malu-malu buat bergabung via telepon nih. Jika seseorang ini sudah mengalami batuk atau sesak napas karena asap ini, apakah boleh, Dok, untuk langsung beli obat sendiri atau harus konsultasi dulu? Nah, silakan, Dok.
1: Iya. Ketika kita terjadi paparan akut pada saluran nafas yang mengakibatkan radang, misalnya ada pilek ataupun ada nyeri tenggorokan ataupun ada batuk, memang kalau untuk obat bebas yang dijual di apotik ataupun kita dapatkan itu masih boleh saja. Jadi misalnya ketika batuk kita membeli obat batuk yang memang bebas. Namun ketika kita mengalami gejala-gejala tersebut dan kita mencoba dengan obat-obatan yang tersedia yang dapat dibeli bebas namun juga tidak membaik, maka sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Kemudian pada kondisi-kondisi apa saja yang penting, pertama itu sesak nafas. Ketika terjadi sesak nafas, maka sebaiknya memeriksakan diri ke dokter. Kemudian ketika batuk yang tidak kunjung sembuh, kemudian pada orang-orang yang dengan asma atau BPOK terjadinya sesak nafas yang disertai dengan mungi, itu sebaiknya memeriksakan diri ke dokter untuk diberikan obat-obat peleganya.
0: Oke, baik, Dok. Nah, Dok, terakhir nih, Dok, kalau misalnya paparan kabut asap ini kan sudah berlangsung cukup lama ya, Dok. Nah, ini apakah, bagaimana sih sebenarnya proses paru-paru kita ini, kan mungkin kita nggak tahu ya, Dok, udah masuk nih polutan-polutannya itu, apakah ada sistem paru-paru kita yang bisa membersihkan itu sendiri atau bagaimana, Dok?
1: Iya, tadi kita jelaskan ya di awal bahwa partikelnya itu kan ada yang sangat kecil, yang 2-5, ada yang memang juga lebih besar dari situ. untuk masuk ke saluran napas terkecil, alveoli, dia membutuhkan partikel terkecil itu yang PM2.5. Kalau kita bisa ukur apa sih itu sebenarnya, kalau kita lihat di rambut kita itu, PM2.5 itu adalah lebih kecil 20-40 kali dari rambut dari rambut kita. Jadi sangat kecil. Nah, itu bisa masuk ke saluran napas kita, alveolus. Nah, itu yang saya bilang tadi menjadi paparan kronik. Ketika ini berlangsung lama, maka itu kan akan bisa mengakibatkan kerusakan alveolus sehingga terjadinya stres oksidatif yang bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan POK di kemudian harinya, kemudian penyakit paru interstisial kalau di paru ada penyakit paru interstisial dan juga kanker paru di akhirnya. Namun pertanyaannya apakah semua yang kita hirup ini akan masuk ke paru? Tidak. Tubuh kita memiliki sistem untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik tadi, baik itu debu ataupun mungkin polutan lainnya. Dengan cara apa? Kita memiliki sistem namanya pembersihan clearance dari bronkus kita. Makanya kita kadang-kadang pagi-pagi itu sering berdahak, itu karena memang mekanisme tubuh kita. Oh, okay. Itu mulai dari silia, dari bulu hidung kita, kemudian akan ada cairan di dalam tenggorokan dan di paru yang akan mengeluarkan hal-hal berbahaya tersebut. Namun pada partikel kecil yang PM2.5 tadi, maka itu bisa masuk ke alveolus. Nah, dan apabila ini berlangsung lama, ya tentu saja risiko-risiko yang saya sampaikan, apakah itu PPOK, apakah itu penyakit interstisial ataupun kanker paru juga akan memiliki risiko pada orang yang terkena lama. Mungkin
0: baik. Oke, baik. Dok, terakhir silakan dok, pesan-pesan yang ingin disampaikan terutama bagi pendengar Pro 1 di tengah kondisi kita yang kabut asap ini supaya bisa menjaga kesehatannya. Silakan.
1: Iya, baik. Pesan saya ya sama, mungkin kita sering lihat di flyer atau di mana-mana, bahwa memang bagaimana untuk menghadapi kondisi karula saat ini, maka yang pertama adalah kita mengurangi aktivitas di luar rumah atau di lingkungan terbuka. Termasuk jogging ataupun lari gitu ya. Walaupun secara visual indeks kualitasnya baik, tapi tetap aja berisiko. Terutama pada pasien-pasien yang risiko tinggi. Dan kemudian ketika kita harus beraktivitas di luar ruangan, maka gunakan masker. Nah, pesan saya juga kepada para petugas ya. Para petugas kan juga orang yang paling rentan ya. Tentu kalau ketika para petugas ini juga akan melakukan tugasnya dalam memadamkan api yang mendekati sumber asap, maka sebaiknya memang menggunakan masker yang proper, yaitu yang respirator. Karena bisa jadi terjadi kondisi akut yang mengakibatkan asfiksia pada pasien tersebut, karena gas itu gas asfiksan. Kemudian, kalau ketika kita di rumah, sebaiknya memang sering menutup jendela ataupun pintu. Kemudian apabila kita punya HEPA atau air purifier, bisa kita gunakan. Kemudian ketika kita menggunakan AC, maka gunakanlah dari mode resirkulasi. Kemudian, nah ini juga penting, jangan menambah polusi, yaitu jadi orang-orang yang merokok, ya jangan menambah polusi bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian, ya saat ini kan juga kadang-kadang masyarakat juga masih membakar sampah, ya, itu juga akan menambah asap ya. Kemudian, ya kemudian bagi kita sering memantau kualitas udara. Kan sekarang sudah banyak ini info-informasi mengenai air quality index ataupun ISPU ya, indeks standar pencemaran udara, itu kita pantau karena ketika memang rendah untuk pencemarannya, maka ketika kita harus berada di luar ruangan ya boleh-boleh saja. Kemudian perbanyaklah minum air dan juga istirahat, karena hidrasi itu sangat penting untuk mukosa-mukosa tubuh kita, di mana yang tadi kalau ketika kita terpapar maka kita bisa dengan respon tubuh mengeluarkan zat-zat tersebut. Kemudian yang terakhir, bagi pasien-pasien yang memang sudah memiliki penyakit bawaan seperti asma atau PPOK, maka sebaiknya menggunakan inhalernya secara rutin. Gunanya apa? Gunanya untuk maintenance saluran napasnya dan juga untuk melegakan ketika terjadinya eksersis ini. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Dok. Itu tadi ya pendengar ya perbincangan kita bersama Dr. Frada Gunanta Tarigan, SPP, Dokter Paru RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya. Terima kasih, Dok, sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi menjelang siang ini. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu ya, Dok.
1: Ya, terima kasih buat baik. Mbak dan RRI.
0: Ya, terima kasih.
1: Sehat selalu, Mbak.
0: Ya. Terima kasih, Dok. Demikian pendengar perbincangan kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Anda, terutama di kondisi kabut asap seperti ini. Ingat kata dokter tadi ya, penggunaan masker itu penting. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi Anda yang mungkin masih berolahraga di luar. Ya, dialihkan olahraganya jadi indoor, pendengar ya. Kemudian cukupi juga nutrisi harian Anda dan juga hidrasinya. Itu dia tadi pendengar, sampai jumpa di Indonesia Sehat edisi berikutnya.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti informasi olahraga terkini yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek Merdeka Run di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan

mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Pendekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan ownership.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang dimaksud itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ginoli.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isen Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum ASPROK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isen Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROK PSSI Kalimantan Tengah, tim bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopan. Ada Isen Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun dihujat, di apa, namanya orang gila bola dia ya gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isen Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak yaitu Isen Mulang FC ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ingin berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajak gak mungkin anak kecil boleh sendiri, pasti dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isen Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isen Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI Ihendra Smo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, tenis ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama informasi terkini dari dunia olahraga yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga. Kali ini kembali lagi ke Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang masih akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami hadirkan ragam musik dan informasi pendengar untuk temani santai siang Anda ya tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Rilis panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim, beralamat di Jalan Purnama, Kompleks Pondok Agung 7, nomor B6, RT1 RW6, Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.

Sebuah lagu pendengar dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, kualitas udara kita ini semakin memburuk ya, di mana data terbaru Jumat ini pendengar menunjukkan angka mencapai 394, bahkan tadi pagi pendengar ya ketika Halo RRI saya sebutkan itu 417, di mana ini masuk kategori sangat tidak sehat sampai berbahaya. Nah, merespon kondisi ini pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk mengurangi atau menunda aktivitas di luar ruangan. Sejumlah kegiatan outdoor pemerintah juga ditunda pendengar ya, termasuk Car Free Day. Jadi minggu ini tidak ada CFD-an pendengar ya, lebih baik di rumah, kemudian menjaga kesehatan Anda. Kemudian kegiatan belajar tatap muka di sekolah ini juga dialihkan sementara menjadi pembelajaran daring. Kemudian masyarakat, khususnya kelompok rentan pendengar ini diimbau untuk menggunakan masker dan membatasi paparan asap. Jadi pendengar, tetap jaga kesehatan Anda, kurangi aktivitas di luar rumah, dan tentunya ikuti informasi resmi terkait perkembangan kualitas udara kita. Pendengar, kami juga mau menginformasikan terkait azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 47 menit. Jadi bagi Anda yang beragama Islam pendengar ya, terutama yang laki-laki, hari ini akan menyelenggarakan ibadah sholat Jumat. Selamat mempersiapkan diri Anda pendengar ya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, ataupun bagi Anda yang wanita sholat zuhur. Jadi kami hadirkan terlebih dahulu lagu religi Pro 1 Pontianak untuk temani siang Anda.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan juga sholat jumat bagi Anda. Dan semoga ibadah hari ini bisa membawa kedamaian bagi hati Anda, dan semoga ibadah Anda berjalan dengan lancar. Kami kembali hadirkan pendengar koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta

atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monika Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran Kota Singkawang Kalimantan Barat sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monika Simanjuntak AMD.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Tilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.
1: Ih, gagal lagi.
2: Ki, kamu kenapa?
1: Enggak apa-apa, Kak.
2: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
1: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
2: Heh, siapa yang bilang gitu?
1: Kan memang gitu, Kak.
2: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
1: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
2: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
1: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
2: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
3: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Sebuah lagu pendengar dari Dewa 19, Larut, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita tiba di obrolan siang. Nah, siang ini kita mau ngobrolin apa? Kita mau ngobrolin ayam goreng, pendengar ya. Karena kalau ditanya menu makan siang yang paling aman gitu ya, dan paling nyaman untuk diorder tanpa perlu ragu-ragu, yaitu pasti ayam goreng. Nah, kalau kita perhatikan, pendengar, dari warung makan sederhana, kemudian rumah makan, sampai restoran cepat saji, ini ayam goreng pasti hampir selalu ada ya. Bahkan kalau misalnya bingung mau makan apa, nah ya udah, pasti pilihan paling aman ya nasi, ayam goreng, sambal, sama lalapan. Memang sih rasanya ya pasti kita udah tahu nih, kebayang ya kalau rasa ayam goreng, baik itu ayam goreng tepung atau mungkin ayam goreng bumbu rempah ya, itu sederhana tapi tuh nikmat dan gurihnya itu ya pendengar ya, enak apalagi kalau pakai sambal. Nah, kira-kira kenapa ayam goreng ini populer sekali sih di Indonesia ini? Nah, salah satunya itu karena memang rasanya yang cocok dengan lidah banyak orang. Jadi ayam ini bisa dibumbui dengan berbagai rempah, pendengar ya, digoreng sampai garing, lalu disantap dengan sambal yang pedas. Nah, belum lagi aroma ayam goreng yang baru keluar dari penggorengan itu pasti bikin kita makin lapar, pendengar ya. Jadi pendengar, ayam goreng ini juga mudah ditemukan ya, bisa diolah dengan banyak cara. Jadi misalnya bumbu ayam goreng ada sekarang sih yang lagi ngetren ya, kalau di Pontianak itu saya lihat-lihat ayam goreng bawang putih, pendengar ya, banyak tuh yang baru buka. Ada beberapa yang baru buka belakangan ini, store-nya sekitar 3 atau 4 itu pada jualan ayam goreng bawang putih. Jadi banyak ayam goreng ya pendengar, tidak cuma ayam goreng bumbu kuning yang biasanya kita makan, ada juga ayam goreng bawang putih, ada juga ayam goreng ketumbar, ayam lengkuas, ayam goreng tepung, dan masih banyak lagi. Nah, kalau Anda pendengar sukanya ayam goreng apa nih, boleh sampaikan kepada kami di 7349887 atau 0811 570 1042.

0: berilas panggilan kepada tergugat nomor 209/PDT.G/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak. Sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
1: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
1: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Atasi krisis air baku, waduk penempat optimalkan beroperasi.
6: Selat Panjang sama di Balikmayor itu 2.050 liter per detik.
5: Kemarau panjang, Majelis Ulama Indonesia Kalbar ajak umat Islam menggelar sholat istisqo.
7: Ya kita perbanyak lah istighfar, tobat.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 28 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia memimpin apel gelar pasukan operasi Aman Nusa 2 sebagai langkah memperkuat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di halaman Mapolres Kuburaya Kamis pagi. Berikut laporannya.
8: Polres Kuburaya Polda Kalimantan Barat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Aman Nusa 2 sebagai wujud nyata Polri dalam penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Akta Divia mengatakan, saat ini Polres Kuburaya mempersiapkan 100 personil yang merupakan gabungan personil dari Polres dan Polsek Jajaran yang akan terjun langsung dalam penanganan karhutla. Selain menerjunkan 100 personil, Polres Kuburaya juga mendapatkan penambahan kekuatan sebanyak 60 personil BKO, Kors Brimob dari Makobrimob Pelopor dan Brimopolda Bali, serta 6 personil dari Siswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK yang dikirim oleh Diklat Mabes Polri membantu edukasi kepada masyarakat.
9: Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Aman Nusa 2. Operasi Aman Nusa 2 ini dilaksanakan oleh Polri untuk penanganan kontingensi ataupun tanggap darurat terhadap terjadinya bencana alam ataupun karhutla ataupun gempa bumi.
8: Kapolres menuturkan dalam penanganan karhutla, Polres Kuburaya bersama TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan berbagai instansi maupun relawan pemadam lainnya memperkuat kolaborasi dan terus berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang terdeteksi titik api. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Pendengar, kepungan asap karhutla dan krisis air bersih mendorong MUI Kalimantan Barat mengajak umat Islam memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo. Selain memohon hujan, umat juga diingatkan untuk memperbanyak istighfar, sedekah, serta menjaga lingkungan dari praktik pembakaran lahan yang merugikan. Berikut laporannya.
10: Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak umat Islam melaksanakan sholat istisqo untuk memohon hujan di tengah kepungan asap karhutla. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Basri Har mengatakan ajakan tersebut dilakukan bersama Kanwil Kemenak Kalbar, IAIN, dan pengurus Masjid Raya Mujahidin. Kondisi asap tebal dan krisis air bersih dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan sekolah dan penerbangan.
7: Ya kita perbanyaklah istighfar, tobat, hindarilah perselisihan antar kita. Kalau perbanyak sedekah, bahkan yang belum bayar zakat, segera bayar zakatnya. Karena salah satu kendala oleh Rasulullah, mengapa hujan tidak turun ketika umat Islam banyak yang sudah wajib zakat tetapi tidak bayar zakat. Nah, itu maka momen inilah kita, kan ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada sesama.
10: Basri Har menjelaskan sholat istisqo dijadwalkan berlangsung Sabtu. Sebelum pelaksanaan, petugas dianjurkan menjalankan puasa sunnah selama 3 hari, yakni Rabu, Kamis, dan Jumat. Selain ikhtiar melalui ibadah, MUI Kalbar kembali mengingatkan umat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan mudarat. Basri menegaskan pembakaran yang menghasilkan asap berbahaya hukumnya haram sesuai fatwa MUI nomor 24 tahun 2016. Dirinya juga mengingatkan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan di lahan gambut, sebab api dapat menyebar di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap tebal yang sulit dipadamkan sehingga membahayakan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Harmanta dan Carusani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan langsung ke waduk penepat yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Peninjauan ini dilakukan guna melihat dari dekat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau, serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Berikut laporan Muhammad Rokib.
4: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
4: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.

0: dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perempat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
1: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi siang hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi siswa SD hingga SMP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses belajar tetap efektif di tengah kondisi kualitas udara Kota Pontianak yang masih tidak sehat akibat kabut asap karhutla. Berikut laporannya.
2: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
3: Jadi bagaimana supaya pembelajaran daring ini bisa lebih efektif, kami di Dinas Pendidikan kerjasama juga dengan pengawas ya. Pengawas memang bagian dari kami, Pak, untuk memonitor sekolah-sekolah. Kita ada kunjungan ke sekolah, melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak. Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari gurunya, dari sekolah. Karena guru tetap masuk, tidak daring, itu kita pantau dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
2: Hermawan menjelaskan meski siswa belajar dari rumah, guru tetap hadir di sekolah untuk memberikan pembelajaran. Sekolah diwajibkan membuat laporan sebagai instrumen evaluasi agar pelaksanaan pembelajaran daring berjalan sesuai kondisi yang diharapkan. Dirinya mengaku penerapan pembelajaran daring mendapat respon beragam dari orang tua siswa. Namun di tengah kondisi kabut asap, aspek kesehatan peserta didik tetap menjadi prioritas. Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
3: Ya, kami dari pihak komite kan selalu bekerjasama dengan pihak sekolah, dengan pihak sekolah tetap memonitor pemberlakuan daring ini. Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luring akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar mengajarnya dijalankan lancar.
2: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Distribut Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Syarusani melaporkan.
1: Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah berdampak pada kesehatan masyarakat. Pegadaian merespon kondisi tersebut dengan membagikan masker dan bantuan makanan. Kita simak laporannya.
4: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah

0: Dorong Pegadaian meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui pembagian masker secara serentak di 12 kantor cabang Pegadaian. PT Pegadaian Area Kalimantan Barat membagikan masker kepada masyarakat untuk mengurangi dampak buruk polusi udara dan juga kabut asap. Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Kalimantan Barat, Abdul Lafaz Isnaini mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian Pegadaian terhadap kesehatan masyarakat.
1: Mungkin dari sisi Pegadaian sendiri tidak bisa sampai ke pemadaman apinya, tapi minimal dampak kesehatannya itu lah yang kita lihat, yang kita konsen untuk bisa meminimalisir sedikitlah dengan pembagian masker dan suplemen agar masyarakat mungkin juga peka dengan situasi ini dan semua sama-sama menjaga kesehatan, karena ini pasti dampaknya akan sangat terasa sekali buat kita.
0: Aksi tersebut dilaksanakan serentak di 12 kantor cabang Pegadaian dengan menyasar nasabah, masyarakat, serta lingkungan sekitar area kerja. Bersamaan dengan itu, Pegadaian melalui program Pegadaian Peduli menyalurkan 2.400 paket makanan dan juga bantuan, ditambah sekitar 1.400 paket dari inisiatif internal karyawan. Hermanta dan Anissa Putra melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Indonesia kembali meraih hasil positif pada Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ciara Marvella Handoyo menang atas rekan senegaranya di sektor tunggal putri. Sementara pasangan Dejan Ferdiansyah dan Apriani Rahayu tampil dominan menghadapi wakil Chinese Taipei di sektor ganda campuran. Kita simak laporannya.
3: Ciara Marvella Handoyo mengawali pertandingan dengan permainan yang agresif saat menghadapi rekan senegaranya, Ergia Aulia Putri dari Indonesia. Handoyo mampu mengamankan set pertama dengan skor 21-11. Memasuki set kedua, Putri sempat memberikan perlawanan dan mengejar perolehan angka. Namun Handoyo mampu mengubah pola permainan dengan lebih banyak memainkan rally hingga kembali unggul di poin 21-15. Handoyo mengaku pertandingan yang berlangsung cukup tegang, terlebih kondisi lapangan yang membuat pola serangan yang sebelumnya berjalan baik menjadi sedikit terganggu.
4: Di lapangan yang kedua kan emang buat nyerang agak berat kan bolanya, jadi agak kesusahan aja sih karena set pertama pola nyerangnya masuk, cuman yang set keduanya udah karena bolanya lebih lambat jadi kayak kesusahan aja, cuman dapat instruksi dari pelatih agak merubah mainnya sedikit sih dari nyerang jadi agak rally dikit.
3: Kemenangan ini membawa Handoyo melaju ke babak berikutnya melawan Chinese Taipei. Sebelum pertandingan, Handoyo berencana mempelajari permainan lawan melalui rekaman pertandingan untuk menyiapkan strategi yang akan dilakukan. Beralih ke sektor ganda campuran, pasangan Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu juga sukses mengamankan kemenangan atas wakil Chinese Taipei, Lin Tingyu dan Sai Ruolin. Ferdinandsyah, Apriani tampil dominan sejak set pertama dan menang di poin 21-11. Permainan mereka semakin solid pada set kedua hingga mampu menutup pertandingan dengan skor telak, yaitu di poin 21-5. Apriani menyebut kemenangan tersebut tidak lepas dari evaluasi di pertandingan sebelumnya. Sejumlah kekurangan yang ditemukan sebelumnya mulai diperbaiki dan diterapkan dalam pertandingan pada kali ini.
5: Ya, alhamdulillah dengan hasil hari ini kami coba menangkan pertandingan dengan baik. Ya, ini kan debut kedua kami sih dari Taipei kemarin. Terus sekarang debut kedua dan ya dari Taipei itu kami ada evaluasi juga. Dan sekarang kami coba untuk terapi sama lain. Ya, alhamdulillah berjalan.
3: Ferdinandsyah menambahkan mereka memiliki waktu sekitar 3 pekan untuk melakukan pembenahan sejak pertandingan sebelumnya. Evaluasinya difokuskan kepada beberapa pekerjaan, yaitu di penerapan pola permainan pada saat bertanding.
6: Terakhir kemarin kita memang pertandingan di Taipei dan ini ada 3 minggu dari Taipei sampai sini dan memang ada beberapa PR yang kita perbaiki juga di latihan. Tadi alhamdulillah juga tadi bermain coba dengan pola kita dan alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Jadi ya mungkin untuk hari ini mungkin karena kita fokus juga jadi dan saya rasa kita memang lebih unggul daripada mereka, jadi kita bisa konsisten alhamdulillah hari ini bisa menang.
3: Dengan hasil tersebut, Handoyo serta pasangan Ferdinandsyah dan Apriani sama-sama melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Keduanya akan kembali menghadapi pertandingan berikutnya dengan membawa modal kemenangan dan hasil evaluasi dari laga sebelumnya. Gulista Kisra melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Berita Siang. Dan setelah ini nanti pada pukul 13.30 ada Indonesia Banget. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kita tiba di Indonesia banget. Silakan pendengar bagi Anda yang mau request lagu pop Indonesia siang ini boleh bergabung bersama kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang juga Indonesia banget, Terry.
0: Selamat siang, ini Bang Deddy kah?
1: Dari Ucok Panjang.
0: Iya, Bang Deddy itu. Gimana kabarnya Bang Deddy? Siang ini sehat?
1: Sehat kabarnya, cuma sehat, ya? Asamnya masih tebal.
0: Sama Bang Deddy, kalau itu di Ponti ya, juga sama
1: 24 jam.
0: Sama.
1: Jadi ini biasa Bang Deddy keluar pun pakai ini, masker biasa.
0: Iya, betul.
1: Enggak tahan matanya.
0: Pedih kan Bang Deddy ya?
1: Iya, ini kayaknya kejadian yang paling parah nih.
0: Iya.
1: Di Sungai Duri ini. Ngomong-ngomong lagunya yang cewek.
0: Yang cewek ya, boleh. Yang cewek kita ada dari BCL, Cinta Sejati. Astrid, Jika Cinta.
1: Cinta Sejati ya, jadi.
0: Oke, boleh.
1: Lagunya di siang hari ini mau dikirimkan untuk Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usu juga di Sambas. Kemudian buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Andiopan di Jakarta, Bang Herman, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badur di Tanjung Seror, Bang Jakal Suara, Bang Awi, Bang Jafar Kak Nira, Bang Hendra di Mampawa, Bang Jaya, Bang Wardi di Sungai Rengas, Pak Kalim di Kang 2, Bang Niko di Kali Deres, Jakarta Barat, juga buat Bang Ismail di Jungkat, Koali di Kumpai, kemudian juga buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Kak Era di Sambas, Ayu Kereva di Kuburaya, Ani Maharani, juga buat Mama Nurul ya. Selamat siang Mama Nurul. Buat Mama Ririn di Kuala Mandol, Mama Mukmin, Lina, Kak Tini, Imir, Tekno di Bakau, Bu Ana Tandai 2, Makam di Paleweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Atika, Kak Emma, Diona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Juleha Pancabakti, Mama Eti di Bengkayang. Buat Eri tentunya terima kasih banyak. Selamat
0: Sama-sama. Selamat siang Bang Deddy. Terima kasih sudah bergabung. Kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Jafar. Selamat siang Bang Jafar.
2: Selamat siang Ciri, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya siang ini Bang Jafar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, tapi jerebu makin kuat Ciri.
0: Iya, makin tebel ya Bang Jafar ya asapnya ya.
2: Jembatan itu enggak nampak, jarak 150 meter enggak nampak.
0: Iya, itulah. Oke, Bang Jafar, siang ini mau dengar lagu siapa Bang Jafar?
2: Kalau yang cowok ada apa gitu?
0: Oh, banyak nih yang cowok siang ini. Sebentar, cari baca dulu. Ada Semi Simorangkir, Jaga Hatiku, Raim Laude, Suasana Rumah, Denanda, Bola Mata Sayu, Caleb J, Kebutuhan Hati, Judika Ku Sedang Sayang-Sayangnya, Pusakata Ruang Tunggu, Nyoman Paul Tunggu Apa Lagi, dan oh ya itu aja sampai Nyoman Paul Tunggu Apa Lagi.
2: Simorangkir ya.
0: Semi Simorangkir boleh. Nah, salamnya. Kok putus Bang Jafar, belum salam-salam nih. Oke, kita pindah ke telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
3: Siang Mbak Ceri yang baik hati, Indonesia banget.
0: Siang Bang Hendra kah ini?
3: Iya, saya Bang Hendra.
0: Gimana kabarnya Bang Hendra? Sehat?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat
3: Ceri
0: ya?
3: Kabarnya sehat.
0: Ceri juga sehat Bang Hendra.
3: Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Biar
3: maupun monitor dimanapun berada sehat semuanya ya. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Mantap.
0: Mau dengar lagu siapa siang ini?
3: Saya boleh minta lagu ST12?
0: ST12, boleh.
3: Nah, Gugur Bunga, Ceri, Mbak Ceri.
0: Gugur Bunga?
3: Ada kan?
0: Tunggu dulu, Ceri lihat dulu ya.
3: Sekarang sih Setia Band, merek itu bandnya tuh Setia Band. Dulu tuh ST12.
0: Sebentar.
3: Mbak Ceri baik, baik hati dong, pasti ada. Ada
0: ya? Nggak ada, ST12 kita nih cinta tak harus memiliki.
3: Oh kalau gitu, udahlah kalau gitu cakrakan aja lah.
0: Kalau setiap band ini adanya Asmara sama Bersepeda.
3: Oh Asmara sama Bersepeda, ya udahlah Asmara ya lah.
0: Asmara aja ya. Oke, salam-salamnya.
3: Salam balik ya buat Bang Japar tadi ya. Yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama Bang Deddy.
3: Buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti sama Bang Hamdan Hananya. Terus buat Cik Nur di Bakau, buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Mama Eti, terus buat Bang Amin Senjaya, buat Bang Yaya, buat Bang Awi di Kobar, buat Bang Deden di Pekanbaru, enggak di sana di Kupang, untuk Bang Bahtiar, Koko Ali Mah Kakung, buat Mak Anjang Siti di Olah-olah Kubu, terus buat Makam, buat Ayu Gerepa, untuk semua-semua lah Mbak Ceri.
0: Oke, siap.
3: Mbak Ceri, saya ucapkan banyak makasih. Puji
0: sama-sama
3: Tuhan, Mbak Ceri.
0: Yuk,
3: dadah Ceri.
0: Dadah, terima kasih Bang Hendra. Kita ke WhatsApp lagi, ada siapa nih? Selamat siang, Indonesia banget.
4: Indonesia banget, selamat siang Ceri.
0: Siang Cek Nur, gimana kabarnya Cek Nur, sehat?
4: Alhamdulillah, baik-baik sayang, sehat.
0: Sehat walafiat. Ya, syukurlah kalau begitu.
4: Lagi mendengarkan Apple Radio, Ceri 1 ini.
0: Mantap, siang ini mau dengar lagu siapa?
4: Cewek.
0: Boleh. Oh, udah diambil sama Bang Deddy.
4: Oh, gitu ke dah. Rosa ada
0: dah. Enggak ada. Adanya Kotak Band masih ada. Astrid Jika Cinta. Nabila Takia Terpatah Terluka. Shakira Jasmine Jalani Hariku. Anggi Marito Cara Mencintaimu. Dan Natasha Sabella Bosan Tanpa
4: Jalani
0: Alasan.
4: Jalani Hariku.
0: Boleh. Dah, mantap. Salam-salamnya sila.
4: Lanjut, terutama buat Ceri lah ya. Yang terbaik buat Ceri yang baik hati. Yang cantik Nan Ayu. Lanjut. Ada tadi Bang Japa, Kak Nila. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Pak Mo, beserta Mamo Aura, Wadi sama Mak Yohana, Dino Pas 9 juga, Koko Ali, ada Koko Budi, juga Koko Wandi, Kak Ani Gang Korma, Pak Asmara juga. Dilanjut, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, ada Mbah Kakong, Awi, Bang Batiang, Bang Sukotina, Mas Rupa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andreopan, Bang Rosi Nurjana, Elnican juga. Lanjut, Adelina Padangtika, Atika Sukulanting juga, Mbak Tini, Niko juga, Jakarta Raya. Buat Anista di UKA, Bang Herman, Mak Ye juga, semoga cepat sembuh. Mak Ye, lanjut. Ada Rani Maharani juga. Dilanjut, ada Julaiha, Bang Hamdan Hana, Kanda Yahya, Mak Eldria Seringgit. Ada juga Manis Manila di Pinyo, Pak Anjang Siti, Emil. Buat nih, ada juga Nita di Pak Bulu AC. Dilanjut, Hendra Gunawan di Mempawa. Ada juga Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, Darul. Ada juga Pak Ponirin, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Bang Deden, Diona di Deona di Kupang. Lanjut. Ada di Sambas penutup, ini di Sambas.
0: Yeah.
4: Ada Wanusu, Wanaci, Elatia Nia, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Alimin, Bang Imanabela, Bang T juga yang lain. Kayak semua-mua aja dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Zainab, mua-mua tanpa terkecuali, sapaannya dibungkus habis.
0: Oke,
4: terima kasih banyak,
0: dibungkus habis. Sama-sama, dadah Cek Nur, terima kasih sudah bergabung. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, saya bacakan dulu. Ada dari BCL, Cinta Sejati, Semisi Morangkir, Jaga Hatiku, Setia Band Asmara, dan Shakira Jasmine, Jalani Hariku. Saya putarkan dulu lagu-lagunya, baru nanti saya kembali lagi untuk angkat telepon Anda. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Masih di Indonesia banget, pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung siang ini 7349877 dan WhatsApp 08115701042. Sudah ada Mak Enjang di WhatsApp. Selamat siang, Mak Enjang.
1: Siang juga, Ceri. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya, Mak Enjang? Sehat?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mantap. Mak Enjang, siang ini?
1: Ini bagaimana? Ceri, bagaimana kabarnya?
0: Ceri sehat. Sehat, Ceri.
1: Alhamdulillah.
0: Mak Enjang,
1: tidak tahu dengar tuh deh.
0: Cewek ke cowok nih, mau cewek cowok?
1: Cewek sayang.
0: Boleh, cewek masih ada dari Kotak Band, masih ada Astrid, Jika Cinta, Nabila Takia, Terpatah Terluka, Anggi Marito, Cara Mencintaimu, dan Natasha Sabella, Bosan Tanpa Alasan.
1: Cara Mencintaimu ya.
0: Cara Mencintaimu, boleh.
1: Salam-salamnya buat Ceri yang manjang rindu, sehat selalu ya, keluarga ayah bundanya. Kan salam dengan Anwar tuh.
0: Iya, nanti jangan disalamkan.
1: Bunda lah. Kangen dan manjang nih. Terus lanjut. Terus untuk Bang Sukur Kak Tina, Bang Yuna Ima Serpa, Kak Sangkut, dan Bang Rosi Nurjana, Longana Andreopan, terus Bang Jafar Kak Nila, terus Mak Kam Jaharbia, Koko Ali, Koko Andi, terus Mbak Iqbal, terus belas anak pula nih. Bang Jack kan ke adiknya, Mbak Meli Wajanam, Bang Minjak Sanjaya dan Kak Yang, Aura Pamuk, Pamuk Mini Tiga, Aura Ngentak kepala. Terus, Kak Jaleha Handan Ananya, Mak Ye, Bang Herman Mak Ye-nya, Jaka Suara. Ayah Indra, terus Diona di Kupang, Farida di Palu, terus Ayu Grepa, terus Bang Dino dengan Kak Murninya, terus Ming cantik banget, kaulah Mama Ririn Waksangka, Meli Sumanti dengan Pak Sadi.
0: Iya.
1: Awi Wardi, terus enggak apa ya, sama terus Ma Eti Kayang, terus Manis Manila, Yunita di Landa, terus Anita di UKA, Sansur Aceh Nur Kak Dong Kak Nga, adalah semuanya sayangnya,
0: karena
1: yang satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang untuk Ceri.
0: Iya.
1: Thank you.
0: Makasih Mak Enjang. Selamat siang. Okay, dah mantap. Selamat siang Mak Enjang. Terima kasih. Kita ke telepon. Halo. Okay, terputus. Silakan disambungkan lagi ya. Sambil menunggu ada yang terhubung lagi, pendengar, saya mau baca WhatsApp dulu. Ini ada dari Kak Ayu Greva. Selamat siang Mbak Cantik. Siang Kak Ayu. Mau request lagu yang cewek aja ya Mbak. Salam balik untuk yang udah salam. Dan salam juga untuk semuanya, untuk Mbak Ceri Cantik Manis. Selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya. Iya, siap. Kemudian ada Mama Nurul juga. Selamat siang Ceri, Indonesia banget. Request lagunya Mita, Aku Cuma Punya Hati. Salamnya fotokopi Cek Nur juga Bang Dedi, Jak ya. Selamat siang Bang Dedi, spesial buat Bang Badul sama kawan-kawan. Buat Ceri terima kasih banyak ya. Sama-sama Mama Nurul. Nah ini karena Kak Ayu Greva tadi requestnya lagu cewek, Jak, kita samakan Jak ya dengan Mama Nurul. Kita angkat dulu telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget Ceri.
0: Selamat siang Bang Wardi. Betul?
2: Betul.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, Bang Wardi, siang ini mau dengar lagu siapa?
2: Oh, Cakrakan boleh enggak? Seluruh Cinta.
0: Cakrakan, sebentar.
2: Seluruh Cinta.
0: Cakrakan Seluruh Cinta. Oke. Salam-salamnya, Sile.
2: Ya, pertama buat Ceri sekeluarga. Selalu juga. Buat Manjang tadi, terus buat Mama Nurul juga, ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Japar, Mekak Nila, buat nah, dan mungkin semua-semua terkecuali lah ya, untuk Kopi Manjang tadi itu. Dan Bang Indra juga, buat Ceri, selamat bertugas.
0: Iya, selamat siang. Kita ke WhatsApp ada Kak Manis Manila. Selamat siang Kak Manis Manila.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Siang ini mau dengar lagu siapa Kak?
3: Tadi kita lupa ada judul. Coba disebutkan lagi.
0: Cewek ke cowok? Cewek. Ah, yang cewek boleh. Masih ada dari Kotak Band, masih ada Nabila Takia, Terpatah Terluka. Astrid
3: Nabila,
0: boleh. Salam-salamnya, silakan.
3: Dari semoga sehat selalu, semoga pulangnya selamat dengan asap. Salam kedua buat Mak Jang Siti dengan

0: Kalimantan Utara, terus buat Pokuali dengan Kak Tini, Makam dengan Jaka Suara, Elmitan dengan Bang Kapal, Emma Salpan dengan Bang Junai, Kak Tina dengan Bang Syukur, terus Aura dengan Pak Mo, dan buat semua yang ada di Sambas Wanaci, Wanucu, Pak Rusubusri, Bang Pawadi, Ella, Tiania, dan semuanya lah ya, Ceri, buat Ceri, makasih banyak.
1: Oke, siap. Terima kasih juga, Kak. Manis Manila ya. Sehat selalu. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya, ada Anggi Marito, Cara Mencintaimu, Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati, Cakrakan, Fit, Siti Nurhaliza, Seluruh Cinta, dan Nabila Taki ya, Terpatah Terluka. Saya putarkan dulu, baru nanti kita kembali lagi di Indonesia Banget.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung ya. 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang tergabung di telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget Mbak Cherry.
0: Selamat siang Kak Aura.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Pak Mo juga sehat berarti ya?
1: Ada sehat nih,
2: Mbak. Kak Cherry nih.
0: Hey, mantap. Siang ini mau dengar lagu apa nih Kak Aura sama Pak Mo?
1: Lagu apa ya? Afrika.
0: Yang cewek apa cowok?
1: Cewek.
0: Cewek masih ada dari Kotak Band, masih ada. Astrid, Jika Cinta dan Natasha Sabella, Bosan. Oke, Astrid. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Waldi, sama ibu bapaknya, terus buat Bang Jaya Wajo. Siapa ya?
2: Bang Hendra.
1: Buat Bang Hendra, buat Bang Awi, Abang Kapal. Buat Mano Bakau, Ibu Mayani, Bu Ana, Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Manis Manila, buat Kak Ida, terus buat Mbak Tini, Bang Niko, terus buat Kak Ran sama Mbak Abiantonya, Abang Kapal udah, Abang Kapal, terus buat Bapak Long. Oh, buat tuh siamu, Kak Nila, penjapangnya, terus buat Juleha, Pak Om dan Nananya, buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, terus buat Kak Ima Bang Junai, Kak Tina Bang Suko, buat Bang Didi, Koko Ali, Koko Wendy, terus buat Panjang Siti email makam Bunda Abiannya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, buat Kak siapa ya? Buat Kak Ella, Kak Tia,
2: Awi
1: udah. Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Wanyaci, Wanusu, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim. Terus buat siapa lagi ya? Ada lupa-lupa dah. Ayolah bos, coba.
0: Oke.
1: Siapa mohon maaf. Buat Mbak Cherry tetap semangat ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Aktivitasnya, lancar rezekinya. Amin. Dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Kak Aura dan Pak Mo. Sekarang kita pindah ke WhatsApp. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo.
3: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang Kak
3: selamat
0: Tini.
3: Selamat siang Kak Cherry ya.
0: Kak Tini, siang ini sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini lagi ramai-ramai pada makan kolak.
0: Ih, enaknya. Bagus, banyak-banyak makannya ya.
3: Kami pendeknya kalau dekat kami antarkan.
0: Nggak apa. Yang penting Kak Tini dan keluarga dan yang di sana semua kenyang, senang, nggak apa. Cherry pun senang dah. Aman kalau Cherry. Kak Tini, siang ini mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya terserah lah yang masih ada.
0: Boleh, yang cewek apa cowok? Cewek sih sisa dua aja, yang cowok banyak
3: yang
0: nih.
3: Yang cowok ya.
0: Boleh, yang cowok kalau gitu Cherry pilih dari siapa ya? Dari Pusakata deh, Ruang Tunggu. Dah, salam-salamnya Kak Tini.
3: Salamnya terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salamnya kami fotokopi sama Aura Jaya, Kak Cherry ya.
0: Oke, siap.
3: Makasih ya Kak Cherry. Terima kasih Aura, sehat selalu bersama Pak Mo, semangat. Ya gitu aja ya Kak Cherry, makasih.
0: Sama-sama, selamat siang Kak Tini. Kita pindah ke line telepon. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Dengan Mama Eti, bersayang.
0: Selamat siang, Mama Eti.
4: Siang.
0: Sehat?
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat ya. Siang ini mau dengar lagu siapa nih, Mama Eti?
4: Dengar lagu cowok.
0: lagu cowok masih ada dari Raim Laude, Suasana Rumah. Kemudian Denanda, Bola Mata Sayu. Kaleb J, yang pertama boleh. Salam-salamnya
4: buat Kak Tini, Aura Pakmu, Bang Deddy, Cik Nor, Bang Hendra, Bang Subusri, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Tina, Kak Emma.
0: Oh, terputus ya. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung ya, 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita masih ada beberapa lagu di playlist kita ya. Ada dari Natasha Sabella, Bosan Tanpa Alasan. Kotak Band masih ada. Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Kaleb J, Kebutuhan Hati. Kemudian ada Denanda, Bola Mata Sayu. Silakan pendengar bagi Anda yang mau request ya, boleh bergabung bersama kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042.

0: Ini kalau saya lihat di WhatsApp pendengar ya, banyak juga yang request lagunya Sabrina Leanor. Nanti saya putarkan dan kita terima penelpon terakhir. Selamat siang, Mak Kam.
1: Siang menjelang sore, Cherry.
0: Siang, gimana kabarnya Mak Kam, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, ini gelap-gelap asap nih.
0: Iya, kuning Cherry. Banget nih di luar, udah kayak udah sore benar, padahal belum.
1: Itulah, ala gelap, itulah.
0: Okay.
1: Apa lagu cewek nih?
0: Cewek kita nih, sisa dari kotak band masih ada, dan Natasha Sabella, Bosan Tanpa Alasan.
1: Udah lah, bosan tanpa alasannya lah, pesan lah.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salam lah buat Cherry, udah sehat selalu Cherry, sekeluarga. Cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
1: Maka melancarkan jodoh cepat ini, waktunya mau diganti nih.
0: Oke.
1: Nah, salam-salam buat Aura tadi, dengan Pak Moknya. Buat Kak Anis Manila, buat Mama Itik ke tadi tu. Salam sehat, salam kenal ya nak. Buat Amu Disyanta, buat Ayu Gurepa, buat Bang Dedi di Pekanbaru, buat Bang Dedi Sumiaduri, makasih sapaannya Bang Dedi. Buat Abang Kapal, buat Bang Andri Opa di Jakarta, buat Mak Luana di Tangerai, buat Cik Noh di Baka, Wardi, buat Mama Ririn, buat Tina di Selepa dengan Mang Juna. Iya, Bang Sukur. itu. Betul lah, Ima dengan Mang Juna ya, lupa. Astagfirullahaladzim. Cherry. Buat Mang Juna dengan tadi Bang Sukur dengan Tina, pandai lupa dah makan Cherry. Buat semua-semua lah ya Cherry.
0: Oke, makam.
1: Kopi semua lah dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat di Pro 1, Pro 4 semua ni, sama je ayam. Mudah-mudahan sihat selalu, lancar rezekinya. Makasih Cherry.
0: Selamat sore makam. Itu dia tadi pendengar lagu requestan terakhir hari ini ya, Bosan Tanpa Alasan dari Natasha Sabella. Saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih pendengar ya untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di Indonesia Banget edisi berikutnya. Saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Terima kasih pendengar, selamat sore dan sampai jumpa.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak sore ini, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan baru saja tadi kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pada rangkaian Pontianak sore ini, kami akan buka dengan program pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini dengan ekonomi digital. Sore ini pendengar, kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta sensus ekonomi 2026 yang baru saja selesai dilaksanakan. Nanti kita akan tanya-tanya langsung pendengar. Bersama dengan saya sudah hadir via Zoom meeting statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Priatin SST MSI. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore, Bang Fatih.
0: Apa kabar, Butin?
1: Cek suara, kedengeran ya?
0: Aman.
1: Aman.
0: Apa kabar, Butin? Udah lama nih kita nggak jumpa ya?
1: Alhamdulillah sehat di tengah kondisi banyak asap ya.
0: Alhamdulillah, masih sehat ya, Bu. Masih dikasih kesehatan.
1: Masih sehat.
0: Jaga kesehatan terus, Bu. Pakai masker, Bu. Ini yang selalu kita himbau juga untuk masyarakat ya, yang memang mungkin banyak kegiatan di luar ruangan juga nih, pendengar ya. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta sensus ekonomi. Apa kabar, Bu? Sensus ekonomi 2026 sudah selesai atau bagaimana, Bu, saat ini prosesnya?
1: Proses di lapangan belum selesai karena deadline-nya memang 31 Agustus ya.
0: Okay.
1: Untuk pendataan yang keluarga door to door, untuk pembenaran datanya, memperbaiki anomali, validasi datanya masih ada waktu sampai 15 September. Jadi posisinya masih on progress, tiap hari di lapangan berjibaku di tengah asap.
0: Ini nih para petugas juga double-double ya, Bu.
1: Dikejar ya, dikejar deadline memang.
0: Luar biasa sekali, semoga sehat-sehat selalu, Bu ya. Baik.
1: Amin.
0: Nah, dalam kesempatan sore ini kita sebagai pembuka ingin melihat dulu nih kondisi ekonomi di Kalimantan Barat secara umum dan bagaimana juga kaitannya dengan ekonomi digital. Karena mungkin dari 2016 terakhir ya, Bu ya, untuk sensus ekonomi
1: sensus
0: sekarang
1: ekonomi.
0: 2026 ekonomi digital makin marak lagi begitu, Bu ya. Kalau kita lihat perkembangan perekonomian di Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhirnya, bagaimana Ibu Tin melihat pertumbuhan dan juga dinamika ekonomi di Kalbar? Mungkin sektor-sektor apa aja, Bu, yang paling berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut?
1: Ya, kalau melihat tren dari beberapa tahun terakhir memang trennya membaik gitu ya. Kalau dari lihat angka-angkanya tahun kemarin 5,39, rilis triwulan 2 2026 yang kami rilis di 5 Agustus lalu, angkanya mencapai 5,61% dibanding tahun lalu di periode yang sama, dan di triwulan 1 kemarin

0: sebelumnya, karena memang saat ini kita, terutama di Kalimantan Barat, lagi gencarnya proses hilirisasi dari produk-produk perkebunan dan produk pertambangan kita.
1: Baik, itu
0: Kalau
1: tadi
0: untuk
1: ya.
0: digital pasti gitu ya. Kalau
1: Ya.
0: digital pasti. Kalau tidak mengikuti tren teknologi digital saat ini, mungkin akan ketinggalan. Nanti dari sensus ekonomi kita bisa tahu peta ekonomi digital Kalbar, gitu ya.
1: Baik, semuanya akan terlihat nanti setelah hasil dari data sensus ekonomi
0: Sensus
1: keluar.
0: ekonomi.
1: Nah, itu dia pendengar.
0: Betul.
1: Tadi sempat disampaikan juga oleh Ibu Priatin, pendengar, yang cukup kuat nih sektor pertanian, perkebunan juga, Bu, ya, pertambangan, dan belakangan ini juga hilirisasi ini ya, Bu, ya, menjadi salah satu yang
0: Betul.
1: paling digaungkan, agenda penting juga dalam pengembangan ekonomi daerah kita di Kalimantan Barat. Bagaimana gambarannya, Ibu?
0: Di Kalimantan Barat kita tahu udah lama ya, mungkin 2 dekade atau 3 dekade kita tergantung dengan sawit gitu ya. Dan kalau lihat 5 tahun ke belakang gitu, itu sawit hanya sampai CPO gitu ya. Setelah itu kita tidak melakukan hilirisasi sampai produk lanjutannya. Padahal sawit itu kalau pohon hilirisasinya, stepnya tuh sampai berapa step gitu ya. Dari TBS menjadi CPO, dari CPO bisa menjadi produk yang macam-macam, dari bahan kimia sampai kosmetik sampai bahan makanan, salah satunya minyak goreng gitu ya. Jadi 2-3 tahun terakhir itu sudah banyak sebenarnya industri kita yang mengolah CPO gitu ya, industri-industri besar terutama, sehingga hilirisasi itu tidak hanya satu step sampai CPO, dan itu baru kita rasakan di 2-3 tahun terakhir dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa industri besar yang mengolah CPO menjadi bahan biodiesel, menjadi bahan minyak goreng, menjadi bahan margarin gitu ya. Itu sudah mulai beberapa tahun terakhir, dan itu sebenarnya cukup menggembirakan. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita akan kalah dengan wilayah lain. Karena wilayah lain yang nggak punya CPO justru punya industri minyak gorengnya, jangan-jangan. Justru punya industri kosmetiknya, jangan-jangan gitu ya. Ya, walaupun kita nggak boleh ini ya, nggak boleh berhenti di 2 step itu, karena harusnya step berikutnya masih ada gitu ya. Step berikutnya masih ada. Jadi hasil-hasil industri hilirisasi CPO kita itu sebenarnya kalau diturunkan masih ada industri turunannya. Kita belum ada nih industri apa namanya kosmetik, padahal hasil CPO itu ada bahan yang sangat diperlukan di industri kosmetik gitu ya, atau skincare. Jadi masih ada peluang banyak gitu ya yang bisa kita lakukan untuk hilirisasi CPO. Kemudian yang kedua, dari bahan tambang bauksit yang kita sebenarnya menguasai potensi bauksit secara nasional itu 60-70% ada di Kalbar gitu ya. Kita sudah mulai melakukan hilirisasi produk itu menjadi alumina gitu ya. Walaupun setelah alumina nanti akan ada produk turunannya lagi, yaitu aluminium gitu ya. Tapi kayaknya kita masih di alumina, walaupun sudah ada tuh investasi besar-besaran yang sekarang mulai konstruksi industri yang akan menggarap alumina menjadi aluminium. Tapi sampai saat ini belum kita nikmati, dan itu nilai tambahnya akan berkali-kali lipat kita rasakan, terutama untuk angka pertumbuhan ekonomi kita. Mudah-mudahan nanti trennya akan membaik jika itu on the track sesuai rencana gitu ya.
1: Baik, artinya ini juga membuka peluang sebesar-besarnya ya, Bu, ya, untuk para pelaku ekonomi. Tadi tuh seperti skincare ya, Bu, ya. Ini kayaknya
0: Betul.
1: belum ada nih brand lokal skincare Kalimantan Barat yang benar-benar boom gitu ya, Bu, ya. Atau
0: Betul.
1: jangan-jangan udah ada tapi masih belum, ya, masih merintis mungkin, pendengar. Ya, ini sebenarnya juga jadi salah satu hal yang kita tunggu, Bu, ya, untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ke
0: Betul,
1: depannya.
0: betul.
1: Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kualitas pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat, Bu. Nah, ini juga salah satu yang sempat di briefing mengenai pertumbuhan PDRB yang sering jadi indikator utama untuk melihat kinerja ekonomi. Bagaimana, Bu, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah begitu ya, BPS melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan daya beli masyarakat, Bu?
0: Betul. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kan kita ngomongin bagaimana nilai tambah itu tercipta di suatu wilayah, tidak melihat apakah itu yang berperan adalah 10 orang atau 1.000 orang yang menciptakan nilai tambah itu. Tapi kalau nilai tambah itu besar sekali, tentu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif harusnya dirasakan oleh semua orang. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa dinikmati oleh masyarakat dari menengah

0: ke bawah dan menengah ke atas sama-sama gitu ya. Sebagai pengusaha dia akan menikmati keuntungan jika nilai tambahnya tinggi, tetapi jangan salah, harusnya itu menyelesaikan tingkat kesejahteraan yang bawah juga. Jadi indikator bahwa ekonomi itu inklusif atau tidak, indikator pertumbuhan ekonomi itu memecahkan permasalahan tentang kesejahteraan atau tidak, kita lihat dulu sektor apa yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita. Pada saat sektor itu tidak banyak menyerap tenaga kerja, artinya sektor itu lebih didominasi menggunakan teknologi atau menggunakan mesin. Anggaplah contohnya apa ya, yang paling mencolok itu kalau di Indonesia itu rokok gitu ya. Industri rokok itu zaman dulu pakai padat karya yang apa namanya, menggulung rokok itu manual gitu ya, manual, tenaga kerjanya ribuan, sehingga yang merasakan keuntungan dari industri rokok, nilai tambah itu ya semua masyarakat di sekitarnya gitu, karena ribuan bahkan puluhan ribu untuk satu industri rokok. Tapi begitu industri rokok itu beralih ke mesin, jangan-jangan nilai tambahnya lebih tinggi gitu ya, lebih lebih besar menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tetapi bagi masyarakat ke bawah tentu itu tidak bisa dirasakan, karena satu mesin itu bisa 24 jam gitu ya, dengan produktivitas yang berapa ribu tenaga kerja yang digantikan oleh satu mesin. Nah, ibaratnya begitu. Jadi kalau industri-industri kita tadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah industri yang padat modal, artinya pertumbuhan ekonomi kita tidak dirasakan oleh banyak masyarakat kita gitu ya, karena tidak banyak menyerap tenaga kerja gitu. Jadi harus kita pilah-pilah sektor mana gitu ya, industri apa gitu ya yang menjadi pendorong dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memang kalau boleh jujur, pertumbuhan ekonomi kita kan digerakkan oleh industri-industri smelter bauksit sama industri-industri CPO. Dibilang padat modal juga tidak, dibilang padat padat karya juga enggak ya. Jadi industri smelter CPO itu sangat menciptakan lowongan tenaga kerja, tapi di awal-awal pembangunan gitu ya, membutuhkan banyak sekali tenaga kerja pada saat dia mulai buka lahan, membangun apa namanya, konstruksi industri itu sendiri. Tapi begitu berjalan, tenaga kerja yang dibutuhkan tuh jangan-jangan hanya 20% atau 15% dari pada saat dia membangun, karena semuanya memang pakai mesin, pakai teknologi gitu ya. Jadi saya bisa bilang memang kurang inklusif ya untuk industri smelter dan industri hilirisasi CPO gitu. Tapi untuk CPO kita kan masih mengandalkan perkebunannya masih di teman-teman kita yang di perkebunan gitu ya, karena nggak bisa berdiri sendiri industri CPO. Jadi kalau untuk industri CPO itu masih bisa menggerakkan masyarakat menengah ke bawah, terutama petani-petani sawit kita gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau smelter bauksit kayaknya belum sampai menyentuh menengah ke bawah gitu ya. Mas.
1: Petaninya masih belum bisa digantikan dengan robot ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Petaninya masih harus pakai tenaga manusia, pendengar.
0: Iya.
1: Itu tadi soal ekonomi yang inklusif begitu ya, dan tentunya bisa memberikan manfaat yang relatif luas kepada masyarakat. Selain melihat besarnya pertumbuhan Bu, apakah ada indikator lain yang buat yang sering dilihat dan juga menurut Ibu Tin sendiri ini penting begitu untuk digunakan melihat, menilai begitu ya, apakah pertumbuhan ekonomi
0: Iya.
1: kita semakin berkualitas dan inklusif?
0: Memang pada saat kita melihat data-data statistik indikator makro terutama pertumbuhan ekonomi itu, kita tidak bisa hanya melihat angka, wow, Kalimantan Barat ternyata pertumbuhannya 5,61% gitu ya triwulan 2 ini, dan itu tertinggi se-Kalimantan gitu, prestasi yang luar biasa. Tidak bisa melihat satu angka saja, karena itu tadi pertumbuhan ekonomi 5,61 itu dibangun oleh banyak sekali indikator di sektor-sektor yang jumlahnya ada 17 kategori kami menghitung sekarang. Jadi pertanian, di dalamnya ada perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan gitu ya. Kemudian ada tambang, industri, perdagangan. Nah, indikator lain yang nggak kalah penting pada saat kita ngomongin pertumbuhan ekonomi, sektor mana, kemudian di situ menyerap tenaga kerja berapa gitu ya. Jangan-jangan yang tumbuh justru bukan yang menyerap tenaga kerja yang mayoritas itu. Contohnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian Kita itu triwulan 2 ini sebesar 5,89%. Share dari pertanian itu 20%, 1/5 dari ekonomi Kalbar itu adalah pertanian, yang di dalamnya ada perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, perikanan, kelautan gitu ya, totalnya 20%. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya di sektor itu di atas 40%. Artinya apa? Artinya jumlah kue ekonomi yang 20% tadi dinikmati oleh 40% lebih tenaga kerja sekalbar. Jadi produktivitas per tenaga kerja di pertanian masih sangat rendah. Nanti bisa dibandingkan dengan sektor lain, industri yang mungkin share-nya 14,27% secara share kue ekonominya, tetapi dinikmati lebih sedikit gitu ya masyarakatnya. Artinya per tenaga kerja produktivitasnya lebih tinggi. Sehingga kenapa anak-anak Gen Z sekarang tidak mau masuk sektor pertanian, karena tadi produktivitasnya memang sangat kecil per tenaga kerja. Jadi kalau nyari cuan jangan jadi petani gitu ya kalau anak sekarang. Nah, itu juga jadi PR gitu, bahwa kita tidak mungkin meninggalkan pertanian, karena semua tergantung dari produk pertanian pada saat kita ngomong ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan energi sekarang juga sangat tergantung juga dengan produk-produk hasil pertanian juga. Contohnya sekarang kita kenal biodiesel yang sudah ada amanah undang-undang ya, peraturan yang kita sampai ke B50 itu kita tergantung dari sawit gitu ya. Dan kalau anak-anak sekarang tidak mau masuk ke situ, itu juga jadi PR. Karena pertanian kita itu didominasi oleh penduduk-penduduk yang usianya sangat sudah lanjut gitu ya. Kemudian pendidikannya rendah gitu ya, sehingga produktivitasnya jadi rendah gitu.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Belum lagi soal ketimpangan spasial ekonomi Bu ya di Kalimantan Barat nih, kalau kita lihat di wilayah perkotaan. Nah, kalau kita kembali lagi ke ekonomi digital karena akses juga sekarang lebih mudah kalau misalnya di perkotaan. Nah, kalau kita melihat ini Bu, bagaimana kalau kita lihat di kabupaten kota mungkin yang agak jauh dari pusat pemerintahan misalnya Bu, dari kawasan-kawasan yang punya aksesnya tuh lebih relatif kurang begitu Bu ya. Bagaimana Anda melihat ketimpangan ini Bu, antara kota dan juga mungkin perdesaan begitu Bu?
0: Oke. Kalau dari angka pertumbuhan ekonomi terakhir yang sudah rilis di triwulan 1 kabupaten kota, itu memang ada ketimpangan ya pertumbuhan ekonomi antar kabupaten kota. Untuk triwulan 2 nanti masih kami rilis awal bulan depan gitu ya. Saat ini sekarang lagi proses penghitungan. Nah, dari hasil yang triwulan 1 di mana provinsi mencapai 6,14%, itu memang lima besarnya itu adalah Ketapang, Mempawah, Singkawang, Kota Pontianak, dan Kayong Utara gitu ya. Wah, ini pesisir semua dong ya gitu ya, atau kota-kota semua gitu. Kebetulan memang iya, tapi sebenarnya faktor yang paling mendorong adalah investasi gitu ya. Investasi yang masuk di wilayah-wilayah ini, terutama investasi dari asing gitu ya, dari penanam modal asing, memang sangat besar di Kayong Utara, sangat besar di Ketapang, sangat besar di Mempawah gitu ya. Sebenarnya investasi itu juga jadi kunci bagaimana kita melompat pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, tetapi kalau saya jadi investor gitu ya, kenapa kok ngumpulnya di situ gitu ya? Apa karena infrastruktur? Bisa jadi gitu ya. Jadi suatu wilayah itu akan menarik investasi besar jika dia punya potensi sumber daya yang besar yang bisa diolah, tetapi jangan lupa sarana prasarannya atau infrastruktur juga harus mendukung investasi itu. Jadi tidak mungkin investor itu mau investasi jika wilayahnya tidak mendukung infrastrukturnya untuk industri dia. Saya nggak mungkin dong investasi industri apa ya? Industri makanan yang di mana ya, yang kayak nggak pas gitu ya? Industri pengolahan ikan laut gitu. Tapi investasi saya di Melawi gitu. Lah, saya ngambil ikan lautnya jauh dari Melawi gitu ya. Jadi potensi plus infrastruktur itu sangat penting gitu ya. Jadi harusnya pemerintah daerah bagaimana bisa menjual wilayahnya agar investasi itu masuk gitu ya. Itu ya salah satunya infrastruktur untuk mendukung ekonomi itu bisa lebih efisien gitu. Investor pasti cari untung kan, ya.
1: Betul.
0: Nggak mungkin cari rugi gitu ya.
1: Soal infrastruktur tadi itu ternyata emang paling penting dan juga menjadi hal yang paling dipertimbangkan begitu ya Bu ya untuk berinvestasi begitu ya. Baik, seperti itu pendengar. Dan kita akan lanjut di segmen selanjutnya, Bu Priatin ya. Kita akan break sejenak. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya, sharing, boleh sekali pendengar ya. WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 734987. Selain itu kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ekonomi Digital.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ekonomi Digital. Dan pada kesempatan sore ini, 28 Agustus 2026, kami masih bersama dengan statistisi ahli madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Priatin SST MSI. Kita masih membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta sensus ekonomi yang saat ini juga masih sedang berlangsung pendengar. Dan di segmen kali ini, kita akan melihat juga nih pertumbuhan ekonomi menuju kemiskinan dan kerentanan ya pada segmen kali ini. Dan masih bersama Ibu Tin. Ibu?
1: Ya, masih Bang Fatih.
0: Kita melihat juga ini sesuai dengan judul kita nih Bu ya. Ternyata selain pertumbuhan ekonomi juga kemiskinan juga kita lihat juga begitu Bu ya. Serta dari sensus ekonomi 2026. Bisa kita lihat juga nih persoalan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan Bu, ketika angka kemiskinan Kalbar ini ternyata mengalami penurunan. Apakah kita bisa langsung menyimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat kita ini memang sudah secara keseluruhan menjadi baik begitu Bu? Atau bagaimana Ibu Tin?
1: Kesimpulan awal pada saat angka kemiskinan kita turun membaik bisa sih gitu ya. Tapi terkadang kita memang butuh indikator lain yang bisa melihat lebih dalam. Apakah itu turun semua gitu ya? Apakah ada hal-hal di balik angka itu gitu ya? Contoh kemiskinan triwulan 2 yang kita rilis di awal Agustus kemarin, angkanya kan 5,78 yang secara umum kemiskinan itu turun dari 5,97 di bulan September dan turun di bulan Maret kemarin menjadi 5,78. Itu mungkin itu hal yang baik gitu ya. Tetapi turun yang di sebelah mana gitu ya. Ternyata secara total itu turun gitu ya. Tetapi kalau kita lihat daerah perkotaan dan pedesaan gitu ya, itu di daerah perkotaan justru mengalami peningkatan jumlah persentase penduduk miskinnya gitu ya dibanding September lalu gitu ya. Jadi kondisi Maret kemarin 5,78 itu jika dibandingkan dengan Desember apa September tahun lalu yang perkotaan justru mengalami kenaikan persentase jumlah penduduk miskin tetapi yang pedesaan turun. Artinya apa? Pada saat kita ngomongin oke, kemiskinannya turun gitu. Kita jangan lupa itu turun di sebelah mananya. Nanti banyak yang protes nih teman-teman yang tinggalnya di perkotaan. Rasanya daya beli saya makin turun gitu ya. Kok kemiskinannya turun sih? BPS merilis angkanya karena teman-teman yang protes itu rata-rata mungkin yang tinggalnya di perkotaan, di wilayah perkotaan. Dan memang iya angka perkotaan naik gitu ya. Nah, nanti setelah tahu oh perkotaannya naik, terus apakah pedesaan itu juga membaik kondisinya dengan penurunan angka kemiskinan itu? Jangan lupa ada indikator lain gitu ya. Persentase penduduk miskin itu selalu digandengin dengan dua indikator lain yang nggak boleh dipisah, yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Yang biasanya kita di BPS mengenalnya kalau persentase penduduk miskin itu P0 gitu ya. P1-nya itu kedalamannya dan P2 itu keparahannya. Bisa jadi memang secara total penduduk miskinnya turun. Tetapi di dalam penduduk miskin tadi tingkat kedalamannya makin dalam. Artinya kondisinya memburuk nih teman-teman yang tergolong miskin gitu ya. Jadi kalau kemiskinan dihitung itu kan pakai garis kemiskinan di BPS itu ya. Garis kemiskinan itu menjadi standar kalau seseorang atau teman-teman kita penduduk Kalbar satu orang nih ya per kapita per orang tidak mengenal usia. Jadi kalau satu orang pengeluarannya 675.000 ke atas per bulan itu berarti tidak tergolong penduduk miskin. Kalau 675.000 per bulan ke bawah itu berarti penduduk miskin, bukan per orang yang kalau dibalikin ke kita, saya nggak bisa lah hidup 675. Emang ada orang yang hidup 675.000 sebulan gitu. Kita ngomongnya rata-rata, Mas. Jadi bayi pun dihitung segitu gitu ya. Padahal bayi tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk hidup satu bulan. Jangan-jangan gitu ya, kalau masih ASI gitu. Jadi kalau kita balikkan ke rumah tangga atau keluarga, biasanya kita kan hidupnya sekeluarga gitu ya, pengeluarannya pengeluaran keluarga. Keluarga itu jumlahnya 5 orang, berarti 5 kali 675 tadi. Keluarga itu akan tergolong keluarga miskin jika satu bulannya itu 675 kali 5, jika anggotanya 5 gitu. Berarti kan udah 3 juta, berapa tuh? 3 juta 300 sekian gitu ya, 3 juta 400 gitu ya. Kalau memang pengeluarannya kurang dari situ, berarti dia keluarganya termasuk miskin, gitu.
0: Baik, Bu. Dan ini juga nih yang sebenarnya menjadi permasalahan bersama begitu ya masyarakat ya, dari kenaikan harga pangan, belum lagi gangguan produksi pertanian mungkin akibat bencana atau
1: Betul.
0: kehilangan pekerjaan, PHK dan sebagainya, Bu. Seberapa besar sebenarnya guncangan-guncangan seperti itu dapat menyebabkan kelompok rentan tadi, Bu, kembali ke jatuh ke garis kemiskinan, Bu Priatin?
1: Nah, jadi gini, memang kondisi kita, karena kita melihat angka kemiskinan dari sisi moneter ya, dari sisi pengeluarannya gitu ya, tidak melihat dari indikasi yang lain. Karena sebenarnya mengukur angka kemiskinan itu tidak hanya dari satu sisi gitu ya, cuma karena BPS mengukur kemiskinan dari sisi moneter, dari sisi pengeluaran, kita ada namanya garis kemiskinan. Dan kita juga kadang setiap tahun menghitung penduduk rentan miskin. Artinya pada saat garis kemiskinan itu 675 ribu sekian gitu ya, ada loh orang-orang tuh yang sebenarnya pengeluarannya 680. Artinya secara kategori miskin dan tidak miskin, dia tidak miskin gitu. Tapi begitu harga beras naik gitu ya, dia jadi miskin gitu ya, karena dia tidak mampu membeli beras gitu kan. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang rentan miskin. Dan kalau BPS menghitung kelompok yang rentan miskin itu adalah garis kemiskinan tadi, kemudian ada jeda apa, ada rentang di atas garis kemiskinan itu 1,5 kali garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinan 675, 50%-nya berarti ditambah dengan 330 sekian gitu ya, itu berarti sekitar 900. Jadi kalau 900 sekian hampir 1 juta gitu ya, 990-an, itu kalau antara 675 sampai 900 sekian, itu berarti adalah kelompok yang rentan miskin gitu ya. Nah, kelompok-kelompok rentan miskin itulah yang sangat rentan jika ada kenaikan harga pangan, terutama adalah kelompok pangan yang pokok gitu ya, yang beras, minyak, telur gitu ya, yang notabene kelompok-kelompok komoditi-komoditi pangan itu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang di bawah garis kemiskinan atau di atasnya sedikit gitu ya. Jadi memang kita banyak juga kelompok di sekitar kelompok rentan miskin itu gitu
0: Iya
1: ya.
0: ya.
1: Makanya stabilitas harga itu sangat penting gitu ya. Dan itu faktornya banyak ya. Ketersediaan, infrastruktur gitu ya, ada di sini tapi nggak bisa membawa ke sana karena kita tahu wilayah kita sangat luas.
0: Nah, mumpung dibahas lagi nih pendengar soal garis kemiskinan tadi yang ternyata juga ada kelompok rentan miskin lagi, Bu. Kalau misalnya harga itu naik dikit aja tuh ada yang berpengaruh gitu akhirnya, Bu ya.
1: Betul.
0: Dan tadi sempat dibahas sedikit soal wilayah Kalimantan Barat yang secara geografis tuh karakternya emang luas begitu.
1: Beda-beda.
0: Iya, wilayah perkotaan, ada yang pedalaman, ada yang kepulauan lagi begitu, ada perbatasan ya, Bu ya. Dan itu tentunya punya tantangan distribusi biaya logistiknya masing-masing begitu. Bagaimana
1: Betul.
0: perbedaan kondisi ini jadinya tercermin begitu dalam penghitungan kemiskinan ini?
1: Jadi untuk menghitung kemiskinan, BPS itu menyelenggarakan survei yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Nah, untuk mengupdate terus bagaimana kok GK ini representatif nggak di Pontianak, representatif nggak di Melawi, di Kapuasulu gitu ya. Survei itu dilakukan setiap 3 bulan sekali atau triwulanan. Ini untuk angka provinsi ya. Jadi survei Susenas tadi diselenggarakan tiap 3 bulan sekali. Dan setiap wilayah, masing-masing kabupaten, itu selalu ada perwakilannya. Yang namanya survei kan berarti sampel ya, nggak semuanya didata. Nah, sampel rumah tangga per kabupaten kota itu pun sudah mencerminkan kabupaten itu. Artinya di wilayah perkotaan sekitar ibu kota kabupaten itu pasti ada sampelnya. Nanti ada juga sampel wilayah pedesaan yang memang aksesnya agak susah gitu ya, masuk ke dalamnya. Jadi nanti di setiap wilayah itu ada perwakilan sampel-sampel susenas yang nanti hasilnya itu akan mencerminkan seluruh wilayah di Kalimantan Barat gitu ya. Di kabupatennya sudah terwakili semua, kabupaten yang kota dan wilayah yang desa juga terwakili, yang desa karena kita mayoritas desa ya. Yang desanya itu juga nggak cuma satu atau dua rumah tangga gitu ya, terwakili oleh beberapa sampel susenas. Sehingga tiap 3 bulan akan terupdate garis kemiskinan tadi gitu ya.
0: Baik. Seperti itu pendengar ya, untuk update-nya nanti per 3 bulan ya, Bu ya.
1: Per 3 bulan.
0: Baik, sebelum kita masuk ke sensus ekonomi 2026 pendengar, ini juga jadi salah satu persoalan pendapatan dan pengeluaran masyarakat kalau misalnya kita mengalami yang namanya keterbatasan dari sisi layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, bahkan perumahan dan akses terhadap layanan dasar lainnya, Bu. Bagaimana pendekatan kemiskinan multidimensi ini bisa memberikan gambaran yang sebenarnya lebih detail, lebih lengkap begitu, Bu, ya, mengenai kondisi kemiskinan masyarakat kita di Kalimantan Barat, Ibu Priatin?
1: Ya, betul. Jadi, di awal tadi kan pas membahas bagaimana kemiskinan itu dihitung, kan ada dua pendekatan ya, ada moneter, ada non-moneter gitu. Kebetulan yang BPS saat ini rilis setiap triwulan angka kemiskinannya itu adalah dari sisi kebutuhan dasar, basic need approach yang dari pengeluarannya gitu ya. Jadi kalau makanan ya apakah makannya itu sudah mencukupi 2.100 kilokalori per hari, kalau non-makanan apakah sudah memenuhi standar minimal untuk hidup gitu ya. Non makanannya itu dilihat dari sisi moneter. Kemudian kan kemiskinan nggak bisa dilihat dari itu saja gitu ya. Memang secara metodologi ada namanya ya, kemiskinan multidimensi. Artinya tidak hanya dilihat dari moneternya saja, tapi dari indikator sosial yang lain seperti bagaimana tingkat akses ke pendidikan, bagaimana akses ke kesehatan gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi kondisi penduduk atau keluarga menjadi miskin atau tidak. Nah, untuk menangkap itu, survei Susenas tadi sebenarnya tidak hanya melihat pengeluaran dari rumah tangga atau keluarga, tetapi juga melihat kondisi tadi, bagaimana akses ke pendidikan, bagaimana akses kesehatannya, bagaimana kondisi perumahannya, gitu ya. Nah, walaupun mungkin BPS tidak merilis indeks kemiskinan yang multidimensi, tetapi output dari kegiatan Susenas tadi, BPS juga menghasilkan indikator-indikator lain, gitu ya, yang indikatornya itu lebih ke arah indikator kesejahteraan masyarakat. Dan itu tiap tahun juga kami rilis dalam satu publikasi statistik kesejahteraan rakyat, atau ada dua publikasi ya, indikator kesejahteraan rakyat juga ada. Dan di dalamnya itu bisa melihat bagaimana masyarakat kita aksesnya terhadap pendidikan, aksesnya terhadap kesehatan, bagaimana kondisi perumahan, dan itu akan mencerminkan bagaimana kondisi kemiskinan multidimensi kita di masing-masing wilayah. Jadi nanti bisa jadi ya teman-teman, mungkin kalau tokoh masyarakat gitu ya, tokoh masyarakat yang sangat terkenal pendidikannya, ya youtuber-youtuber gitu ya, youtuber siapa ya, nggak boleh nyebut nama ya, youtuber yang terkenal, oh pendidikannya SMA aja nggak lulus tapi penghasilannya miliaran gitu ya. Itu kalau kita hitung secara multidimensi, jangan-jangan dari sisi pendidikannya dia termasuk yang kurang dari standar gitu ya, tetapi secara moneter tidak masuk jadi kemiskinan. Tapi kalau multidimensi itu memang memperhitungkan seluruh indikator. Indikatornya tersedia di BPS, tapi kita memang belum mengeluarkan indeks kemiskinan yang multidimensi.
0: Baik, seperti itu pendengar gambarannya ya secara umum, apalagi kalau tadi ngomongin soal indeks yang multidimensi itu lebih dalam lagi, lebih detail lagi artinya,
1: betul.
0: Bu Pratin, ya. Nah,
1: lebih luas
0: lebih
1: lagi.
0: Luas lagi tentunya. Kita masuk ke Sensus Ekonomi 2026. Nah, sekarang kan memang kalau kita bandingkan dengan dekade lalu ya, Bu, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, aktivitas ekonomi masyarakat sekarang sudah mulai berkembang. Banyak yang belanja-belanja lewat e-commerce, kemudian tadi yang jadi content creator gitu ya, Bu, yang kita lihat mungkin lulusan SMA tapi ternyata penghasilannya wah lebih besar begitu ya. Belum lagi freelance dan banyak sekali sebenarnya usaha-usaha mikro yang dijalankan di rumah saja, bahkan tidak punya tempat usaha secara fisik, ruko atau sebagainya, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Bagaimana, Bu, BPS memastikan setiap perubahan landscape ekonomi ini juga tertangkap dalam SE 2026?
1: Oke, jadi sensus ekonomi yang diselenggarakan BPS 10 tahun sekali pada tahun 2016 lalu, kita mendatanya beda sekali sama yang sensus ekonomi sekarang gitu ya. Jadi kalau 10 tahun yang lalu yang didata memang yang physically ada usahanya gitu. Jadi nggak semuanya didata gitu ya. Kalau sensus ekonomi 2026 kali ini yang didata nggak hanya ruko-ruko, usaha-usaha fisik yang kelihatan, tetapi kita door to door. Ada pendataan keluarga seperti sensus penduduk gitu ya. Tetapi tujuannya adalah kita sudah tahu bahwa saat ini usaha itu tidak bisa indikatornya hanya ada fisik bangunan khusus usahanya gitu, tidak ada gitu ya. Nggak seperti itu, nggak seperti 10 tahun yang lalu. Bisa jadi kita melihat tetangga kita itu nggak pernah keluar rumah, nggak pernah berangkat kerja dan pulang kerja, gitu, dalam rumah aja, tetapi penghasilannya besar. Tiba-tiba mobilnya baru, gitu ya. Kan banyak ya indikator seperti itu yang kita lihat di sekeliling kita saat ini. Nah, untuk menangkap itulah kenapa sensus ekonomi 2026 saat ini pendatanya adalah door to door ke keluarga-keluarga gitu, untuk menangkap usaha-usaha digital yang tidak kelihatan secara fisik tadi.
0: Baik. Jadi usaha rumahan atau aktivitas ekonomi digital yang ya kita lihat tadi di rumah-rumah aja itu menjadi salah satu pendekatan khusus ya, Bu ya. Jadi door to door dari
1: Betul.
0: rumah ke rumah baru di SE 2026 ini.
1: Betul, pertama kali dalam sejarah sensus ekonomi kita mendata door to door.
0: Betul, baik seperti itu pendengar ya. Dan kemudian kita lihat juga kualitas data dan respons pelaku usaha. Melihat coveragenya Bu ya, kualitas sensus ini tentu juga sangat bergantung pada kualitas jawaban dari responden.
1: Responden.
0: Nah, untuk usaha menengah dan besar terutama yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan dan industri, bagaimana BPS bisa membangun kepercayaan agar pelaku usaha ini bersedia Bu memberikan informasi secara lengkap dan juga tentunya sejujur-jujurnya dan akurat begitu Bu.
1: Betul. Jadi kalau yang untuk usaha menengah, usaha besar gitu ya, yang mungkin jumlahnya nggak sebanyak UMKM gitu ya, nggak sebanyak UKM yang di rumah-rumah gitu, tetapi nilai tambah yang dihasilkan oleh usaha itu sangat besar, sehingga dia kalau ngomongin peta ekonomi gitu ya, pakselnya besar gitu ya, satu satu lembar paksel industri itu satu, tapi besar sekali gitu ya pakselnya, sedangkan yang UMKM pakselnya kecil-kecil gitu, tapi banyaknya ribuan gitu. Nah, untuk menangkap yang besar-besar agar data kualitas datanya bagus, BPS nggak bisa sendirian gitu ya. Jadi BPS itu sudah menggandeng mayoritas kementerian yang memang menangani industri itu. Jadi pada saat kita ngomongin industri, kita pasti sudah didukung oleh Kementerian Perindustrian. Pada saat kita ngomongin perkebunan, kita udah didukung oleh Dirjen Perkebunan gitu ya. Ngomongin perguruan tinggi, ranahnya Kementerian Pendidikan Tinggi gitu ya. Dan Ristekdikti itu sudah surat-surat dukungan, surat edaran dari kementerian-kementerian yang langsung tertuju ke industri-industri itu sudah beredar gitu ya. Jadi kami tinggal, jika ada yang menolak, jika tidak merespon, kita tinggal menggandeng kementerian-kementerian itu. Karena nanti manfaat SE bukan untuk BPS, BPS tugasnya data. BPS tidak punya kewenangan menggunakan data itu untuk membuat kebijakan gitu ya. Tetap yang memanfaatkan adalah kementerian-kementerian atau pemerintah daerah gitu ya. Jadi kita menggandeng semua pihak yang nanti bisa memanfaatkan dan berkepentingan terhadap hasil data sensus ekonomi.
0: Dan ini akan nyambung ke segmen terakhir nanti pendengar, yang dimana pasti masyarakat banyak bertanya nih Bu, setelah sensus ekonomi nanti nih untuk apa datanya? Nah itu kan nanti akan kita bahas di segmen terakhir pendengar, kita tahan dulu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-5701-042 atau telepon di 734-987, serta dapat menyimak kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kita break sekali lagi Bu Priatin, tetap bersama kami di sini di Ekonomi Digital.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Ekonomi Digital. Setelah sensus ekonomi 2026 mau dibawa kemana ini Butin? Datanya. Apakah sering sih kita dengar nanti akan membantu kebijakan pemerintah untuk UMKM dan sebagainya. Tapi nanti bagaimana Bu sebenarnya data ini akan dibawa?
1: Oke, ini karena tugasnya BPS mendata gitu ya, mendata. Jadi BPS sebenarnya tidak punya kepentingan data ini nanti harus apa ya, arahnya kemana. Jadi intinya kita memotret apa adanya di lapangan gitu ya. Sama kayak kita menghitung pertumbuhan ekonomi. BPS tidak punya tendensi kepentingan pertumbuhan ekonominya harus tinggi. Mungkin itu kepentingan politik gitu ya. Tapi BPS independen, tidak ingin, tidak punya kepentingan harus tinggi atau rendah. Kalau memang hasil penghitungannya memang naik tinggi, ya kita bikin tinggi gitu ya. Atau kalau memang posisinya datanya adalah turun, pertumbuhan ekonominya melakukan mengalami kontraksi, ya kita akan menghitung angka pertumbuhan ekonomi itu adalah kontraksi. Jadi BPS itu independen, tidak memihak ke siapapun gitu ya. Data sensus ekonomi juga begitu gitu ya. Jadi pada saat peta nanti, peta ekonomi, landscape ekonomi Kalimantan Barat tersusun dari parcel-parcel seluruh perusahaan, seluruh usaha, baik di dalam rumah, baik yang keliling, baik yang menengah, baik yang besar sekali disusun gitu ya. BPS hanya akan membacakan ini loh kondisinya, peta ekonomi Kalimantan Barat. Nah, siapa yang berkepentingan terhadap peta itu? Tentu yang berwenang mengeluarkan kebijakan. Dan BPS tidak berwenang mengeluarkan kebijakan itu. Tapi BPS bisa membacakan, peta ini seperti ini. Kita contoh hasil sensus ekonomi 2016, 10 tahun yang lalu. Kita baru tahu bahwa UMKM kita itu mendominasi jumlah usaha. Jumlah ya, bukan nilai tambahnya gitu ya. Di Kalbar itu 98% itu jumlah usaha adalah UMKM gitu. Pada saat itu kondisinya yang tertangkap oleh sensus ekonomi adalah akses ke permodalan, akses ke perbankan sulit ditembus oleh UMKM. Sehingga setelah sensus ekonomi 2016 itu muncullah kebijakan KUR gitu ya. Jadi KUR itu sebelumnya nggak ada, cuma sebelum sensus ekonomi
0: Oh,
1: gitu ya.
0: baik.
1: Dulu kredit itu flat antara industri besar, industri kecil. Oh, bunga bank tuh sekian gitu ya. Tapi setelah itu baru ada kebijakan KUR di mana tidak perlu pakai apa namanya, kalau kita mau pinjam bank agunan gitu ya, untuk KUR nggak perlu agunan. Kalau pakai KUR yang penting dia benar-benar berusaha dengan bunga yang lebih rendah, itu karena hasil landscape sensus ekonomi 2016. Nah, hasil sensus ekonomi 2026 nanti akan menghasilkan apa? Ya, mungkin kita kalau bisa tebak-tebakan, jangan-jangan nanti ada undang-undang tentang ekonomi digital ya, jangan-jangan gitu ya,
0: Ya,
1: setelah
0: betul.
1: kita lihat bagaimana ternyata ekonomi digital itu yang memanfaatkan gak hanya perusahaan besar gitu ya, tetapi usaha-usaha kecil, perumahan, perorangan gitu ya, yang di rumah-rumah itu ternyata juga sudah terpapar oleh teknologi digital gitu. Bagaimana memberikan akses sepenuhnya digital terhadap usaha-usaha kecil untuk menaikkan kelas mereka, mungkin kita butuh tuh ya kebijakan tentang ekonomi digital gitu ya. Siapa tahu ini kalau tebak-tebakan setelah hasil SE gitu. Atau jangan-jangan kita butuh ini ya, oh, ekonomi lingkungan, ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang sudah berwawasan terhadap lingkungan. Mungkin saat ini sudah ada undang-undang perlindungan lingkungan gitu ya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi jangan-jangan kita butuh nih yang mengatur ekonomi yang seperti itu lebih detail gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi harapannya apapun itu, hasil sensus ekonomi nanti itu adalah peta yang sesungguhnya dari lapangan, dan artinya ada kebutuhan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman pelaku usaha. Jadi kalau pengen nanti kebijakannya pro ke teman-teman pengusaha gitu ya, artinya jawablah pertanyaan sensus ekonomi sejujur-jujurnya gitu. Karena bisa jadi kebijakan itu tidak tepat karena data yang dimasukkan oleh teman-teman apa namanya pengusaha juga bukan yang tepat datanya. Itu akan kebijakannya juga tidak tepat.
0: Baik, apapun nanti kebijakan yang didasarkan oleh hasil dari sensus ekonomi ini, harapannya ya untuk kesejahteraan masyarakat lagi ujung-ujungnya ya Bu
1: Betul,
0: intinya.
1: berbalik ke teman-teman gitu ya, terutama karena ini ngomongnya tentang ekonomi gitu ya. Tentu nanti pelaku ekonomi yang akan menikmati kebijakan itu. Dan jangan salah, Nih, ini ada cerita contoh nyata gitu ya. Suatu perusahaan ini juga dengar cerita dari teman-teman pengusaha gitu ya. Dimintain data kapasitas produksinya 2000 ditulis 1500 gitu ya. 1500. Padahal demand di luar itu 2000. Sehingga kebijakannya oleh pemerintah di wilayah itu dibuka terus izin usaha karena suplainya tidak menutupi demand. Nah, begitu banyak usaha yang buka di situ untuk industri yang sama, nah perusahaan yang merendahkan kapasitas produksi tadi kan menjadi terdampak. Karena jadi kompetitornya banyak. Itu adalah contoh salah satu yang memanipulasi data gitu ya. Efeknya juga ke yang memanipulasi data tadi gitu ya. Bukan BPS ya. BPS hanya memotret kalau dibilangnya 1.500 kami akan catat 1.500 gitu ya. Pada saat kebijakannya nanti akan memunculkan kompetitor banyak di situ karena pemerintah melihatnya suplainya tidak mencukupi di wilayah itu.
0: Baik, seperti itu
1: Itu harus
0: kan ya.
1: disadari gitu ya oleh sama pengusaha-pengusaha bahwa kalau datanya nggak benar ya kebijakannya pasti tidak benar.
0: Baik. Terakhir Ibu Tin, sebagai penutup begitu ya. Harapannya apa nih Bu? Atau pesan yang ingin disampaikan mungkin perlu dilakukan juga nih kolaborasi bersama begitu ya antara BPS, pemerintah, akademi, terus kemudian masyarakat dan media nih. Seperti apa harapan-harapan yang ingin disampaikan? Silakan Ibu Tin.
1: Harapannya literasi data itu sangat penting buat akademisi, buat pengusaha, buat masyarakat gitu ya, buat media gitu ya. Kenapa? Karena pada saat literasi datanya bagus, paham betul apa fungsinya data itu, tentu memanipulasi, tidak jujur, kemudian menolak di data itu akan dengan sendirinya akan turun gitu ya. Karena kita tahu betul manfaat data itu, apalagi akan berbalik kepada kita sendiri, insya Allah harusnya rekan-rekan yang menerima petugas sensus ekonomi akan membuka diri dan menjawab sejujur-jujurnya kondisi sesuai yang sebenarnya.
0: Baik, seperti itu pendengar Ekonomi Digital edisi hari ini 28 Agustus 2026, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta sensus ekonomi bersama dengan statistisi ahli madya BPS Provinsi Kalimantan Barat Ibu Dr. Priatin SST MSI Slim. Terima kasih sekali lagi Ibu Tin.
1: Sama-sama Bang Fatih.
0: Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan Bu.
1: Sama-sama Bang, semua harus jaga kesehatan di kondisi yang seperti ini.
0: Tentunya untuk pendengar juga semuanya ya. Dan nanti Anda juga dapat menyaksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kualitas udara di Pontianak masuk kategori berbahaya.
3: Mengurangi atau mengimbau menunda kegiatan-kegiatan outdoor. Tatap muka, sekolah terutama itu juga dengan daring.
2: Menghindari kabut asap, masyarakat diimbau menggunakan masker.
4: Menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Jumat 28 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk menunda kegiatan-kegiatan outdoor. Karena saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Berikut laporannya.
2: Kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengeluarkan imbauan kepada semua pihak untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan.
3: Ini kan darurat asap, sudah buat himbauan kepada seluruh stakeholder, perguruan tinggi, kantor-kantor untuk sekarang ini mengurangi atau mengimbau menunda kegiatan-kegiatan outdoor. Tatap muka, sekolah terutama itu kita dengan daring, menggunakan masker ini kalau terjadi ketidaknyamanan, terutama yang alergi terhadap ISPA.
2: Selain mengurangi kegiatan di luar ruangan, Edi Rusdi Kamtono juga mengajak kepada masyarakat khususnya umat muslim untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqo atau sholat minta hujan pada Sabtu pagi yang akan digelar di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak pada pukul 7 pagi. Yusiranto melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kualitas udara Kota Pontianak yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendorong Puskesmas Kampung Bali meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Jumat pagi, Puskesmas membagikan masker gratis kepada warga sebagai langkah mencegah gangguan pernapasan dan dampak kesehatan lainnya. Berikut laporannya.
5: UPT Puskesmas Kampung Bali membagikan masker gratis kepada warga sekitar sebagai upaya mengurangi risiko dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul kondisi kualitas udara Kota Pontianak yang berada pada kategori sangat tidak sehat berdasarkan data indeks kualitas udara yang terpantau. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat mengatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
6: Assalamualaikum, kami dari Puskesmas Kampung Bali terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat di lingkungan Kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan pada umumnya. Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut, terutama untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian dari kesehatan mata dan lain-lain. Jadi kita tetap menggalakkan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Satu masker langkah kecil untuk melindungi kesehatan.
5: Popong menjelaskan paparan kabut asap tidak hanya berisiko mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan mata dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat menjadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan selama kabut asap masih berlangsung. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan polutan dan mencegah gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mengingatkan partikel kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang menyebabkan gangguan pernafasan akut. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina MPH mengatakan, berdasarkan data dari 14 puskesmas di kecamatan di Kabupaten Sintang, banyak warga yang menderita penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Rosa menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
4: Kepada masyarakat itu untuk menggunakan masker kalau harus keluar rumah, diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah. Dinas Kesehatan juga sudah mengeluarkan surat edaran secara berkala setiap minggu untuk mengingatkan kembali ya masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kemarau, kabut asap juga.
7: Penggunaan masker saat keluar dari rumah untuk mengantisipasi penyakit batuk dan flu sehingga bisa berakibat menderita penyakit infeksi saluran pernapasan. Ia menerangkan penggunaan masker penting sekali saat beraktivitas di luar rumah karena dapat menyaring partikel berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Rosa juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan perbanyak mengkonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Demikian Ade Ramdi melaporkan.
0: Pendengar, rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang perlu dikenal serta dirawat. Melalui edukasi cinta, bangga, dan pahami rupiah, Bank Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat semakin bijak memperlakukan dan menggunakan rupiah. Berikut laporannya.
8: Bank Indonesia Kalimantan Barat memperkuat literasi finansial masyarakat melalui edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Edukasi ini digelar dalam kegiatan membangun literasi finansial negeri di Aula Kriang Bandung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Tim pengelola uang rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, M. Fatra Apriyadi menjelaskan, pemahaman rupiah diawali dengan mengenali ciri dan makna yang terdapat pada setiap pecahan, mulai dari warna, gambar pahlawan nasional, hingga kekayaan alam Nusantara. Fatra juga mengingatkan masyarakat merawat uang melalui gerakan 5C.
9: Yang pertama itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi.
8: Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Kalimantan Barat, Dina Prihartini Wardoyo mengatakan, edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah perlu terus diperluas melalui berbagai saluran informasi. Menurutnya, media memiliki peran penting membantu Bank Indonesia menyampaikan literasi finansial agar semakin mudah dipahami dan diterapkan masyarakat.
10: Kita dorong bahwa masyarakat harus lebih luas mencintai rupiah seperti yang sudah disampaikan para pemateri tadi dari Bank Indonesia. Tentu kita harus memberikan dukungan melalui pemberitaan di media masing-masing.
8: Dina mengharapkan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali, menjaga, serta menggunakan rupiah secara bijak. Peran Bank Indonesia bersama media menjadi penting agar literasi finansial terus menjangkau masyarakat secara luas. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswi TK, SD, dan SMP sederajat dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang berpesan agar tidak ada pengurangan jam belajar. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah bagi siswa hingga 5 September 2026 menyusul kondisi kabut asap yang masih terjadi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menegaskan bahwa BDR bukan berarti siswa diliburkan. Yang meminta seluruh guru tetap menjalankan proses pembelajaran sesuai jumlah jam pembelajaran yang telah ditetapkan. Roni juga meminta orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama BDR berlangsung.

0: pesan kepada orang-orang tua bahwa selama proses BDR berlangsung, putra-putrinya memang harus tetap berada di rumah, lalu menggunakan pakaian seragam pada saat daring.
1: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang akan memperketat pengawasan. Seluruh pengawas sekolah dan pejabat struktural di lingkungan dinas akan dikerahkan untuk memantau pelaksanaan BDR. Roni berharap guru, siswa, dan orang tua dapat menjalankan kebijakan tersebut secara disiplin, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan efektif selama BDR diperpanjang. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menyediakan sistem pelayanan online untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berikut laporannya.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan capaian pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sintang Agus Jam mengatakan kerjasama dilakukan diantaranya bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Dikatakan Agus Jam, Disdukcapil Sintang pernah menyediakan program Laporama. Warga yang melahirkan di puskesmas, petugas puskesmas menyampaikan laporan ke Disdukcapil Sintang untuk mendapatkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, Disdukcapil Sintang saat ini juga menyediakan sistem pelayanan online.
4: Kartu identitas anak ini kita kan ditargetkan pun cuma 60% kan dari pusat kan, jadi belum kayak KTP. KTP harus 100% harusnya. Nah, itu pun kita sedang berusaha nih dari kemarin dengan tim penggerak PKK Kabupaten, ada kerjasama juga. Nah, terus dengan Kejaksaan Negeri juga ada kemarin kan untuk berusaha meningkatkan KIA ini. KIA ini tentunya kita bekerjasama atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah ya. Jadi nanti PAUD, kalau sekolah PAUD, TK sampai SMP itu bisa kita data untuk membuat KIA.
3: Agus Jam menambahkan, melalui kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, Disdukcapil Sintang berharap cakupan kepemilikan KIA bagi anak-anak di Kabupaten Sintang dapat terus meningkat. KIA dinilai penting sebagai identitas resmi anak yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya para orang tua, untuk segera mengurus KIA bagi anaknya. Selain memperluas kerjasama dan meningkatkan pelayanan secara online, Disdukcapil Sintang juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan. Dengan semakin mudahnya akses pelayanan, masyarakat diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, termasuk akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Suryatini melaporkan.
2: Pendengar, pendidikan di Kabupaten Sanggau masih mengalami sejumlah tantangan, terutama terkait kondisi fasilitas sekolah dan pemerataan tenaga pendidik. Pemerintah daerah kini didorong untuk menata sebaran sekolah dan guru agar layanan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pendidikan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi persoalan serius, terutama kondisi sekolah yang belum terpelihara dengan baik dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, sebaran guru belum merata karena masih ada sekolah dengan jumlah murid sangat sedikit tetapi harus tetap menyediakan beberapa tenaga pengajar. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mencontohkan ada sekolah yang hanya memiliki sekitar 23 murid dari kelas 1 hingga kelas 6, sementara jumlah gurunya mencapai sekitar 5 orang. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menata kembali sebaran sekolah dan guru, termasuk menggabungkan peserta didik dari sekolah dengan jumlah murid minim agar layanan pendidikan lebih efektif dan efisien.
6: Cuma kondisi sekolah itu kadang-kadang yang belum terpelihara dengan baik. Nah itu sebenarnya kan, itu memang tanggung jawab Pemda, makanya kan tidak bisa melibatkan masyarakat sebenarnya kan, sian. Nah terus sebagian guru juga sebenarnya kan, kadang-kadang ada satu sekolah itu yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu muridnya hanya 23 orang gitu ya kan. Nah, sementara gurunya cuma 5 atau berapa gitu kan. Nah ini masalah juga sebenarnya kan, bagaimana menyatukan anak-anak ini biar terkumpul jadi satu sekolah sebenarnya. Kalau seperti ini kan kita artinya kan harus melibatkan banyak guru sebenarnya, itu seperti

0: ya kan.
1: Asun berharap perataan tersebut dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Dia juga berharap sinergi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat mempercepat pembenahan sarana sekolah serta pemerataan tenaga pendidik. Tri Putri melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster BMKG, Debi. Selamat sore Debi, silakan laporan Anda.
4: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekaburan udara. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 29 Agustus 2026 diperkirakan secara umum dominan wilayah Kalimantan Barat cerah berawan yang dapat disertai kabut asap. Jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat terdeteksi adanya 2.119 titik panas. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, kualitas udara di Pontianak berbahaya, serta BI Kalbar perkuat literasi rupiah lewat edukasi finansial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 16.41 waktu Indonesia Barat. Dan senja turun lebih awal sepertinya tadi-tadi pendengar ya, pukul 14 saja tadi udara dan juga warna di langit ya sudah semakin orange begitu ya, di mana saat ini juga kami pantau dari laman ispu.kemenlh.go.id. Mengenai indeks standar pencemar udara Jumat 28 Agustus hari ini per pukul 16.38 pendengar. Di Kalimantan Barat kita cek di Pontianak Tenggara, di mana saat ini masih dengan parameter kritis PM2.5. Dan untuk melihat ISPU-nya, saat ini kota Pontianak masuk dalam kategori sangat tidak sehat, dengan tingkat kualitas udara yang tentunya dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Selain di Pontianak Tenggara, kami juga dapat pantau di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Kecamatan Sungai Raya, yang saat ini ISPU-nya berada dalam kategori sedang PM2.5 per pukul 16 tadi pendengar, di mana tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau kita cek di laman yang berbeda di iqr.com, untuk kualitas udara di kota Pontianak saat ini juga sama, masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Dengan indikator berwarna ungu, polutan utama masih sama pendengar PM2.5, di mana atribusi data kami dapatkan dari laman Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, kemudian ada Greenpeace Indonesia, dan juga kontributor pendidikan dari Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Dan sampai beberapa jam ke depan, kualitas udara di kota Pontianak masih menunjukkan kategori sangat tidak sehat, hingga nanti agak malam baru turun ya pendengar, turun tapi masih juga tidak sehat. Dan rekomendasi kesehatan untuk Anda pendengar untuk menghindari kegiatan di luar ruangan. Dan jika Anda di dalam ruangan, di rumah, itu Anda dapat tutup pintu dan juga jendela untuk menghindari kualitas udara yang kotor. Untuk para pendengar juga kami selalu imbau untuk menggunakan masker di saat berada di luar ruangan. Dan untuk Anda yang masuk dalam kategori lebih sensitif, dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Itu dia update informasi yang dapat kami sampaikan saat ini pendengar. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi di sekitar Anda, bergabung bersama kami juga boleh di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734-987. Stay safe tentunya, jaga kesehatan, kita sama-sama lawan semua ini pendengar. Dan informasinya ya, esok hari Sabtu kita juga diajak oleh Wali Kota Pontianak, terutama masyarakat muslim di Kota Pontianak ya, untuk melaksanakan sholat minta hujan esok hari pendengar di halaman Masjid Raya Mujahidin. Kami nanti akan segera kembali untuk update informasi lebih lanjutnya pendengar, atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, kami juga selalu mengimbau Anda untuk menghindari informasi-informasi yang menyesatkan dengan cara dicek dan recek kembali. Jika Anda menemukan informasi-informasi yang dari gambarnya saja sudah terlihat seperti AI, Anda juga dapat mengecek probabilitas Artificial Intelligence atau AI melalui laman-laman resmi. Dari laman komdigi.go.id yang saat ini masih belum dapat kami akses, kami berganti di laman cekfakta.com, di mana ada berita hoax, pendengar, dan penipuan, ya, lebih dikhawatirkan lagi mengenai tautan pendaftaran Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS. Melansir dari laman cekfakta.com, akun Facebook Satria Edriani pada Kamis 20 Agustus kemarin membagikan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran program Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS. Dengan narasi lengkapnya, program Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026, program apresiasi dan dukungan kesejahteraan bagi pensiunan PNS Indonesia. Informasi mengenai bantuan tunai, layanan kesehatan, renovasi rumah, dukungan usaha kecil, dan paket sembako. Untuk pengecekan pendaftaran, langsung klik ke link yang tersedia. Dan tautan yang tertera di akun profil Facebook tersebut berjudul Pusat Bantuan, didaftarkan segera vnv.netlify.app. Per Jumat, konten tersebut telah mendapat 170 tanda suka dan menuai 39 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 2 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tentunya hal ini berbahaya, pendengar, dan jika di dalamnya nanti Anda mengecek dan juga mengklik tautan dan diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi, jangan diisi, pendengar, ya, abaikan saja dan jangan sampai dibagikan kembali. Dari turnbackhoax.id, memeriksa foto konten menggunakan alat deteksi AI, Hive Moderation diketahui konten merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci program Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan laman lainnya, yaitu penipuan, tautan pendaftaran program Purna Bakti, dan juga sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dan sumber kredibel yang membenarkan klaim tautan pendaftaran Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, tautan pendaftaran Bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pendengar, seperti yang tadi sudah sempat kami singgung sedikit ya mengenai ajakan Wali Kota Pontianak untuk sholat minta hujan. Ya, ini ditujukan kepada masyarakat Kalimantan Barat dan juga yang mengajak umat muslim tentunya ya untuk mengikuti sholat minta hujan atau sholat istisqa. Dan doa bersama sebagai ikhtiar memohon hujan di tengah kemarau, kabut asap, dan menurunnya kualitas udara di Provinsi Kalimantan Barat. Melansir dari laman kalbar.antaranews.com, Edi mengatakan bahwa hari Sabtu, esok hari pendengar, 29 Agustus, umat Islam diimbau untuk melaksanakan sholat istisqa jam 7 pagi di halaman Masjid Raya Mujahidin. Bersama-sama berdoa meminta hujan. Edi mengatakan kondisi cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun bangunan. Karena itu, selain melakukan langkah teknis di lapangan, pemerintah juga mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar melalui doa. Ajakan tersebut sejalan dengan imbauan bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Masjid Indonesia DMI Kalbar, Rektor YIN Pontianak, Kakanwil Kementerian Agama Kalbar, dan Imam Besar Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Melalui ikhtiar ini dari pemerintah, MUI, dan juga Dewan Masjid Indonesia, pihaknya tidak hanya berupaya di lapangan, pendengar, kita semua tentunya, tetapi juga meminta doa agar segera diturunkan hujan yang berkah. Edi berharap hujan yang turun dapat membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan, menurunkan intensitas kabut asap, serta memperbaiki kualitas udara di Kalbar, termasuk di Kota Pontianak. Saat ini, pendengar, sebagai informasi, suhu udara yang tinggi ya membuat potensi kebakaran semakin besar. Tidak hanya lahan gambut, kebakaran juga terjadi pada bangunan, rumah, dan ruko. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap jaringan listrik dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api. Menurutnya sebagian besar kebakaran bangunan dipicu oleh korsleting listrik. Sementara cuaca panas membuat api semakin cepat membesar dan merambat, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang, pendengar. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar yang esok pagi dapat bergabung begitu ya di halaman Masjid Raya Mujahidin. Esok pagi tanggal 29 Agustus pukul 7 untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan serta doa bersama.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Semakin senja di kota Pontianak, pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa saat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini 28 Agustus 2026, di mana azan maghrib di kota Pontianak akan berkumandang pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat maghrib. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga.

0: Bekasi.
1: Perilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Men, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT 2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Men sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Hit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
2: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
2: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
2: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, kali ini kita update informasi mengenai pengatasan ya untuk Karhutla, di mana Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Supadio terus memperkuat dukungan terhadap upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Salah satunya mengerahkan helikopter Super Puma dari Skadron Udara 6 TNI AU. Helikopter Super Puma ini melaksanakan misi waterbombing untuk membantu memadamkan titik-titik kebakaran yang terpantau di wilayah terdampak. Dari Lanut Supadio, pelaksanaan operasi udara terus dikoordinasikan dengan unsur terkait guna memastikan dukungan udara dapat diarahkan secara efektif sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Kehadiran unsur TNI AU menjadi salah satu upaya untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah meluasnya area terdampak kebakaran. Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menegaskan bahwa TNI AU melalui Lanut Supadio terus berkomitmen memberikan dukungan terbaik dalam penanganan Karhutla. Melansir dari laman rri.co.id, Jumat, ia mengatakan bahwa penggunaan kekuatan udara termasuk helikopter Super Puma untuk misi waterbombing ini merupakan bentuk nyata kehadiran TNI AU dalam membantu mengatasi kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Pelaksanaan misi waterbombing diterapkan dan diterbangkan langsung oleh Komandan Skadron Udara 6, Letkol PNB M. Raffi Rakasiwi. Dalam memadamkan Karhutla sekaligus memastikan seluruh rangkaian operasi udara berjalan secara aman, efektif, dan tepat sasaran. Dengan dikerahkannya helikopter Super Puma dari Skadron Udara 6, TNI AU kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan komitmennya dalam mendukung pemerintah serta seluruh unsur terkait dalam mengendalikan Karhutla di Kalimantan Barat.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, Nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman, Nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat, lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baik.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kita ikuti warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa.
2: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
3: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
5: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
7: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
6: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
8: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
6: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
9: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
2: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
9: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
10: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
9: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
12: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat.

0: Dan hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
1: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita nggak bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di 5 modul itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
0: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Perapat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
3: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
4: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
3: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHF. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHF bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Bilu kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
5: Krisis saat ini, untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi Pak.
4: Saat ini penanganannya seberapa Pak?
5: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
4: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Yuma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah. Dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada ketentuan.

0: keterlibatannya dan tidak
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
0: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
1: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
2: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
1: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
5: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
4: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
6: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
4: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga. yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
8: Potensi sponsor itu kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
7: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil BIP dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdul Tiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, setelah tadi bersama kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di 104,2 FM untuk mendengarkan mimbar agama Kristen Pantekosta edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dengan tema Hati yang Baru bersama dengan Bapak Dr. Andus Sucipto Sinaga dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak anak sore ini. Tapi jangan khawatir pendengar, dalam rangkaian Pontianak malam ini nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ditemani bersama rekan kami Meiti Sudaina dan akan langsung menghadirkan ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami akan bersama dengan kakak-kakak dari Pramuka Provinsi Kalimantan Barat dengan tema Scoutiversary Kalbar 2026 edisi peringatan Hari Pramuka ke-65 bersama dengan Kabid Kegiatan Scoutiversary Kalbar 2026 Kak Pinasti Kuswanaji dan juga Ketua Sangkar Scoutiversary Kalbar 2026 Kak Robeadi. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sedang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda terus menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk pendengar setia kami, keluarga besar Luke yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kami sampaikan selamat malam teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian. Kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan sukacita dan kesehatan untuk keluarga besar kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, kami sampaikan juga selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati. Juga kepada Bapak Ion, doa kami semoga Tuhan juga memberikan semangat dan sukacita dalam melayani. Juga untuk hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayu Utara, kami juga sampaikan selamat malam, semoga Tuhan terus memberikan pengurapan yang baru dalam pelayanan kita. Juga kepada John Rees dan juga Opo Rafael yang ada di Lampung, kami juga sampaikan selamat malam, semoga Tuhan terus memberikan sukacita dan semangat serta kesehatan. Juga kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami sampaikan juga selamat malam, semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan sukacita di dalam beraktivitas. Dan tentu kami juga doakan semoga yang dilakukan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, Ibu Vera, kami juga berdoa semoga Tuhan juga memberikan semangat dalam berkarya di tempat di mana Tuhan percayakan pada saat ini. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto, kami juga sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga memberikan pemulihan kesehatan khusus kepada Bapak Sutarman, dan juga berkat yang melimpah khususnya untuk Eko, Grace, dan seluruh pasukan Soto. Demikian juga sukacita dalam melayani Tuhan. Kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada abangku, bapak, dan juga kakak Matius, juga kepada anak-anakku, yaitu Samuel bersama dengan istri, juga dengan Mama Erwin, dengan suami, dan juga anakku Markus dengan istri, bersama dengan anak-anak dan seluruh cucu yang ada di Putus Sibau. Semoga juga Tuhan terus memberkati dan memberikan yang terbaik dalam seluruh aktivitas, terlebih Tuhan berikan kesehatan. Dan sekali lagi kepada pendengar kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami semoga yang terbaik untuk Anda dan Tuhan memberkati dan memberikan sukacita. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hati yang baru. Dalam Yeskel pasal 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, sudah terkasih, di dalam ayat di atas ada dua kata kerja, yaitu kuberikan dan menjauhkan. Jika Anda membaca ayat di atas dengan hati yang biasa-biasa saja, maka makna yang terkandung dua kata kerja di atas tidak akan memberikan efek atau urapan sesuatu, tetapi hasilnya menjadi luar biasa sekali di saat Anda mau menyatukan diri dalam hadiratnya, dan hati kita akan tergetar penuh haru yang tidak dapat diucapkan melalui kata-kata atau dituliskan dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan suasana perasaan hati yang terjadi saat itu, di mana Bapa berbicara dengan penuh kasihnya. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, kuberikan kamu hati yang baru.
Karena Bapa mau kita berubah dari hati yang sebelumnya, mungkin kita tidak taat atau setia dalam menjalankan apa yang sudah dirancangkan bagi hidup kita. Ada sebuah kerinduan di hati Bapa agar Anda mau kembali dalam jalan yang sama dengan rancangannya. Karena melalui hati yang baru, disitulah kita dapat memahami isi hati Bapa. Luar biasanya lagi, Anda diberikan roh yang baru di dalam batinmu, menggantikan roh kedagingan yang selalu membawa kita untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Setan tidak akan lagi memunculkan sosok yang menyeramkan untuk menakut-nakuti Anda. Dia juga mengikuti perkembangan zaman secara teknologi. Coba perhatikan kekuatan sosial media hari ini seiring dengan perkembangan gadget yang super canggih sudah mempengaruhi pola hidup manusia dan tanpa disadari oleh roh kedagingan perlahan tapi pasti mengajak kita masuk makin lama dalam kesesatan modern. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, apakah hari ini Anda di antara pembaca dan pendengar dimanapun berada tidak melihat WA, Line, Facebook, IG dan media sosial lainnya dalam 1 jam atau 2 jam? Dapatkah Anda dengan kejujuran hati untuk menjawab tantangan itu? Kami sebagai hamba Tuhan sejujurnya mungkin sama dengan Anda. Rasanya sulit untuk tidak melihat HP sejenak saja. Selalu ada keinginan untuk cek apa yang ada di WA atau update IG dan yang lain. Disinilah hati kita sedang diuji mau taat atau tidak taat. Puji Tuhan, sebelum renungan ini disampaikan, kita tentu harus berlutut, berdoa, minta kekuatan ilahi supaya Roh Kudus dapat mengalahkan dan mengendalikan rasa kedagingan kita untuk tidak melihat apa yang diposting di grup atau di WA pribadi yang masuk. Jika memang urgen yang mengirim WA pribadi atau japri, pasti akan nanti ditelepon langsung. Karena setiap renungan yang tentunya disampaikan kepada setiap kita, bila mana kita dengarkan sungguh-sungguh, maka kita yakin bahwa itu adalah renungan yang digerakkan oleh Roh Kudus, bukan dari pikiran-pikiran pribadi. Dan tentu kita harus mulai peka dengan tuntunan Roh Kudus atas apa yang disampaikan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Alkitab berkatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Apa yang dimaksud dengan hati yang keras? Apakah hati yang keras hanya dimiliki orang dunia di luar gereja kah? Jawaban kita tentu tidak. Anda pasti pernah atau sering bertemu dengan orang-orang yang terlihat sangat rohani tetapi mempunyai kekerasan hati yang luar biasa, bahkan mungkin lebih keras daripada batu. Tipikal orang-orang seperti ini, mereka sangat sulit menerima pendapat orang lain, susah diajak berbicara atau diskusi, dan selalu merasa benar dengan pendapatnya. Mereka lebih suka berdebat meskipun dalam hatinya setuju dengan pendapat kita. Orang yang keras hati akan sulit dinasihati atau diubahkan karena kekerasan hatinya sangat menguasai sehingga bertumbuh menjadi orang yang degil, yang membutakan dan membawa kerugian untuk diri sendiri. Alkitab banyak menggambarkan kelakuan orang Farisi yang terlihat sok rohani, paling suci, paling hebat, dan paling benar.
Apakah ini hanya ada dalam zaman Tuhan Yesus? Jangan heran, Anda pasti akan bertemu dengan orang-orang seperti ini di gereja, di mana kita beribadah setiap minggu, bahkan di persekutuan atau dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita membaca perjalanan Yesus dari keempat Injil, banyak yang dapat dipelajari bagaimana kecewa dan marahnya Yesus dengan kelakuan orang-orang Farisi di zaman itu yang selalu membungkus diri mereka dengan hukum Taurat sehingga terkesan sangat suci dan mungkin lebih alkitabiah dari orang-orang di sekitarnya. Perhatikan reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini. Dalam Markus 3:5, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya pada mereka. Kekerasan hati sangat menipu sehingga membuat kita tidak peka Roh Kudus dan tanpa disadari terjebak dalam kebodohan sendiri. Saudara terkasih dimanapun berada, kitab Amsal banyak mengajarkan kita untuk lebih berhikmat dan jauhkan kebodohan pada diri sendiri. Amsal 14 ayat 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat yang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Paulus mengajarkan hal yang sama di Perjanjian Baru kepada jemaat di Efesus untuk tidak hidup dalam kekerasan hati. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian kita ditegaskan kembali melalui firman Tuhan dalam Ibrani 3:15, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, saudaraku terkasih, kegeraman biasanya timbul dari hati yang tidak pernah terpuaskan dan kecemaran muncul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Ada perubahan dalam kedewasaan iman dan tentunya harus bertobat, maka Roh Kudus tidak akan mampu untuk mengambil alih hati yang keras. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, mintalah hikmat dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, yaitu hikmat dari Tuhan supaya kita diberikan hati yang tulus dan kecerdikan sehingga tidak bertindak menurut kebodohan atau mengandalkan diri sendiri yang akan menghancurkan diri kita pada akhirnya. Kemudian yang kedua, evaluasi diri senantiasa. Yesus 5:15. Tujuannya untuk memperbaiki perbuatan kita, apakah selama ini sudah bertindak atau berbuat bodoh dan tanpa disadari sudah merugikan diri sendiri sehingga menyakitkan orang di sekitar yang sesungguhnya mencintai kita. Kemudian yang ketiga, bertobat selama masih diberi kesempatan dan janganlah kita mengeraskan hati. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudara terkasih, oleh karenanya kita harus berhati-hati dan selalu mengoreksi diri sehingga kita terlepas dari sikap keras hati yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu yang siap menghancurkan kita sendiri. Dalam Perjanjian Lama, Firaun adalah contoh orang yang memiliki sikap keras hati yang akhirnya harus menuai akibatnya. Janganlah kita keraskan hati, melainkan miliki di hati yang senantiasa mau dibentuk. Jangan memiliki hati yang keras. Hati yang keras membuat murka Allah. Sebaliknya, miliki hati yang lembut, hati yang mau mendengarkan suara Tuhan sehingga kita terus dipimpin berjalan dalam rencana dan janji Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, bagaimana kita mempunyai hati yang baru dan taat? Hati manusia merupakan sentral atau pusat kehidupan dan cermin dari sebuah kepribadian. Manusia pada dasarnya mempunyai hati baik, akan menunjukkan sikap yang baik dan pribadi yang baik. Demikian sebaliknya. Amsal
4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk lebih mawas diri dan sungguh-sungguh menjaga hati. Yeskel 36 ayat 26, mari kita selidiki lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang sudah kita baca sebagai ayat mas tadi. Orang yang sudah diperbaharui hati akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Dan yang pertama, hati yang baru merupakan hati yang sudah diperbaharui Kristus melalui kelahiran baru dalam pertobatan. Terbentuklah hati yang baru dari hati yang lama atau yang buruk atau yang jahat melalui proses pembaruan dalam pertobatan. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tipikal orang yang sudah diperbarui dengan hati yang baru akan selalu mencari atau suka dekat dengan Tuhan melalui doa, rajin membaca Alkitab, dan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tipe yang kedua suka menolong dan berbuat baik karena hatinya sudah dilembutkan seperti hati Tuhan Yesus. Kemudian hati yang baru akan selalu taat untuk berdoa karena mempunyai kerinduan untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga, karena kita percaya bahwa Bapa di surga akan memberikan yang baik dan bukan yang buruk. Jadi kita boleh baca dalam Matius 7 ayat 9-11. Kemudian ketiga, hati yang baru akan membentuk sikap yang tulus ikhlas dalam bertindak atau berbuat sesuatu, dan tidak ada kepalsuan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam Ibrani 10:22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, melalui Yeskel 36:26, Allah memberikan penekanan bahwa Dia yang dapat memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan hati yang taat kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mau dirubah menjadi manusia yang baru. Nah, saudara terkasih, apa yang dimaksud dengan roh yang baru? Kuberikan roh yang baru di dalam batinmu. Mungkin akan ada pertanyaan, roh macam apa yang selama ini berdiam di hati manusia? Sejujurnya pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena membutuhkan pemahaman yang dalam untuk mengerti, tetapi kami akan mencoba menjabarkan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya semua mempunyai konsep pemahaman yang lebih alkitabiah. Rasul Paulus ada menjelaskan apa yang tinggal di dalam kita dan harus bagaimana mengatasinya. Galatia 5:19-21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kubuat bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sudah terkasih, perbuatan daging di atas merupakan pemahaman kita di dalam kehidupan yang terkandung dalam roh yang hidup atau roh yang mengendalikan kedagingan kita. Yesus pernah mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Markus 14:38. Sifat kedagingan kita dikendalikan oleh roh kedagingan yang menimbulkan keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kodrat ilahi. Paulus mengingatkan bahwa sifat kedagingan itu ada yang mengendalikan, sehingga tanpa disadari perjalanan kehidupan kita terjerumus ke dalam kecintaan pada dunia.
apa yang dunia tawarkan kita menikmatinya, bahwa tanpa sadar mengajak teman-teman yang suka perbuatan-perbuatan seperti ini, kita berkumpul bersama dalam kenikmatan yang fana. Coba direnungkan sesaat ayat Galatia 19 sampai 20 yang sudah kita baca tadi. Bukankah semua itu memberikan kesenangan tersendiri, baik secara terbuka apalagi tersembunyi? Dalam Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat ini secara mutlak sudah menjelaskan kalau hidup kita masih hidup dalam kedagingan, sudah dipastikan tidak berkenan kepada Allah, dan ujung-ujungnya adalah maut dan mati dalam api kekekalan. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah, saudara terkasih, kita harus meminta kepada Bapa di surga agar diberikan pembaharuan roh di dalam batin dan mengalami proses lahir baru. Kita minta Roh Kudus untuk mengambil alih kehidupan kita dari yang lama, untuk menjalankan hidup baru dan dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan lagi dikendalikan oleh kedagingan. Proses kelahiran baru tidak mungkin dapat dipisahkan dengan kehidupan roh. Ada beberapa tahapan yang harus kita jalankan, bukan secara otomatis jadi orang baru. Ada proses yang harus kita jalankan. Di antaranya, yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan, pahami Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, firman ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan melalui Roh Kudus yang sebagai pendamping akan memberikan kesanggupan untuk menyambut kebenarannya, dan Roh Kudus yang akan membuka pikiran serta hati kita untuk memahami firman Tuhan. Firman yang didengar terus-menerus membentuk pemahaman kita yang benar seperti yang Tuhan Yesus inginkan, dan oleh Roh Kudus membimbing kepada kebenarannya yang membentuk kehidupan yang benar di hadapannya. Kemudian yang keempat, mengalami sendiri bagaimana mendengarkan suara dan mengalami pencerahan Roh Kudus atau firman Tuhan yang menjadi rema dan membentuk iman untuk lebih dewasa rohani. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan kepada Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita untuk memancarkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5:22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semoga melalui hati yang baru dapat memberkati kita, dapat mengubahkan kehidupan kita, bahkan dapat membawa kita punya kesempatan untuk menerima berkat-berkat baru yang tiap hari, tiap pagi disediakan Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Untuk itu, jika kita pada hari ini merasakan Roh Kudus berbicara, segeralah kita berlutut, bertobatlah, dan minta kepada Bapa di sorga supaya kita diberikan hati dan roh yang baru, sehingga kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang dapat dikendalikan oleh Roh Kudus, dan tentunya hidup kita akan menjadi hidup yang sangat diberkati dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami, semoga melalui renungan ini kita dapat dikuatkan dan dapat diteguhkan, dan dapat setiap hari oleh Roh Kudus menjadi orang-orang yang sudah diperbarui. Puji Tuhan, Shalom.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk melukis kemeja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Josh.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Josh. Terus hina Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeah, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: melihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda yang cukup berkabut ya di kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini. Jaga kesehatan selalu pendengar. Narasumber saya sudah batuk, saya juga udah agak ya. Tadi Kak Cherry juga sama ya. Pokoknya jaga kesehatan semuanya ya. Perbanyak minum air putih. Untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Berbincang mengenai apa sih kita malam hari ini pendengar ya. Tapi kalau saya lihat dari flyer kita sih masih ada kaitannya dengan Pramuka ya, di mana diinformasikan juga saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin ada yang kenal dengan narasumber kita atau Anda ada yang mau tanya-tanya berkaitan dengan kegiatannya, boleh di kolom komentar YouTube kami atau di 734987, bisa juga di 0811 570 1042 ya. Baik, kita berkenalan dulu dengan narasumber kita di malam hari ini. Pendengar, yang pertama ada Kak Robeyadi ya, yang merupakan Ketua Sangker Scoutaversary Kalbar 2026. Halo Kak Robe.
1: Halo Kak.
0: Waduh, ini mic-nya yang mana nih Kakak nih ya? Sekali lagi halo.
1: Halo.
0: Oke, nanti minta bantu operatornya, operator nggak kedengeran suaranya. Ini sebagai ketua sangkar ya, nanti saya mau tanya dong lebih lengkap sangkar itu apa. Lalu di sebelahnya ada Kak Pinasti Kuswanaji ya,
2: ya benar,
0: yang merupakan kabid kegiatan Scoutaversary Versari Kalbar 2026, betul ya, dari kabid kegiatannya ya. Ya. Baik, kalau sama Kak Pinasti sih sudah beberapa kali sudah ketemu sebelumnya ya.
2: Benar sekali Kak, baru minggu lalu kayaknya kita ketemu.
0: Minggu
2: ya,
0: lalu ya?
2: Atau
0: dua minggu yang
2: lagi
0: lalu kayaknya ya. Benar. Tapi udah pernah dalam rangkaian hari-hari Pramuka juga ya.
2: Iya, benar
0: ya
2: sekali Kak.
0: Dan ini tema kita menarik sekali pendengar, yaitu Scoutaversary Kalbar 2026 edisi peringatan Hari Pramuka ke-65 ya. Oke, kita mau bahas dong sedikit tentang Scoutaversary. Oke, ke Kak Robe dulu. Ini kegiatan apa sih Kak?
1: Baik, untuk kegiatan Scoutaversary ini adalah suatu kegiatan di daerah Kalimantan Barat terutama ya, dalam memperingati Hari Bakti Pramuka seperti itu di bulan Agustus ini. Sehingga kegiatan ini merupakan hal yang penting bagi Dewan Kerja Daerah dalam bulan bakti, dalam memperingati bulan bakti Pramuka pada tahun ini. Seperti itu Kak Mei.
0: Baik, seperti itu ya. Dan kita ke Kak Pinasti. Mungkin nanti saya minta penjelasan ulang ya Kak Robe ya, karena suaranya ternyata tadi itu sedikit ada kendala teknis. Okay. Ya baik. Nah kalau dari Kak Pinasti sendiri, ini kan dari kabid kegiatan nih.
2: Iya benar
0: ini,
2: sekali.
0: Kegiatannya apa sih sebenarnya Kak?
2: Oke, okay, baik, terima kasih Kak Mei. Jadi Scoutaversary Kalbar 2026 ini adalah edisi program khusus dari kami Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat Kak. Dan juga merupakan program dari Bulan Bakti Kuartir Daerah Kalimantan Barat. Mungkin kakak-kakak sudah tidak asing dengan namanya ya Kak, Scout dan Aversari. Bisa dibilang Scout itu pramuka dan Aversari itu anniversary. Jadi bisa kita simpulkan ini dalam rangka kita perayaan Hari Pramuka ini Kak.
0: Oke, dalam rangkaian

0: Hari Pramuka ya. Kak Robi mungkin boleh cek lagi, Kak. Halo.
1: Halo.
0: Oke, ada sih suaranya, tapi kok kecil sekali ya. Kita sambil-sambil ngobrol ya. Ini ya, Kak Robi ya. Oke, Kak Robi mungkin bisa sedikit dijelaskan juga sangker. Sangker ini apa ya? Ini saya agak penasaran juga, ini ketua sangker. Apa itu sangker?
1: Baik,
0: Kak. Enggak apa-apa, lanjut.
1: Wah, untuk sangker ini adalah suatu kepanjang, bisa ada kepanjangannya, itu sangga kerja.
0: Mm-mm.
1: Nah, sangga kerja ini kurang lebih sama kayak kepanitiaan gitu. Jadi sebuah kepanitiaan itu kan biasanya disebut dengan ketua panitia. Nah, kami di Pramuka itu sering menyebut dengan sangga kerja, seperti itu. Yang mana sangga kerja ini adalah tim yang dibentuk atau panitia yang dibentuk untuk mengurusi atau mengelola kegiatan tersebut, baik itu dari persiapannya, terus kegiatannya ke depannya bagaimana, merancang kegiatan ke depannya itu bagaimana, dan juga selesai kegiatan itu memperbaiki, mencatat evaluasi kegiatan dari seperti itu, Kak. Jadi sangga kerja itu kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Baik-baik, jadi kita sudah mulai ada gambaran sih ya mengenai kalau Kak Robe ini apa saja kegiatannya gitu ya di kegiatan ini, begitu mengetuai apa segala macam. Ini saya garansi 100% ada suaranya ini ya. Oke.
2: Baik, Kak.
0: Oke. Baik, Kak Robe, lanjut lagi nih ya. Ini tuh untuk kegiatannya itu sekalbar kah atau seperti apa, karena saya lihat di sini Scott Anniversary. Susah nyebutnya.
2: Iya, Scott Anniversary.
0: Scott Anniversary Kalbar 2026. Ini ada Kalbarnya kan?
2: Yeah.
0: Berarti ini sekalbar, Kak Robe.
2: Betul sekali, Kak Mei. Jadi untuk Scout Anniversary Kalbar 2026 ini itu merupakan suatu kegiatan yang terbuka untuk seluruh penegak pandega se-Kalimantan Barat, terutama ya, baik itu dari manapun itu berada yang ada di Kalimantan Barat. Seperti itu. Mungkin dari Kak Pipi bisa lebih menjelaskan terkait hal itu.
0: Oke, Kak Pipi, ini kan dari kabit kegiatan nih. Wah, ini memang sudah fasih dan paham untuk seluruh rangkaian kegiatannya pasti ya.
3: Pasti, Kak.
0: Seperti apa,
3: Kak Pipi? Kalau kembali lagi ke kegiatan Scout Anniversary Kalbar ini ya, Kak. Kebetulan kami ini mempunyai tema, Kak, transformasi pramuka, penegak, dan pandega Kalimantan Barat melalui kepemimpinan, kolaborasi dan inovasi digital menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, di Scout Anniversary ini lagi kita bagi menjadi 3 sub kegiatan, Kakak-kakak. Yang pertama ini ada yang sudah kita lakukan, Katulistiwa Scout Talk Dialog ya, Kak, tahun 2026 kita sedang melakukannya sekarang. Dan yang kedua itu mungkin ada diskusi panel kepramukaan Katulistiwa 2026 dan ada launching pusaka, Kak. Nah, dari kegiatan ini dilaksanakannya ada yang 2 online dan satunya offline, Kak. Kita laksanakan langsung di Kota Pontianak ini. Benar sekali, Kak.
0: Baik.
3: Untuk sekalbarnya yang tadi mungkin dari launching pusaka dan siaran ini, para pramuka, penegak, dan pandega se-Kalimantan Barat kan bisa melihat kita di sini, Kak. Jadi mereka bisa mengetahui apa sih Scout Anniversary itu, gimana sih kegiatannya. Nah, disinilah kita akan membahasnya kepada mereka, Kak.
0: Baik, sebelumnya sebelum kita terlalu jauh ya, saya yakin banyak juga yang sedikit awam dengan istilah-istilah yang ada di pramuka seperti
3: ya,
0: itu ya.
3: Benar,
0: kegiatan ini targetnya adalah untuk para penegak dan
2: pandega.
0: Ini mungkin sedikit dijelaskan, penegak dan pandega ini untuk yang kayak rentang usia berapa atau di tingkatan apa sih sebenarnya?
3: Untuk usia penegak itu dari 17 tahun hingga 21, Kak.
0: Mm-hmm.
3: Dan pandega itu dari 21 hingga 25 tahun.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Jadi sudah jelas nih.
3: Jelas,
0: Kak. Ya, bukan yang untuk yang anak-anak SD, siaga ya.
3: Siaga, SMP itu penggalang, Kak. Dan kita ini memang program khusus untuk penegak dan pandega dari kami Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat.
0: Oke, baik, seperti itu. Yang juga menjadi pertanyaan tadi, ada beberapa kegiatannya yang online, ada juga yang offline. Ini karena apa bisa ada online dan offline nih?
2: Baik,
0: silakan.
2: Baik, mungkin dari saya.
0: Abang, silakan.
2: Kenapa kegiatannya ada yang online dan juga offline? Tentu, terutama kami sesuai dengan namanya yang tadi, Scout Anniversary Kalbar tahun 2026 ini, yang mana tentunya kenapa kami mengambil online itu, yaitu kegiatan yang saat ini kita laksanakan dan juga kegiatan yang akan datang, yaitu kegiatan launching itu, karena supaya lebih banyak mencakup atau memberikan dampak yang sangat banyak kepada wilayah-wilayah yang jauh, terutama seperti contohnya yang tidak bisa ke posisi atau ke lokasi yang akan kita laksanakan. Contohnya yang mungkin ada di Sambas atau di Sintang, Kapuas Hulu gitu kan. Jadi bisa tetap menyaksikan, tetap mendapatkan dampak dari kegiatan Scout Anniversary ini. Seperti itu, Kak.
0: Baik, seperti itu ya. Yang untuk online tadi yang pertama, yang untuk online atau offline sih yang ada dua?
3: Yang
2: dua,
3: online,
2: dua online, yang satu offline.
0: Oke, yang offline-nya dulu. Offline-nya apa, Kak, kegiatannya?
3: Yang offline-nya itu ada diskusi panel kepramukaan Katulistiwa, Kak.
0: Oke, itu kapan akan dilaksanakannya?
3: Itu kita akan melaksanakannya seperti diskusi, Kak. Mungkin itu bisa kita bilang seminar, yang nantinya kita akan mendatangkan para narasumber-narasumber hebat, Kak. Mungkin boleh kita spill di sini, Kak.
0: Boleh.
3: Salah satunya itu ada dari Badan Narkotika Nasional. Kita akan mengundang narasumber tersebut datang langsung ke acara yang kami buat, Kak. Yang bisa kita tahu dalam para-para remaja yang sekarang kan, Kak, narkotika ini sangat berbahaya ya, Kak. Mungkin mereka sudah tahu kita tidak boleh memakai narkotika, tapi mungkin mereka belum tahu tentang apa sih bahaya selanjutnya, bagaimana. Karena bisa kita bilang, Kak, ada 1.468 jenis narkotika di dunia, Kak. Dan 100 sudah masuk ke Indonesia. Mungkin kita tidak bisa sebutkan satu-satu di sini ya, Kak, karena nanti waktunya mungkin habis. Jadi kita sebutkan ada 4 yang sudah masuk ke Kalimantan Barat, Kak. Nanti itu akan dibahas langsung di sana oleh Badan Narkotika Nasionalnya langsung. Yang 4 ini mungkin saya bisa sebutkan, Kak. Yang pertama itu ada ganja, sabu, terus ekstasi, dan yang terakhir inilah yang baru, Kak. Mungkin mereka sering menggunakannya, anak zaman sekarang itu vape, Kak, vape atau pot. Karena para-para bandar tersebut sudah pintar memasukkan zat narkotika itu ke dalam vape tersebut, Kak. Mungkin ada para-para anak pramuka bisa kita edukasi dengan kita datangkannya narasumber hebat tersebut, agar mereka itu bisa melindungi diri mereka sendiri atau teman-teman mereka. Oke, Kak, begitu. Dan bukan hanya narasumber saja, tapi kita di situ akan seru-seruan, games, kuis, berbagi pengalaman bersama, Kak, diskusi. Oke, Kak.
0: Seperti itu ya untuk rangkaian kegiatan pertama. Mungkin silakan Kak ingin menambahkan lagi untuk kegiatan yang pertama yang offline ini ya.
2: Baik. Ya, kegiatan yang pertama yaitu yang offline yaitu diskusi panel kepramukaan Katulistiwa, yang itu merupakan suatu kegiatan yang kita laksanakan secara offline, yang mana insya Allah itu akan terrealisasi di Pontianak, yang mana pesertanya itu terbatas, Kak, ya. Untuk pesertanya itu terbatas karena kita melihat akan lokasi dan juga tempat. Jadi kakak-kakak semua mungkin boleh mempersiapkan dan pantengin terus nih IG-nya DKD. Karena batas ada terbatas nih untuk kegiatan diskusi panel kepramukaan ini. Semoga kakak-kakak yang menonton pada hari ini dan mendapat informasi kali ini bisa nih mengamankan kursi-kursi ataupun tempat-tempat untuk kakak-kakak hadir dalam kegiatan diskusi panel tersebut. Seperti itu, Kak.
0: Baik, seperti itu. Dan ini memang berlangsungnya kapan sih? Apa masih dirahasiakan tanggalnya atau seperti apa?
2: Ya, untuk kegiatannya ini kedepannya tentunya akan terlaksana kedepannya. Nah, untuk waktu tanggal spesifiknya, karena tadi saya sampaikan supaya antusiasnya ramai ya.
0: Baik.
2: Nah, mungkin standby saja untuk melihat informasi lebih lanjutnya di IG DKD Kalbar.
0: Oke. Apa nama Instagramnya?
2: Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat
0: DKD
2: Kalbar.
0: Oke, ya, bisa dipantau-pantau terus di sana untuk informasi dari beragam kegiatannya ya, termasuklah yang offline ini gitu.
2: Betul,
0: nah,
2: sekali.
0: Untuk offline ini, karena offline ya, berarti mereka yang pendengar pandega dari entah Kubura, Yampawah, itu semua boleh datang atau seperti apa?
2: Boleh, kakak-kakak. Jadi untuk tempat atau kegiatan diskusi panel ini itu mencakup akan beberapa wilayah di sekitarnya. Contohnya Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah ya. Karena kita melihat situasi dan kondisi ya, tentunya hal tersebut sangat penting. Dan juga untuk pendaftaran tentunya akan dibuka, nanti akan diinformasikan lebih lanjut di IG DKD juga, Kak.
0: Oke, baik ya, pendaftarannya juga masih berlangsung ya, jadi boleh dipantau-pantau di sana. Ini nanti dilaksanakan di mana sih kegiatannya, apa masih rahasia juga lokasinya?
3: Masih kak.
0: Oh, masih rahasia. Baik.
3: Tapi,
0: ya.
3: Tapi kita akan mengundang seperti tadi kak Ruby bilang kak seluruh pramuka penegak pandega sekota Pontianak dan sekitarnya Kuburaya ataupun Mempawah. Tapi tidak memungkinkan jikalau ada pramuka penegak pandega di kabupaten yang jauh boleh pengen ikut bersama kami, boleh banget kak.
0: Misalnya tinggal, perwakilan
3: ya,
0: gitu
3: tinggal
0: ya.
3: Tinggal menginformasikan saja kepada kami. Kami sudah mendata ya kak gugus depan yang aktif. Kita juga akan mengundang Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting, Saka-Saka, Satuan Karya, dan juga kita akan mengundang Pramuka ABK, Kak, anak
2: ya,
3: berkebutuhan
2: sekali.
3: Khusus.
0: Okay,
3: karena
0: baik.
3: Kita satu Pramuka, kita tidak membeda-bedakan di sini, Kak.
2: Iya, betul sekali, Kak Pipi. Ya, kami terutama Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat, ya, terutama kami tetap melibatkan akan Pramuka berkebutuhan khusus atau ABK dalam kegiatan-kegiatan Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat yang memang bisa untuk dilibatkan seperti itu Kak Mei.
0: Oke, baik, seperti itu ya, sudah detail lah untuk kegiatan pertamanya ya yang memang akan dilaksanakan secara offline begitu. Yeah. Nah, masih ada nih dua kegiatan lagi ya. Masih ada yang kedua apa Kak Bibi kegiatan selanjutnya?
3: Kegiatannya itu ada pusaka Kak.
0: Pusaka, kita taunya pusaka itu keris gitu ya, benda-benda.
2: Iya, pusaka.
0: Prasejarah. Taunya itu, tapi ini pusakanya apa ini silakan.
2: Oke,
0: Kak Robi.
2: Baik, pusaka ini sebenarnya ada kepanjangannya Kak. Jadi pusaka itu adalah pusat, arsip, dan pustaka Pramuka Kak, yang mana ini merupakan suatu program kerja dari Dewan Kerja Daerah terutama di bidang kajian kepramukaan, yang mana dari bidang kajian kepramukaan ini membuat suatu media digital yang mana di situ akan diarsipkan akan data-data dan juga informasi-informasi, baik itu contohnya itu Jukran ataupun ADART dan segala macam lainnya yang terkait dengan digital akan diarsipkan di satu tempat agar pramuka penegak dan pandega itu mudah untuk mencari dan juga mencari informasi dan juga referensi untuk kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan. Seperti itu Kak Mei.
0: Baik, seperti itu. Ingin ditambahkan Kak Wiwi silakan.
3: Sudah cukup Kak. Semuanya sudah benar oleh ketua sangga kerja kita Kak.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Yang ketiga, kegiatannya apa?
2: Oke, untuk yang ketiga itu kegiatan kita hari ini Kak.
3: Yeah.
2: Kak Mei, yaitu Katul Sriwa Skutlau. Atau bahasa ininya biasanya yang sering dengar podcast lah ya. Iya, kita saat ini kita laksanakan. Ini adalah kegiatan yang terutama kita kolaborasi bersama RRI terutama seperti itu yang kita laksanakan madari, yang mana ya, seperti ini mensosialisasikan, menyampaikan akan informasi-informasi terupdate terkait dengan pamuka yang ada di Kalimantan Barat ini. Itu Kak Mei.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Dan nanti kita akan tanya lebih detailnya lagi berkaitan dengan semua kegiatan itu, agenda-agendanya. Lalu seingat saya juga ini masih dalam rangkaian apa tadi, bulan bakti.
3: Iya,
2: bulan bakti.
0: Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan tuh, bulan bakti itu apa sih? Isinya apa sih? Kegiatannya apa sih? Sudah sejauh mana sih? Udah banyak ya. Banyak nih yang mau ditanyakan ya. Dan pemirsa dan pendengar, diinformasikan juga saat ini kami sedang melaksanakan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ya, jadi untuk Anda yang mau bergabung boleh di sana. Tapi kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih dengan pembahasan kita yaitu Scott Anniversary Kalbar 2026 edisi peringatan Hari Pramuka ke-65. Saya sudah bisa menyebutkannya. Saya belajar tadi pas break ya. Di mana masih bersama Kak Robe juga di malam hari ini, pendengar, dan juga Kak Pipi ya. Di mana Kak Robe ini selaku Ketua Sangker Scott Anniversary Kalbar 2026, untuk Kak Pipi sendiri ini adalah Kabid Kegiatan Scott Anniversary Kalbar 2026. Ya Allah, mantap sekali, lancar saya penyebutannya ya. Walaupun tadi saya bilang susah ya. Akhirnya bisa. Oke, tadi kita sudah membahas 3 kegiatan besarnya lah ya dari Scott Anniversary ini sendiri. Tapi kan yang mungkin juga sudah menjadi pembahasan kita dari yang pertemuan sebelumnya ya, ini merupakan rangkaian dari kegiatan di bulan bakti. Bulan bakti apa sebenarnya? Bulan bakti pramuka.
1: Bulan bakti pramuka.
0: Bulan bakti pramuka. Bulan bakti pramuka ini kayak dari 14 Agustus sampai 14 September atau kayak dalam satu bulan di Agustus saja?
2: Full Kak, dalam satu bulan kami kuartir daerah Kalimantan Barat melakukan bulan bakti pramuka ini.
0: Itu full berarti dari tanggal 1 Agustus sampai nanti 31. Tapi nanti di Septembernya masih ada kegiatan yang tersisa atau sudah habis semua?
1: Ada Kak, ada kegiatan yang akan dilaksanakan kalau nggak salah itu kegiatan upacara hari pramuka di bulan September.
0: Malah juga. Hari pramukanya belum upacaranya?
2: Iya Kak, karena kita kan mementingkan kondisi kesehatan para pramuka. Kan kita bisa lihat cuaca sekarang ini berkabut ya Kak.
0: Kabut seperti, asap ya.
2: Iya, sudah seperti bersalju lah. Orang Pontianak yang bilang salju Pontianak.
0: Nggak usah muncak, udah kayak di puncak kita nih.
2: Apalagi tadi siang kan Kak, matahari jadi kuning kan. Betul. Semua daerah.
0: Malam hari ini bulan juga kuning gitu. Sama.
2: Iya, benar sekali Kak. Jadi terpaksa kami melaksanakan upacaranya ini di bulan September nanti.
0: Oke, maka dari itu diundur dulu lah ya demi kesehatan dan kepentingan bersama, baik seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya yang jadi pertanyaan saya dari tadi ya. Kita kan di Kalimantan Barat ini ada Scott Anniversary. Nah, kalau untuk misalnya di luar Kalimantan Barat deh, provinsi lain, itu kegiatannya sama apa beda sih, Kak Robe?
1: Baik, Kak Mei. Untuk kegiatan menyambut bulan bakti pramuka ini, Kak, mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi, kalau di Kalimantan Barat ini namanya Scott Anniversary Kalbar 2026. Kalau di Jateng, Jabar itu pasti berbeda Kak. Jadi dia sesuai dengan Dewan Kerja Daerahnya tersendiri sih. Jadi dia mau membuat, bikin konsep kegiatannya itu seperti apa atau bagaimana, seperti itu Kak Mi.
0: Oke, baik. Berarti memang bukanlah kegiatan yang kayak terpusat terus ke daerah-daerah sama, bukan, tapi ini kembali lagi ke daerah masing-masing pengen buat kegiatan apa gitu.
1: Iya, dalam menyambut bulan bakti tersebut.
0: Lalu ini kan untuk wilayah Kalbar, lalu untuk mereka yang di setiap kabupaten kota lah, itu kegiatannya setiap kabupaten kota sama informasinya, rangkaiannya atau berbeda-beda lagi?
1: Baik, kalau untuk kegiatan di cabang-cabang atau kabupaten kota itu Kak, tentunya berbeda-beda juga ya, karena intinya, tapi walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga Kak, yaitu menyambut bulan baktinya pramuka. Ya seperti itu Kak. Jadi mungkin di Pontianak ada mengadakan kegiatan apa, terus di Mempawah itu mengadakan kegiatan apa, itu mungkin saja bisa jadi berbeda. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga sama Kak, karena hal bulan bakti ini suatu kewajiban ya bagi kita sebagai anggota pramuka untuk memperingati ini dan memeriahkan kegiatan hari bakti pramuka ini Kak Mei.
0: Baik, seperti itu. Ini juga jadi pertanyaan saya nih. Tentu hari pramuka jatuhnya setiap tahun di tanggal yang sama gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Di tahun ini ada Scott Anniversary Kalbar 2026. Di tahun sebelumnya apakah juga punya agenda yang sama atau berbeda lagi temanya, berbeda kegiatannya, dan untuk tahun depan tuh gimana? Apakah sama lagi atau beda lagi atau seperti apa sih?
1: Baik, untuk kegiatan Scott Anniversary ini atau memperingati hari pramuka ini, untuk tahun sebelumnya itu kebetulan tahun sebelumnya itu adalah tahun periode baru ya, kepengurusan lama. Kami ini saat ini adalah Dewan Kerja Daerah dengan kepengurusan baru yaitu periode 2025-2030.
0: Oh, per 5 tahun?
1: Ya, per 5 tahun pergantiannya seperti itu. Yang kemarin itu untuk kegiatannya itu berbeda dengan tahun ini. Tahun ini adalah inovasi atau kegiatan yang khusus memang kami buat periode ini.
2: Iya. Ya, makanya seperti itu, kita sebut itu program khusus Dewan Kerja Daerah Kalimantan Barat Masa Bakti 2025-2030, Kak. Okay. Jadi memang khusus kami buat di masa bakti kami, Kak. Dalam memperingati Bulan Bakti Pramuka Kalimantan Barat ini.
0: Baik, berarti memang adanya kegiatan ini di bulan Agustus ini ya memang sudah direncanakan dari awal tahun, begitu ya, program kerja pada umumnya
2: sekali,
0: lah ya.
2: Kak, karena ada namanya Sidang Paripurna Daerah.
1: Ya,
2: jadi seluruh pramuka dari setiap kabupaten itu, tadi kita sebut Dewan Kerja Cabang, akan mengirimkan perwakilan ke kami Dewan Kerja Daerah untuk melakukan Sidang Paripurna Daerah, Kak. Di situ kita menentukan kegiatan bersama. Jadi semuanya akan dilakukan bersama-sama.
1: Betul sekali.
2: Setelah itu disahkan, beginilah kegiatannya, Kak.
1: Ya, jadi di kegiatan di Sidang Paripurna itu juga, nah disitulah tersusunnya kegiatan atau program-program kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun atau selama selama beberapa tahun ke depan, seperti itu, Kak Mei.
0: Oke, baik. Pokoknya selama masa baktinya inilah ya, memang sudah tersusun agenda-agendanya seperti apa. Oke, dari semua kegiatan yang saya dengar tadi, kalau saya nggak salah ya, ini kan memang targetnya adalah penegak dan pandega di Kalimantan Barat.
2: Benar. Betul.
0: Seperti itu. Tapi ada nggak sih kegiatan dari di Kalimantan Barat?
2: Benar. Betul.
0: Seperti itu. Tapi ada nggak sih kegiatan dari bulan bakti ini gitu ya, selama satu bulan ini yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat ya, termasuk podcast, iya sih ya, yang bisa dengar masyarakat. Betul, tapi selain kegiatan itu ada lagi gak sih yang memang bersinggungan, berkaitan langsung dengan masyarakat umum yang mungkin bukan pramuka gitu, ada gak sih?
2: Itulah kita sebut namanya bulan bakti, Kak. Di situ kita akan mungkin pengabdian kepada masyarakat, bakti sosial. Mungkin dalam besok ya, Kak, kita ada pengabdian ke masyarakat. Mungkin bisa kita sebut kita akan berbagi masker. 2000 masker kepada masyarakat, Kak.
1: Betul sekali. Dan juga besok
0: besok banget, Kak.
1: Kemudian juga besok juga insya Allah dari Dewan Kerja Daerah itu mengikuti kegiatan sholat istisqo ya, di Masjid Mujahidin ya.
2: Benar, Mujahidin.
1: Seperti itu, Kak Mei.
0: Baik, seperti itu. Jadi kegiatan ini bukanlah yang eksklusif hanya untuk para mereka pramuka, pendega-pendega di Kalbar ya, bukan, tapi masyarakat secara umum juga akan terkena impact ataupun dampak dan merasakan benefitnya gitu ya. Termasuklah besok ya sudah ada agenda yang di
2: yang terutama itu tadi kita kegiatan Scott Anniversary Kalbar 2026 ini, Kak. Program khusus dan pertama kami Dewan Kerja Berani tahun masa bakti 2025-2030 ini.
0: Baik-baik, seperti itu ya. Jadi ini tahun pertama ya.
2: Iya, betul sekali, Kak.
0: Baru kan 2026, berarti kan baru banget gitu ya.
2: Makanya kan masih lucu-lucu.
1: Iya, masa lucu-lucu.
0: Masa lucu-lucunya masih ada deg-degannya juga.
2: Iya, masih betul. Belum banyak bebannya, Kak.
0: Begitu ya, nanti deh di ujung-ujung baik, seperti itu ya. Nah, tapi ini kembali lagi, mungkin kan ada tadi kegiatan satu yang memang harus ada yang mendaftar, yaitu di kegiatan
1: diskusi panel. Iya,
0: itu kan masih dibuka ya. Itu nanti yang mau daftar bisa hubungi di mana nanti, silakan.
2: Mungkin bisa kami informasikan di Instagram kami, Kak. Rencananya juga kami punya plan, kami bakal mengundang langsung ke gugus depan sekolahnya, Kak. Kita akan mengirimkan undangan khusus, mengundang mereka, mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan kami. Maka dari itu tadi kami sudah mendata sedata-datanya gugus depan mana, sekolah mana yang pramukanya aktif, Kak. Jadi gugus depan itulah yang kita undang. Kami sudah mendata dari Kota Pontianak, Buraya dan

0: sekitarnya, Kak. Surat itu akan sampai kemungkinan ketika kegiatannya mau dimulai, Kak. Nggak boleh kita spill di sini.
1: Oke, baik. Instagramnya apa tadi? Saya juga mau lihat deh.
0: Boleh, Kak. Dewan Kerja.
2: DKD Kalbar, coba.
0: DKD Kalbar, ya.
1: DKD Kalbar. Ada nggak, Kak? Langsung paling atas,
2: coba.
1: Ya. Nah, yang... baik. Loh, kok sudah ada
2: ini, ada kan,
1: kegiatan malam ini?
2: Iya, betul sekali. Kegiatan
1: sudah ada ya, kegiatan malam hari ini ya. Dewan Kerja Berani. Ini nama Dewan Kerja satu periode ini.
2: Iya, ini ya, slogan satu periode ini, Kak. Berani. Khususnya,
0: Kak, berani.
1: Oke, berani ya. Ini sudah ada nih kegiatannya. Baik, seperti itu. Oh, ada ini. Apa itu Scott Advisory? Oh, semua sudah ada di sini ya.
2: Ya, lengkap.
1: Jadi, yang mau tahu dan juga mungkin mau mendaftar atau pengen kepo-kepo dulu gitu ya, boleh cek Instagramnya.
2: Betul sekali, Kak.
1: Boleh cek Instagramnya.
0: Dan kami sudah launching logonya itu, Kak. Bisa dilihat. Logo Scout Advisory Kalbar 2026.
1: Apa ini? Dipandang saya kayak apel ya, tapi ada hati.
0: Iya,
1: ya,
0: karena gaya nanti kita kayak...
1: Betul.
2: Kayak kita gini.
1: Memang masih lucu-lucu.
2: Iya, memang masih lucu-lucu.
1: Oke, baik seperti itu. Ini logo dari Scott Advisory Kalimantan Barat 2026. Ya. Jadi bisa dilihat ini ya, lucu lah ya. Katanya kan gini lamanya. Lucu seperti itu ya. Baik, pokoknya yang mau kepo-kepo kan menurut saya sangat unik sekali tampilannya. Terima kasih kepada tim sosmednya ini. Keren sekali.
0: Memang tim sosmed kami ini sangat bagus.
2: Sangat aktif. Sangat upload lah. Ini
1: sangat-sangat ini Gen Z kah ini?
0: Iya, Gen Z banget.
1: Gen Z banget ya. Jadi sangat untuk kita yang mau scroll-scroll tuh jadi lebih enak gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kegiatan yang bisa di-spill selain kegiatan yang untuk besok, yang masih rahasia-rahasia nggak usah.
2: Oke. Gitu.
0: Apa ya, Kak Robe?
1: Paling dekat deh, agenda terdekatnya.
2: Paling dekat itu Jota Joti.
1: Apa itu?
2: Jota Joti, ada kegiatan Jota Joti. Jota Joti itu jambore on the air sama jambore apa ya? Jambore Jota Joti sih biasa disebut Jota Joti camp.
1: Sebenarnya itu, Kak. Gambaran kegiatannya seperti apa?
2: Gambaran kegiatannya itu dia menggunakan karena kita di zaman sekarang ini itu menggunakan membahas terkait dengan radio, terus membahas dengan terkait dengan internet, seperti itu, kurang lebih seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik, seperti itu. Tuh targetnya ke siapa lagi? Pendengar-pendengar.
2: Sama, Kak.
0: Benar sekali.
2: Pendengar-pendengar juga.
1: Oke. Untuk kegiatan lain yang memang targetnya mungkin ke yang lebih mudanya ada nggak sih selain
0: mungkin
1: ke...
0: yang tadi, Kak, launching pusaka.
1: Oh, itu lebih ke semua ya bisa.
0: Iya,
1: bisa.
0: Iya, kan dia masuk ke 3 sub kegiatan Scott Advisory Kalbar kita ini.
1: Masih dalam kegiatan dari Scott Advisory lah ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk Scott Advisory ini dimulainya di tanggal berapa sih?
0: Itu mungkin belum bisa kita spill sekarang.
1: Oke, baiklah.
0: Banyak rahasia, masih rahasia. Sabar, Kak, sabar.
1: Tapi berarti memang bulan baktinya agak lebih panjang ya kan, sampai ke September
0: nanti. Iya, benar sekali, Kak.
1: Tapi kalau untuk upacara hari pramukanya ini sudah fix atau mengikuti nanti lihat-lihat dulu deh cuaca gitu atau gimana?
0: Kita kembalikan lagi mungkin ke cuaca ya, Kak.
1: Masih lihat dulu ya apakah masih berasap atau enggak gitu.
0: Iya.
1: Oke, pokoknya ya bisa diperpanjang.
0: Semoga saja sebentar lagi Tuhan mengirimkan hujan, Kak.
1: Baik, betul. Padahal kemarin katanya ini udah hujan loh, Pontian.
2: Iya, udah hujan.
1: Kita kuburaya juga merindukan hujan. Baik, seperti itu ya. Dan karena sudah di 20 lebihnya 52 menit waktu Indonesia bagian barat, tidak terasa kan kita ngobrol-ngobrolnya sudah cukup panjang. Mungkin terakhir deh, ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan selaku sebagai closing statement ya? Sebagai closing statement mungkin untuk pemirsa dan pendengar kita. Silahkan dari Kak Robe dulu.
2: Oh, saya dulu ya?
1: Gak apa-apa.
2: Oke, baik.
1: Soalnya Kak Bim masih batuk tadi.
2: Oh, masih batuk ya? Oke, baik.
1: Silahkan.
2: Baik pun, pesan dan closing statement ya bahasanya. Dari saya tentunya kita sebagai anggota Pramuka Kalimantan Barat terutama, marilah kita bersama-sama menciptakan dan juga berinovasi akan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Dan jangan lupa untuk saling kolaborasi ya, sesama, baik itu antar ke instansi atau bagaimanapun, kita sebagai anggota Pramuka tentunya tidak lepas akan hal itu, serta tetap semangat dan juga selalu mengedepankan dasar dharma dan trisatya. Mungkin itu saja dari saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Robe. Kak Bibi, silakan.
0: Mungkin pesan dan kesan saya, Kak, baik. Saya ucapkan kepada seluruh anak pramuka, bukan hanya penegak dan pandega, siaga, penggalang, penegak dan pandega, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya sudah konsisten hingga saat ini berpramuka, kakak-kakak. Karena mungkin kita tahu apa yang kalian alami pasti tidak selalu mudah. Ada senang, ada susah. Maka dari itu, kalian sudah hebat bisa sampai di titik ini, kakak-kakak. Karena bisa kita bilang, maupun dari siaga, ke penggalang, ke penegak, bahkan sampai pandega, itu merupakan proses yang sangat panjang. Benar sekali ya, Kak Robe.
2: Betul sekali, Kak Bibi.
0: Dan lagi kemungkinan pesan dari saya, cukup berbahagialah dan selalu berbuat baik untuk kakak-kakak semuanya. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada RRI Pro 1 Pontianak.
2: Ya, terima kasih
0: dan
2: banyak.
0: Dan kepada kakak moderator kami yang paling cantik, paling fun, paling happy. Mungkin bisa kita jadikan motivasi.
2: Betul
0: ya, Kak,
2: sekali,
0: Kak. Agar kita lebih baik seperti Kak Mei sekarang.
1: Masya Allah, terima
0: itu
1: kasih
0: saja,
1: banyak.
0: Kak. Dan terima kasih, salam pramuka.
1: Salam pramuka, gitu ya. Oh gitu ya. Aduh, jadi mau gimana, gimana logonya?
0: Logo Scott Anniversary, Kalbar. Boleh sekali lagi enggak, Kak?
1: Boleh.
0: Jangan lupa pantengin ya Scott Anniversary Kalbar 2026 kita, yep, dengan cara follow Instagram DKD Kalimantan Barat. Terima kasih, Kakak.
1: Oke, baik. Minta layarnya ini dong, kami tampil semua. Boleh enggak?
0: Bisa ya, Kak?
1: Iya, biar kita nih. Kita mau gini.
2: Oh, gini. Gitu.
1: Oke, ya.
0: Kita launching logonya di sini dong. Apa bilangnya, Kak? Fotonya, gaya fotonya.
2: Oke, fotonya.
1: Jadi Scott Anniversary ya.
0: Iya, Scott Anniversary Kalbar 2026.
2: Ya, gitu. Nanti difoto itu.
1: Aduh, benar, malu saya.
2: DSS nih.
1: Oke, baik. Makasih. Terima kasih banyaknya sudah mengajak saya.
2: Makasih juga, Kak Mei.
1: Soalnya sama penyiar lain tidak mungkin begini ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Robe dan juga Kak Pipi sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Juga Kak Ham ya. Ada loh tadi yang di bawah kamera tuh. Beliau ya yang sampai merangkak-rangkak tuh sebagai dokumentasi ya di malam hari ini. Terima kasih banyak juga. Sukses untuk Scott Anniversary dan juga segala kegiatannya ya hingga di nanti di penutup dari bulan baktinya. Dan untuk ada pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan saya dan juga kakak-kakak di malam hari ini, Anda bisa ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: 87. Bisa juga di 0811-570-1042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Di malam hari ini pendengar, lagunya yang sudah disiapkan oleh MD kita itu ada lagunya mix ya, antara 80, 90, dan 2000-an awal tuh ya. Seperti dari Nicky Astria dengan Bia Sinar, lalu ada Mayang Sari, Rasa Cintaku, Anggun, Mimpi, The Virgin, Cinta Terlarang, dan Dewi Dewi dengan Dokter Cinta. Lanjut lagi ada dari Kangen Band, Tentang Aku, Kau, dan Dia, Samson, Kenangan Terindah, ada band Haruskah Ku Mati, Jikustik, Untuk Dikenang, dan Naif, Sepi. Ya, malam hari ini kayaknya memang lebih variatif ya, asik nih lagu-lagunya. Tapi untuk Anda mungkin yang punya lagu favorit tersendiri, pengen didengarkan malam hari ini, selama kita punya lagunya, boleh direquest. Kalau nggak ada ya, ganti lagu lain please. Halo, Ruang Rindu.
1: Bang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Jafar dan keluarga?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Mes.
0: Alhamdulillah. Bang Jafar, mau dengar ya, lagu apakah malam hari ini?
1: Mayang Sari ya lah.
0: Mayang Sari, boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Mbak Me, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan, cuaca kabut, semoga rumah dengan selamat tanpa satu halangan di jalan.
0: Amin, amin.
1: Anis Manila, Aura Pak Mo, buat Amoy, Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, buat Mama Iti, Atika, buat Dina, buat Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima Selpa, sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Diona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Putri di Kobar, Imel, Mak Nyang Siti, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haji, Indra, Pak Asmara, Bang Hawi, Bang Yahya, Bang Herman, buat Niko, Wardi, Koko Wandi, buat Koko Ali, Bang Dedi, Mak El Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Ute, Bang Amin, Bang Boyka, Bang Batiar, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Dahrul, buat semua-semuanya. Mbak Me, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi mendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bome sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat juga dengan hari ini.
2: Semoga kita semua sehat lah ya. Amin. Pendengar maupun penyiarnya sehat semua.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Mau dengar lagu apa malam hari ini Bang Hendra?
2: Kalau boleh saya minta lagu Bandung Menangis Lagi, boleh enggak Bome?
0: Ada ke lagunya?
2: Ada dong, Dedi Dores tuh.
0: Kita cek dulu ya.
2: Sama nampak rubah tak salah dia tuh.
0: Oke. Saya cek dulu, salamnya silahkan.
2: Nah, salam lah ya buat Bang Jafar tadi ya. Nah, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha sama Bang Hamdan halanya, buat Cik Nor di Bakau, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus buat Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, buat Bang Yahya, Mengawi di Kobar, buat Jaka Suara, Anis Tadi Uka, terus buat Mak Anjang Siti di Olah-Olah Kubuh, buat Makam, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Wanaci, buat Ella, buat untuk semua-semua lah.
0: Oke, okay, baik.
2: Ada lagunya, Mbok Me?
0: Iya, ada.
2: Terima kasih, Mbok Me, ya. Buat Mbok Me, semoga sehat selalu. Selamat malam, Mbok Me.
0: Selamat malam. Baik, kita lanjutkan lagi pendengar ya, beberapa requestan di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.

0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul
0: Assalamualaikum, Bu
1: sekali.
0: Mai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ismail Chandra. Gimana kabarnya, sehat?
0: Ya, alhamdulillah. Apa kabar
1: Alhamdulillah.
0: nih, Bu Mai?
1: Alhamdulillah saya baik juga di malam hari ini. Bang Ismail Chandra mau dengar lagu apa?
0: Kangen band.
1: Kangen band boleh. Salamnya silahkan.
0: Salamnya buat Bang Jafar Kanila, buat Amal Syantan, terus buat Dimem Pawa, ada Darul, ada Hendra, terus buat Manja Siti Kak Imel, Permakam, Mama Ririn, buat Aura sama Pak Mo, buat Bang Ami Sanjaya, terus buat Anista Ryuka, buat Nathan Rai, Bang Dopan, buat Bang Deddy, buat Bang Imran, buat Pak Busada sama Mak Ye, semua lah. Omai,
1: Oke deh,
0: Omai,
1: siap.
0: makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita perdengarkan di ruang dengar Anda ya. Diawali dengan Mayang Sari dengan Rasa Cintaku, lalu juga ada Nafa Urba featuring Deddy Dores dengan Bandung Menangis Lagi, dan Kangen Band Tentang Aku, Kahu dan Dia. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Juni 2026 telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atat Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Aduh, hai. Ada dari Nika Asria dengan Bias Sinar, Anggun Mimpi. Lalu dari The Virgin dengan Cinta Terlarang, Dewi Dewi Dokter Cinta, Nika Ardila Suara Hatiku, Samson Kenangan Terindah, ada band Haruskah Ku Mati, Jukustik Untuk Dikenang, Naif Sepi, dan Elemen Cintamu Cintaku. Baik, kita ke telepon terlebih dahulu di sini ya pendengar ya. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat rindu, memori lewat lagu Kak Mi.
0: Betul sekali Bang Wardi.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya tuh?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Amin. Mau dengar lagu apa?
1: Lagu luar playlist boleh kan Kak Mi kan?
0: Boleh ya, salah ada lagunya oh, sih.
1: Lagu ini kalau ada Kak Mi, Yepi Nabila.
0: Hah?
1: Judulnya tuh kalau gak salah, Kenyataan Hidup.
0: Cuman lagunya tuh?
1: Yepi Nabila. Tapi pun baru dengar kami, tapi tak bisa nyanyikan soalnya.
0: Oh, Yepi Nabila.
1: Ada ke kami?
0: Kita cek-cek dulu ya. Salamnya silahkan.
1: Salamnya pertama buat kami sekeluarga. Semoga saya selalu juga. Buat Bang Japar tadi itu Kak Nila. Makasih telah nyapa saya. Juga buat Bu Ana. Buat Mama Nurul. Buat Mama Riring juga. Mang Amin Sanjaya, terus Mang Deden, Mang Hendra, Aura Pak Mo, Bu Joleha, buat Pak Syukur Butina, si monitor juga ya. Buat Mang Amin Sanjaya, begini ya. Oh iya, aku suada juga, serta Mak Ye, semoga cepat pulih Mak Ye-nya. Bang Awi juga, Bang Deddy, Bang Yahya. Yang berapa malam tak pernah kedengaran, semoga saya selalu Bang Yahya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Kanda. Dan semua-semua tak terjadi lah ya Kak.
0: Oke, siap. Bang, tak ada lagunya ha? Nih. Tak ada.
1: Oh, tak ada ke?
0: Tak ada.
1: Kok tak ada Desi Ranasari ya Kak Me?
0: Apa judul lagunya tuh?
1: Mengapa?
0: Desi Ranasari.
1: Bisa nyanyikan. Mengapa?
0: Masa gitu ya?
1: Sayangku, mengapa engkau pergi tanpa satu kata. Jadi jangan lupa jadi.
0: Gitu, baik, baik, baik. Ada lagunya, tiba-tiba ada.
1: Ada, mengapa ya?
0: Ada, aman, aman, aman, aman.
1: Selamat semuanya ya, Kak Me ya. Kak Me, makasih Kak Me.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke telepon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Medi Sudaina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Nur. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, gemuk rempong.
0: Alhamdulillah.
2: Nanya apa, Gi? Udah makan lo?
0: Nampaknya sih udah semangat benar soalnya nih.
2: Benar, lebih-lebih ademnya. Yalah, lagu loh.
0: Mau lagu apa?
2: Lagu Ayat-ayat Cinta ya lah.
0: Ayat-ayat boleh Cinta, gak? Boleh.
2: Nah, itu ya lah dah.
0: Boleh, salam ya.
2: Terutama buat Medi Sudaina. Cik nak doakan yang terbaik untukmu. Semoga dapat yang apa yang diinginkan tercapai. Amin. Segala dalam urusan dipermudah. Amin. Lanjut. Buat Wadi tadi sama Mak Yohana. Lanjut. Ada Pak Mo dan Mak Mo Aura di Nopal 9. Dilanjut Pak Asmara Kak Ani Gang Korma juga. Ada juga Bang Rosi Nurjana. Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Dilanjut Awi, Bang Batiar, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Andi juga. Dilanjut Mbah Kakong, Bang Suko, Tina, Mas Lepa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andre Opan, Mbak Dini, ada Niko juga, Bang Herman, Mak Ye, Anista Diuka, Rani Maharani. Lanjut, ada juga Bang Imran Ahmad, dilanjut juga kan dah Yahya lama Yahya ni tak bergabung ni, semoga sehat.
0: Amin.
2: Mak Edward Singgit juga, Wak Ladung juga, Manis Manila, ada juga Mak Anjang Siti, Emil, Mak Kam, Bu Aja Arpia juga, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu, Abah Amoy, Umi juga. Lanjut, ada Hendra di Mempawa, ada juga Darul, Bang Daddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang, itu Okta Ditayan, Bang Kiki juga, ada Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan juga, Diona di Kupang, Bang Deden juga di Sambas, ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela Alimin juga, Bang Teh, ada juga Wanusuana, Ciela, Tiania, Lan News. Ah, yang lain Pak Pon di Singkawang. Buat yang lain mua-mua tanpa terkecuali. Sapaannya dibungkus habis. Makasih banyak, Mei.
0: Sama-sama.
2: Semoga selamat pulang.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cek Nur ya sudah bergabung. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, Ruang Bazagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Gimana kabarnya Pak Usu Busri?
3: Kabarnya sih panas.
0: Sama. Di sini juga ada panas.
3: Ada cuaca tuh berkabut.
0: Sama. Di sini juga sama.
3: Apa kabar Pak Mi?
0: Alhamdulillah saya baik. Pak Usu Busri.
3: Kita mau gabung Pak Mi. Jarang-jarang Pak Usu gabung. Kita mau gabung.
0: Ini bisa.
3: Ya, terbalas ke salam-salam kawan. Karena Pak Usu Busri jarang gabung. Kita mau gabung. Syukur iya. Alhamdulillah malam ini bisa gabung.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Pak Usu Busri malam hari ini?
3: Lagunya dari Nika Ardila ya lah.
0: Nika Ardila boleh. Salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Mbak Nur, Ribakau, Kak Nila, Bang Japar, Bang Syukur, Kak Tina. Nyebut kawan pun dah lupa-lupa dengan kawan dah lama dah gabung, Mak Tam. Apalagi Mak Ririn, Kak Anissa Diuka, Mbak Rita Karisma. Mak Lungana, Nama Eti, siapa lagi ya? Bang Wardi.
0: Siapa lagi?
3: Yang lain dirangkul ya lah tanpa kecuali. Maaf yang tak disebut namanya satu persatu itu. Mbak Kakung di Reto, semoga dia mendengarkan. Buat Mbak Mei. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca satu pesan WhatsApp ya pendengar di malam hari ini. Assalamualaikum dari Jakarta, ada Bapak Niko gabung di Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu dari RRI Pro 1 Pontianak. Lagunya Dian Piscesa, Peluk Cium Untukmu. Salamnya untuk Kak Tini, Aura, Ayu Gelepa di Adis. saya hanya bacakan ya. Lalu Liona Kupang, Mama Nurul, Bang Dedi, Kak Emma, Selpa, Jafar, Nur, Juleha, Waldi, Awi, untuk Mei sehat selalu. Sekeluarga lancar segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko ya sudah bergabung. Kayaknya kalau saya ingat-ingat Pak Niko juga sudah lama tidak bergabung bersama saya ya. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung kita dengarkan saja, diawali dari Desi Ratnasari dengan Mengapa.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guadah negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guadah negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guadah negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini, pendengar, seperti dari Niki Astria dengan Biasinar, Anggun Mimpi, The Virgin, Cinta Terlarang, Dewi Dewi, Dokter Cinta. Lalu juga ada Tere dengan Awal Yang Indah, Samson, Kenangan Terindah, ada band Haruskah Ku Mati, Jukustik Untuk Dikenang, Naif Sepi, Elemen Cintamu Cintaku. Baik, kita jawab dulu telepon pertama di segmen ini. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Bersama Maik Susdana yang sangat cantik dan ayu.
0: Terima kasih Pak Herman. Gimana kabarnya dan keluarga?
1: Kabarnya alhamdulillah. Istri pun udah pulang dari rumah sakit, walaupun kondisi belum stabil, tapi udah kembali ke rumah. Dari rumah sakit ya sih.
0: Alhamdulillah sudah berangsur pulih ya Pak Herman ya, kondisi.
1: Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan cepat-cepat pulih sempurna.
0: Amin, amin, amin. Mau dengar lagu apa di malam hari ini, Pak Herman?
1: Saya lagu luar pelangi ini. Saya mau dengar lagu Pelangi di Matamu ya.
0: Pelangi di Matamu, lagunya.
1: Pelangi di Mata Maiti Sudaina.
0: Yang mana lagunya tuh? Lagunya siapa?
1: Itu Pak, apa?
0: Ada pelangi. Jamrut ya?
1: Bukan. Pelangi di Matamu tuh.
0: Oke, boleh. Jamrut, Pelangi di Matamu. Oke.
1: Yang 30 menit main di sini tanpa suara.
0: Mantap. Ada lagunya, ada. Mantap. Ya. Salamnya silahkan.
1: Pertama, pertama kita untuk Maiti Sudaina yang cantik. Mm-mm. Mudah-mudahan kecantikan tidak kurang, malah semakin cantik.
0: Amin, terima kasih.
1: Setelah itu, untuk Abang Awi di Kobar. Untuk Abang Japar sama Kamilanya. Untuk Sinornya di Bakau. Abang Ledi di Sungai Duri. Nah, setelah itu buat Hamdan Julayahana kalau belum tidur ya. Untuk Anista di Uka-Uka. Untuk Siti Hairul Nisa namanya. Siti Hairul Nisa. Mudah-mudahan yang sini juga sehat ya. Untuk Bang Hendra juga ada di Jempawa. Mbak Kakong yang ada di Sareto. Untuk ini, untuk kawan pendengar Mas Maruto yang tetangga saya ini di 28 Oktober. Mas Maruto mudah-mudahan bisa dengar. Kemudian kita ke Abang Alamli yang ada di Pemangkat sana. Diona yang ada di Kupang. Ayu yang ada di Maluku. Ayu Grepa yang ada di Pontianak. Itu kita ke Sambas, ada Wanati, ada Usu Usri, ada Wan Usu, ada Bang Pohadi, Iman Nadela, juga untuk Rimin, untuk Adi Rosadi, untuk Apina, untuk Rodia, untuk Mai juga sana ada Mai, tapi bukan Mai itu sebenarnya, Mai lain. Jadi untuk ini ya, untuk Binti Lati yang ada di Lomparak. Untuk Lokman di Manggi. Dan untuk Rohana Rohani yang ada di negara sebelah di Malaysia, di Kota Melaka dan KL Kuala Lumpur. Nah, saya itu ada Ulpa di Timur-Timur. Saya itu untuk Abang Batiar, untuk Makam, untuk semua-semua lah tanpa terkecuali, tidak ada yang dikecuali kan. Untuk Maiti Sudaina, terima kasih lah ya.
0: Sama-sama.
1: Selalu sehat dan mendapat cinta terbaik dalam kehidupan.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Herman ya sudah bergabung. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ruang Rindu, Memori Lagu.
0: Betul sekali. Boleh gak jauhkan jaraknya dari perangkat radionya, Kali?
2: Tunggu ntar ya. Itu saya mau request lagu, boleh gak?
0: Boleh.
2: Wati Perwasi.
0: Judul lagunya?
2: Benci dan Rindu.
0: Benci dan Rindu. Silakan salam-salamnya.
2: Ada.
0: Ada. Silakan salam-salamnya.
2: Ada enggak?
0: Rati Purwasih ya, kita cek dulu. Silakan salam-salam.
2: Rati Purwasih.
0: Iya, silakan salam-salam terlebih dahulu. Kita cek dulu lagunya.
2: Terhormat ada Pak Abu Suhada. Saya doakan istrinya cepat sembuh lah ya. Juga untuk Pak Long Japat ada yang jenggo saya. Terima kasih sapaannya. Juga Mak Edo Singgit. Juga Hendra Gunawan di Mempawa. Juga Bang Dedi di Sungai Duri ya. Juga untuk Bang Batia di Kumpai Kecil. Juga Pak Awi kok belum tidur lah. Juga untuk Mak Longana di apa di Tanrai. Juga Emma di Sepa. Juga Cece Ririn. Bang Rosi, Bang Sokor. Juga Ani ke? Anista. Juga Yunita juga. Anita juga yang 40 AC. Juga untuk Deden di Pekanbaru, Diona di Kupang, Ayu, juga Ayu Greva di Adis. Siapa gitu? Udah masuk lupa ini. Juga untuk Jaka Suara, Cek No juga tadi sapaan, makasih Cek No. Mak Jang Siti juga, mudah-mudahan belum tidur lah dia. Tadi udah sengong-sengong Mak Jang Siti soalnya. Juga untuk Mak Kam. Juga untuk Haja Arbia. Siapa agak ni? Mak El udah ya. Hendra Gunawan udah. Sebenarnya saya mau sapa semua. Sekali masuk benar lupa.
0: Iya.
2: Untuk semua-semua lah ya.
0: Iya.
2: Mak Nurul, Pak Nurul. Juga itu agak. Pak Mok, Mak Mok juga. Juga untuk Pak Tinik juga ya, untuk Niko di Jakarta Utara. Yang di Sambas untuk semua-semua di Sambas lah ya, dirangkul lah yang di Sambas tuh.
0: Oke, siap.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mudah-mudahan besok malam ketemu lagi.
0: Iya,
2: ini
0: siap.
2: Mbak Mei ya?
0: Betul, Mbak Mei di sini, Kuali.
2: Hati-hati pulang ke Rasau nanti ya, Mbak Mei.
0: Siap, siap. Kali, Kali, Ratih Purwasih ya, betul?
2: Ya, betul.
0: Antara Ratih. Benci dan Rindu?
2: Antara Benci dan Rindu, Ratih okay. Purwasih.
0: Oke, okay, sip, ada lagunya.
2: Itu kan lagu udah sekitar 40 tahunan.
0: Baik.
2: Saya suka kok lagu yang lama-lama nih.
0: Iya. Selain ini nanti diputarkan ya.
2: Oke, Mbak Mai, selamat malam, Mbak Mai.
0: Selamat malam.
2: Mudah-mudahan Mbak Mai dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Baik, itu dia tadi pendengar ya, ada Ko Ali ya sudah bergabung. Antara Benci dan Rindu, lanjut. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori ngelak lagu.
0: Betul sekali, dengan siapa dan di mana ini mau dipanggilnya, mau dipanggil.
3: Oh,
0: ini koba.
3: Masih nomor lama.
0: Iya, masih nomor lama. Cuma kadang namanya beda-beda.
3: Betulan suasana panas pasti awi ya.
0: Aduh, hai. Nanti lain lagi namanya ya kalau udah hujan. Alhamdulillah sehat. Gimana juga kawin dan keluarga?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
3: Saya di luar itu ya. Biasa, Ari Kusmiran.
0: Ari Kusmiran ya.
3: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Oke, boleh. Silahkan salam-salam.
3: Ya, salam-salam buat pertama buat Mai sama Lugas ya. Semoga sehat warga selalu. Lancar rezekinya lah ya. Pulang selamat lah. Sampai tujuan. Kemudian buat Koko Ali deh. Baik buat Abu Sada. Terima kasih apaannya. Buat Kak Ina lah. Semoga lepas pulih kesehatannya. Kemudian buat Koko Wandi juga ya. Buat Aura Pak Mo, buat Wandi, Bang Yahya juga ya, Aisyah juga, kemudian buat siapa, Mbak Anatan dengan jawaban juga ya, Mbak Dini, Bang Japat Kak Nila, ini makan sama ya.
0: Aduh sedap.
3: kemudian Bang Sukur Kak Tina juga ya, Mbak, siapa nih, Bang Dedi di lah di Sungai Duri ya, kecak nol bakau mak jongkat juga ya. Kemudian buat Diona di Kupang, buat siapa nih? Siapa
0: lagi?
3: Bayu, Bayu Beva ya di Aziz, Bayu juga di Maluku Tengah. Buat Manis Manila ya di Sungai Pinyu. Buat Amoy di Negeri Jiran ya, semoga sehat selalu lah di sana. Buat semua ramai, kecuali mohon maaf yang belum siapa. Buat Mai, terima kasih.
0: Selamat semangat
3: hingga tuntas acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Diawali ruang dengar kita nanti dengan lagu dari Jamur dengan Pelangi di Matamu. Lalu ada Latif Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Juga Ari Kusmiran dengan Jalan Hidupku yang Tersesat. Dan untuk Anda pendengar ingin bergabung masih bisa ya, nanti di segmen selanjutnya di 734987, bisa juga di 0811570142.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya pendengar. Anda boleh pilih lagu yang Anda suka, tapi mungkin salam-salamnya diperpendek saja kita ya, karena ya keterbatasan waktu kita. Selamat malam Mbak Cantik, Ayu Greva mau request lagu Ada Band. Salam baik untuk yang salam balik untuk yang sudah salam, dan salam untuk semuanya aja untuk Mbak Mei Cantik. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Sama-sama. Adakah Ayu Greva ya request lagu Ada Band, Haruskah Ku Mati? Satu penelpon terakhir di malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori dua lagu Mei.
0: Betul sekali. Dengan siapa dan di mana Kak ini?
1: Tadi Uka. Kak.
0: Sehat ya Kak Anista ya?
1: Iya, minta putar lagu ini.
0: Langsung lagunya aja.
1: Alda.
0: Alda.
1: Patah jadi dua.
0: Oke,
1: iya.
0: Siap.
1: Salamnya buat Mei, sekeluarga selalu. Hati-hati baliknya ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Eman, Mak Ye, moga sehat selalu. Udah pulang ke rumah. Mm-mm. Buat Cik Nur, makasih. Buat Bang Japar. Buat Bu Ana di Tangerai. Buat Mama Nurul. Buat Ismail. Makasih sapanya buat Koko, apa tadi? Koko Ali ya? Makasih sapanya Koko Ali. Kalau ada ayam, makasih lah, Me. Bagi-bagi kan. Buat Bang Awi, makasih sapanya. Buat, siapa lagi? Lupa nih, buat Juleha. Buat Warti. Buat di Sambas ya, buat Ella. Buat Wanaci, Wanusu, Pak Busri. Semua-semua lah Mei.
0: Oke deh, siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penelpon terakhir ya, pendengar barusan menjadi penutup untuk Kurang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf mungkin ada beberapa telepon yang belum sempat kita jawab karena keterbatasan waktu kita. Baik pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. Langsung saja diawali dengan Ada Band, Haruskah Ku Mati, dan Alda Risma, Patah Jadi Dua.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10,

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya.

Pendengar, waktu malam hari tidak selalu menjadi waktu untuk semua orang beristirahat ya. Ada yang di malam harinya tetap harus bekerja, entah karena shift malam atau memang pekerjaannya di malam hari, seperti misalnya pedagang di pasar, seperti itu ya pendengar ya. Di mana malam itu menuntut tubuh. Bekerja di malam hari itu menuntut tubuh kita untuk melawan jam biologis ataupun ritme sirkadian alami. Jadi supaya tetap bugar, fokus dan kuat melek gitu ya. Ada beberapa hal manipulatif yang harus kita lakukan ya pendengar, supaya setidaknya tubuh kita tetap bisa terjaga hingga selesai bekerja. Karena ya namanya bekerja ya tanggung jawab ya pendengar ya. Yang pertama adalah kita bisa memanipulasi cahaya dan lingkungan. Jadi gunakan lampu yang terang, pastikan area kerja kita mendapatkan cahaya putih yang cukup ya, untuk menekan hormon melatonin ataupun hormon ngantuk. Lalu juga turunkan suhu ruangan, jadi ruangan yang dingin atau sejuk itu membantu tubuh kita tetap terjaga dan waspada, atau bahkan untuk beberapa orang malah jadinya ngantuk. Kalau saya kalau dingin enggak sih pendengar ya, tidak jadi ngantuk gitu ya. Saya ngantuk kalau apa ya, kalau diam-diam sih enggak ngobrol gitu ya. Bergerak aktif, jangan lupa lakukan peregangan ringan atau bisa berjalan sekitar 5-10 menit setiap beberapa jam sekali supaya kita tetap bisa terjaga ya. Pokoknya selamat shift malam deh untuk Anda yang malam hari ini tidak bisa beristirahat dengan nyaman di malam harinya, tapi tetap harus bekerja.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.
1: Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live ada streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat ikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kembali bersama kami di 104,2 FM dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Bersama saya Alfati di 104,2 FM, temani Anda dalam untuk edisi hari ini 29 Agustus 2026 dengan beragam informasi menarik dan teraktual tentunya pendengar, dan beragam program-program dari Pro 1 RRI Pontianak. Lalu kita mulai dengan Mutiara Pagi edisi hari ini, kemudian akan ada Warta Berita, kabar dari Kalbar, dan juga berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan kami relay dari Pro 3. Dan akan kami hadirkan juga komentar dan opini Anda, pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp 08 11 570 1042. Pukul 8 akan ada Beranda Astacita, kemudian Cek Fakta, dan juga hingga nanti jelang Pontianak siang ini, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda pendengar di akhir pekan ini. Semoga sehat-sehat selalu tentunya, jaga kesehatan. Per pagi ini juga kita lihat kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak pendengar. Tetap gunakan masker dan minum air putih yang cukup serta istirahat yang cukup tentunya. Kami masih akan kembali lagi temani Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini merujuk dari kalender Hijriah merupakan pertengahan bulan Rabiul Awal 1448, di mana umat Islam masih berada dalam suasana limpahan berkah pendengar ya, yang mendalam dari momentum bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan pandangan keagamaan, kita masuk ke dalam tanggal 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah, di mana denyut kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad tidak lantas surut ya, meskipun peringatan hari lahir beliau telah berlalu. Biasanya kalau di kampung-kampung masih diselenggarakan ya acara maulud gitu, acara maulidan begitu. Sebagaimana dilansir dari laman nu.or.id, mengekspresikan rasa bahagia atas kelahiran Nabi akhir zaman merupakan wujud syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah terbesar penuntun umat manusia. Nah, suasana bulan Maulid ini senantiasa menghidupkan majelis-majelis taklim begitu ya. Ada zikir bersama, ada salawat bersama, dan syiar Islam di tengah masyarakat kita di Indonesia tentunya. Dan momentum ini merupakan momentum yang tepat juga untuk kita meneladani akhlakul karimah Rasulullah, di mana peringatan dan penghayatan hari-hari di bulan Rabiul Awal bukan sekadar perayaan seremonial

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Masih dalam kelahiran, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendengar, masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani dari kegembiraan spiritual dan cinta kasih yang disampaikan oleh Rasulullah. Di mana semangat bulan Rabiul Awal senantiasa diisi oleh tradisi-tradisi keagamaan yang positif ya, seperti bersedekah, memberi makan, membaca Al-Quran, serta mengkaji sirah nabawiyah. Nah, berbagai amalan sosial dan spiritual yang dianjurkan dalam Islam ini tentunya juga bertujuan untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, memperbanyak solawat sebagai bukti muhasabah juga diperlukan, pendengar, di mana hari-hari di bulan ini menjadi momentum terbaik untuk memperbanyak bacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Merujuk pada ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang sering diulas melalui laman nu.or.id, bersalawat adalah salah satu bentuk ibadah istimewa karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun bersalawat kepada beliau. Setiap kalimat salawat yang dilantunkan diyakini akan mendatangkan limpahan keberkahan serta syafaat kelak di yaumul akhir. Dan tentunya terakhir, pendengar, refleksi tugas kenabian dalam kehidupan modern juga dapat kita terapkan dan masih relevan. Melalui perenungan di pertengahan bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah ini, umat Islam diingatkan kembali pada esensi tugas-tugas kenabian, mulai dari menyampaikan risalah tauhid hingga menegakkan keadilan di muka bumi. Kita juga tentunya senantiasa mengajak bersama, begitu ya, kita bersama sebagai umat Islam untuk menjadikan teladan Rasulullah sebagai kompas moral dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman modern saat ini.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kondisi udara Kota Pontianak berbahaya, Edi Rusdi Kamtono imbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar.
2: Ya, itu ikhtiar ya dari pemerintah, dari Majelis Ulama, dari Dewan Masjid Indonesia. Biar kita ya, tidak aja di lapangan tapi juga kita memohon doa.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar padamkan karhutla dekat SMK Negeri 1 Sungai Raya.
3: Kurang lebih satu jam kayaknya mainnya kan? Masih airnya masih kuat. Biasanya 15 menit main sudah habis airnya. Karena kita memang kapasitas mesinnya besar.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik berita aktual, informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Sabtu 28 Agustus 2026, 29 Agustus maksud kami pendengar, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, karhutla terjadi di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Titik karhutla berada tepat di sebelah SMK Negeri 1 Sungai Raya. Petugas BPBD Kalbar langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api merambat ke bangunan sekolah. Berikut laporannya.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kamis sore. Lokasi kebakaran berada persis di sebelah SMKN 1 Sungai Raya. Laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan, meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru tetap berada di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Setibanya di lokasi, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah.
2: Kalau kondisi di titik ini, kondisi air cukup aman. Ini saja sudah hampir kurang lebih satu jam kayaknya mainnya. Masih airnya masih kuat. Biasanya 15 menit main sudah habis airnya. Karena kita memang kapasitas mesinnya besar. Dan kita untuk jarak jauh. Sekarang proses pemblokiran biar tidak menyeberang ke bangunan SMK Negeri 1. Kemudian nanti pemblokiran juga kami pastikan clear biar tidak ada lagi yang hidup. Nanti kami tunggu dulu karena ini mendekati bangunan sekolah.
1: Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir satu jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sementara itu, petugas pemadam BPBD Kalbar, Indra, menyebut kondisi kebakaran kali ini dinilai relatif lebih ringan dikendalikan karena berada di area yang sebelumnya sudah terbakar.
3: Kalau dari yang kemarin-kemarin, ini agak ringan karena ini bekas kebakaran, bukan kebakaran baru, tapi bekas kebakaran kemarin. Kita menyelesaikan aja ini. Yang jelas kita sekarang ini lagi pendinginan ini, Mas, karena samping kebakaran ini rumah sekolah SMK Negeri 1.
1: Petugas memastikan pemadaman akan terus dilakukan hingga seluruh titik api dinyatakan padam dan kondisi di sekitar sekolah benar-benar aman.
0: Pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendorong Puskesmas Kampung Bali meningkatkan upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Pada Jumat pagi kemarin, Puskesmas membagikan masker gratis kepada warga sebagai langkah mencegah gangguan pernapasan dan dampak kesehatan lainnya. Berikut laporannya.
4: UPT Puskesmas Kampung Bali membagikan masker gratis kepada warga sekitar sebagai upaya mengurangi risiko dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul kondisi kualitas udara Kota Pontianak yang berada pada kategori sangat tidak sehat berdasarkan data indeks kualitas udara yang terpantau. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mengatakan pembagian masker menjadi salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
5: Assalamualaikum, kami dari Puskesmas Kampung Bali terkait dengan kualitas udara yang tidak sehat di lingkungan Kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan pada umumnya. Kami Puskesmas Kampung Bali melakukan pembagian masker dengan upaya untuk mencegah penyakit yang lebih lanjut, terutama untuk ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian dari kesehatan mata dan lain-lain. Jadi kita tetap menggalakkan, jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah. Satu masker langkah kecil untuk melindungi kesehatan.
4: Popong menjelaskan paparan kabut asap tidak hanya berisiko mengganggu saluran pernapasan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan mata dan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat menjadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan selama kabut asap masih berlangsung. Langkah sederhana tersebut diharapkan dapat mengurangi paparan polutan dan mencegah gangguan kesehatan akibat kualitas udara yang buruk. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak, SMP Negeri 1 Pontianak kembali menerapkan pembelajaran secara daring. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan siswa sekaligus memastikan proses pembelajaran tetap berjalan. Berikut laporannya.
1: Pembelajaran daring kembali diterapkan SMP Negeri 1 Pontianak setelah sebelumnya sempat melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 1 pekan. Kepala SMP Negeri 1 Pontianak Kiswanti menilai pembelajaran daring menjadi pilihan terbaik di tengah kondisi kabut asap. Sekolah berupaya menjaga kesehatan siswa, namun tetap memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran.
6: Daring adalah satu-satunya pilihan terbaik dalam pembelajaran, sehingga hak anak untuk mendapatkan pembelajaran juga tidak terabaikan, tapi juga kesehatan sebagai prioritas utama itu yang kita utamakan. Jadi kalau sepanjang ini sih, kalau kehadiran anak di media daring kami juga 95% itu kehadiran hadir gitu. Artinya tidak ada, sampai saat ini alhamdulillah, tidak ada komplain dari orang tua tentang pembelajaran daring itu. Artinya kita sama-sama menyadari bahwa inilah jalan terbaik dalam menghadapi situasi kabut asap ini.
1: Berdasarkan evaluasi sekolah, kehadiran siswa dalam pembelajaran daring mencapai sekitar 95%. Pihak sekolah juga menyebut belum menerima keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran daring. Sementara itu, guru bahasa Inggris SMPN 1 Pontianak Dwi Karmila mengatakan pembelajaran daring sejauh ini berjalan lancar. Jadwal telah diatur menyesuaikan kurikulum serta kondisi siswa.
7: Kan kayak saya tuh ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam saja. Jadi misalnya yang 3 jam diusahakan Gmeet atau Zoom-nya itu 1 jam yang pertama, sisanya penugasan atau diskusinya melalui WA. Seperti itu, WA grup itu seperti itu.
1: Karmila menyebut guru memanfaatkan berbagai platform pembelajaran dan media komunikasi agar siswa tetap aktif dan tidak mudah jenuh. Pihak sekolah menilai pelaksanaan pembelajaran daring pada periode ini lebih efektif. Pengalaman selama pandemi COVID-19 juga menjadi bekal bagi guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Wilhelmus melaporkan.
0: Di jenjang pendidikan dasar, pendengar, pembelajaran jarak jauh atau PJJ juga kembali diterapkan di SD Negeri 14 Pontianak Selatan. Seiring kondisi udara kota Pontianak yang masuk dalam kategori berbahaya akibat kabut asap karhutla, sekolah menilai PJJ efektif melindungi siswa dari risiko gangguan kesehatan, sekaligus tetap berupaya memastikan proses belajar berlangsung. Berikut laporannya.
8: Memasuki pelaksanaan PJJ kedua, SD Negeri 14 Pontianak Selatan terus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi udara kota Pontianak yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala SD Negeri 14 Pontianak Selatan, Marina Tambunan, mengatakan PJJ dinilai efektif melindungi siswa dari risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap. Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, sekolah berupaya memastikan siswa tetap mendapatkan materi dan tidak kehilangan kesempatan belajar. Satuan pendidikan memfasilitasi pembelajaran secara daring dengan menggunakan media yang sederhana dan menyenangkan, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Marina menegaskan, pelaksanaan PJJ juga memperhatikan keterbatasan fasilitas dan akses jaringan internet yang dimiliki siswa di rumah.
9: Pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 14 Kecamatan Pontianak Selatan efektif sekali melindungi murid-murid dari sakit ISPA dikarenakan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Untuk PJJ sendiri yang dilaksanakan di SD Negeri 14, Satuan Pendidikan berupaya untuk memfasilitasi seluruh pembelajaran secara online supaya siswa dapat menerima pembelajaran tidak kehilangan pembelajaran selama online. Salah satunya, Satuan Pendidikan berupaya untuk memberikan fasilitas pembelajaran berupa media secara sederhana dan menyenangkan bagi siswa. Sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bahwa Satuan Pendidikan harus memperhatikan kondisi ataupun keterbatasan murid-murid yang mengalami keterbatasan akses ataupun jaringan.
8: SD Negeri 14 Pontianak Selatan akan terus menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kondisi siswa dan kualitas udara. Upaya tersebut dilakukan agar perlindungan kesehatan tetap berjalan tanpa mengesampingkan keberlangsungan proses pendidikan selama kabut asap karhutla masih terjadi. Sarul Sani dan Dian Lestari melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pendengar, Dewan Adat Dayak atau DAD Provinsi Kalimantan Barat menolak rencana pencabutan peraturan daerah yang mengatur pembakaran lahan berbasis kearifan lokal masyarakat. DAD menilai aturan tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut laporan selengkapnya.
12: Nah, kalau ladang dihilangkan, pertanian tanam dengan cara membakar dihilangkan, khususnya di daerah-daerah dataran tinggi, apa yang dapat mereka lakukan?
13: Penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Barat Cornelius Kimha dalam kegiatan pernyataan sikap DAD Kalbar di Rumah Betang Sutoyo Pontianak Jumat siang. Cornelius menegaskan pemerintah tidak semestinya menghapus perda yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lahan. Menurutnya, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan pemerintah untuk memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah.
12: Paling mampu itu 1,5 hektar. Itu kemampuan berladang. Nah, kalau satu kampung itu ada 30 orang dalam satu hamparan, nah itulah yang mungkin secara bersiklus dari tahun ke tahun mereka akan membuka berladang secara beraturan. Nah, kemudian dengan sistem ini, pada saat sudah menahan menugal, ya, kemudian membuang penyakit padi, kemudian memanen padi, terjadilah namanya kegiatan acara naik dango atau gawai.
13: Cornelius mengatakan kabut asap yang terjadi berulang tidak semestinya hanya dikaitkan dengan aktivitas peladang tradisional. DAD meminta pemerintah mengkaji sumber karhutla berdasarkan data, bukti ilmiah, dan fakta di lapangan. Dalam pernyataan sikapnya, DAD Kalbar menyampaikan 6 tuntutan diantaranya menolak pencabutan perda tanpa kajian komprehensif dan partisipasi masyarakat terdampak. DAD juga meminta pemerintah membedakan pembakaran lahan untuk perladangan tradisional dengan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan korporasi.
12: Meminta kepada pemerintah membedakan secara tegas antara pembakaran lahan untuk perladangan tradisional dengan pembakaran hutan dan lahan secara ilegal, termasuk pembakaran yang dilakukan untuk kepentingan korporasi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan perladangan masyarakat.
13: Selain itu, DAD mendorong regulasi kearifan lokal tetap dipertahankan dan disempurnakan dengan memperkuat standar keselamatan, pencegahan kebakaran, pengawasan, dan perlindungan lingkungan. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Rupiah bukan sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang perlu dikenal serta dirawat. Melalui edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, Bank Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat semakin bijak memperlakukan dan menggunakan rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
14: Bank Indonesia Kalimantan Barat memperkuat literasi finansial masyarakat melalui edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Dalam kegiatan membangun literasi finansial negeri di Aula Kreyang Bandung, kantor perwakilan BI Kalimantan Barat. Tim pengelolaan uang rupiah KPW Bank Indonesia Kalimantan Barat M. Fatra Apriyadi menjelaskan pemahaman rupiah diawali dengan mengenali ciri dan makna yang terdapat pada setiap pecahan, mulai dari warna, gambar, pahlawan nasional, hingga kekayaan alam Nusantara.
15: Merawat rupiah itu dengan apa? Bagaimana? Setelah tadi kita kenal rupiahnya, kita rawat jargonnya 5J. Pada materi di depan, Bapak Ibu sudah bisa lihat, yang pertama itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi. Sementara

0: meningkatkan kesadaran masyarakat mengenali, menjaga, serta menggunakan rupiah secara bijak. Peran Bank Indonesia bersama media menjadi penting agar literasi finansial terus menjangkau masyarakat secara luas. Herman Taufiko Al-Hadi melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat saat ini sedang memperjuangkan usulan ke pemerintah pusat untuk pembangunan pasar induk dan stadion. Saat ini proses usulannya sedang diproses dan berikut laporan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperjuangkan terbangunnya pasar induk dan stadion di daerah ini. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan pemerintah daerah saat ini terus mendiskusikan dua proyek strategi daerah ini bersama Sekda Kuburaya dan OPD terkait agar semua persyaratan dokumennya segera dilengkapi. Sujiwo menjelaskan, untuk lokasi stadion, rencananya akan dibangun di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, sementara khusus untuk pasar induk, rencana lokasinya berada di Pasar Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, yang saat ini sudah sangat matang sekali karena semua persyaratan terutama dokumen pendukungnya yang sudah dilengkapi hampir 100%.
3: Dua usulan program berkaitan dengan pasar induk. Kalau pasar induk saya optimis banget, tahun depan saya yakin mempunyai optimisme sudah bisa groundbreaking di awal tahun. Kemudian kalau untuk stadion, ini memang perlu waktu terutama mengeklirkan berkaitan dengan lahan dan dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya agar kiranya apa yang sedang kami ikhtiarkan ini Allah berikan kemudahan dan Allah kabul.
2: Sementara itu, PLT Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya Kementerian Pekerjaan Umum Irawanto mengatakan, usulan yang disampaikan Bupati Kuburaya Sujiwo terkait pembangunan pasar induk dan stadion, pihaknya mempunyai bisnis proses yang harus dilakukan, yang kemudian pihaknya akan melakukan ketentuan administrasi maupun teknisnya. Selanjutnya pihaknya akan mengajukan ke pemimpin untuk ditetapkan.
4: Terkait dengan kelengkapan administrasi dan itu sudah 90% itu terpenuhi, selanjutnya kita akan melakukan pendalaman terkait dengan perencanaan teknisnya agar perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya ini memenuhi persyaratan terkait dengan keandalan bangunan sehingga nantinya infrastruktur yang terbangun diyakini keandalannya untuk dipergunakan oleh masyarakat.
2: Irawanto menambahkan terkait usulan dua proyek ini, pihaknya sudah melakukan pembahasan dua kali terkait dengan kelengkapan administrasi yang saat ini sudah mencapai 90% terpenuhi. Irawanto mengharapkan usulan dari Pemkab Kuburaya ini bisa terlaksana sehingga memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat Kuburaya. Rino Kartono Mawardi dan Diana Stari melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat pagi Noven, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk wilayah Kalimantan Barat pada hari ini kami perakirakan tidak terdapat potensi hujan sehingga dalam satu hari ini kami perakirakan akan terjadi kekaburan udara dan cuaca dalam satu hari ini kami perkirakan akan diselimuti kabut ataupun hazy. Untuk angin kami perkirakan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 23 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 45 hingga 95%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kenaikan suhu udara serta berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 3.830 Maksud kami 3.383 titik panas, di mana potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar setidaknya hingga satu pekan ke depan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman Kalbar.

0: BMKG titik ID atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nova, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Doven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, udah masuk musim kemarau nih. Harus ekstra hati-hati sama yang namanya kebakaran hutan dan lahan.
1: Setuju. Kebakaran kayak gini tuh bukan cuma ngerusak alam, tapi asapnya bikin sesak, bikin sakit. Udah gitu ganggu semua kegiatan kita.
0: Makanya, please jangan pernah buka lahan pakai cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan kalau bikin api unggun, pastikan tuh benar-benar mati total sebelum ditinggal.
1: Dan kalau kamu lihat ada asap atau titik api yang mencurigakan, langsung lapor ke RT, ke RW, atau petugas pemadam, dan juga aparat terdekat ya, biar bisa langsung disikat sebelum makin besar.
0: Betul, mencegah tuh selalu lebih gampang daripada memadamkan. Peduli dari sekarang, biar udara kita tetap segar dan hutan kita tetap lestari.
2: Yuk, sama-sama siaga karhutlah. Jaga hutan kita, jaga udara kita, jangan biarkan api merusak masa depan kita.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam program Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, pendengar, tentunya saya tidak sendiri. Dari RRI Pontianak bersama saya Al-Fatih dan juga rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, maksud kami RRI Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi dan kami masih menunggu rekan kami di Sintang untuk bergabung. Di sana sudah tampaknya rekan kami ada Jackie dan juga Echa pendengar. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca dan bagaimana kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing satker, kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama rekan Jackie di sana. Bagaimana kondisi terkini, Jackie?
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk Sanggau di Sabang Merah dan sekitarnya saat ini masih terlihat cukup mendukung begitu ya. Masih berkabut, kemudian mendung begitu. Dan beberapa titik yang ada di Kabupaten Sanggau ini memang dituruni hujan, tapi tidak semua turun hujan. Hujannya pun dengan intensitas ringan saja begitu. Kalau untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini masih aman terkendali begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Echa di sana. Bagaimana kondisi terkini, Echa?
3: Baik, kalau untuk di Sambas ini memang terlihat kabut asapnya makin tebal gitu ya. Cuaca juga masih dalam keadaan yang cukup panas sekali. Kalau pagi hari ini matahari sudah mulai bersinar tapi cenderung lebih ke berawan saat ini gitu ya. Pastinya juga mudah-mudahan ya untuk di Kabupaten Sambas ataupun wilayah lainnya segera diturunin hujan, karena titik hotspot juga makin hari makin banyak nih Fatih ya. Banyak juga terjadi informasi kebakaran di mana-mana, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas nih.
1: Baik, terima kasih rekan Echa. Kita ke Sintang, apakah sudah terhubung bersama kami rekan Dewi di sana? Baik, kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar, di mana saat ini suhu 25 derajat Celcius ya, di mana di kota Pontianak juga masih diselimuti kabut asap yang kian menebal pendengar. Dari indeks kualitas udara yang kami lansir dari laman iqr.com yang menunjukkan bahwa kualitas udara di kota Pontianak saat ini dengan indikator berwarna ungu dengan AQI-nya 611 pendengar, dan ini mengindikasikan polutan utama PM2.5 dan berbahaya. Tentunya kami imbau Anda untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan pantauan lalu lintas kami update hari ini di live Tugu di Gulis Ahmad Yani dari Dishub Kota Pontianak terpantau ramai lancar di hari Sabtu ini pendengar. Dan itu dia update informasi yang dapat kami sampaikan. Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak menyusul tadi kualitas udara di kota Pontianak yang semakin memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan pendengar, masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Data terbaru menunjukkan angka 394 Air Quality Index plus US atau 272 mikrogram per meter kubik. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengeluarkan imbauan tegas kepada semua pihak untuk mengurangi atau menunda kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Selain mengurangi kegiatan di luar rumah, Edi Rustikamtono juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa untuk turunnya hujan yang berkah. Dan khusus untuk masyarakat muslim di kota Pontianak dan sekitarnya, pada pagi ini pendengar Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat ini akan digelar sholat istisqo atau sholat minta hujan di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Untuk Anda yang memiliki waktu dan sempat untuk hadir, pendengar disarankan untuk hadir ya, dan bersama-sama kita sholat istisqo atau minta hujan berserta dengan doa bersama. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan Eca, di mana jarak pandang yang sangat minim akibat karhutlah juga ternyata berpengaruh pada nelayan Sambas yang menyebutkan bahwa melaut kian berbahaya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik Fatih dan pendengar ya, kondisi kabut asap untuk di wilayah Kabupaten Sambas tadi juga makin hari makin tebal gitu ya, karena juga meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini sudah mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat terutama bagi para nelayan setempat. Pekatnya kabut asap yang menyelimuti kawasan perairan membuat aktivitas melaut menjadi jauh lebih berbahaya dari biasanya, dan akibatnya ya ruang gerak dan juga pandang nelayan ini terhalang oleh asap yang pekat. Seperti yang disampaikan nelayan Kecamatan Jawai Herdi yang kami kutip melalui pontianakpost.com bahwa dirinya ini mengatakan untuk jarak pandang saat melaut itu hanya sekitar 200 meter dan kondisi ini terjadi hampir setiap hari sejak terjadinya kabut asap. Keterbatasan inilah yang menyulitkan sistem navigasi kapal hingga menuntut kewaspadaan ekstra di sepanjang jalur pelayaran. Dan untuk mengantisipasi bahaya yang tidak terlihat ini, para nelayan terpaksa harus mengurangi kecepatan perahu mereka. Dan batas pandang yang sangat pendek ini menyulitkan nelayan memantau keberadaan perahu lain di sekitar. Selain mengancam keselamatan akibat resiko tabrakan, potensi tersesat di tengah perairan lepas juga menjadi kekhawatiran utama. Nah, keberadaan kabut asap di wilayah perairan ini pun berdampak langsung pada penurunan hasil tangkap harian ya. Untuk waktu tempuh menuju lokasi penangkapan ikan juga makin lambat karena kapal ini harus melaju dengan ekstra hati-hati. Dan hal inilah yang memicu pembengkakan biaya operasional bahan bakar, sementara juga cakupan area tangkap nelayan semakin terbatas. Nah, situasi yang tidak menentu ini memaksa sebagian nelayan membatasi jarak tempuh pelayaran demi keselamatan mereka. Nah, sementara sebagian nelayan lain ini memilih untuk menyandarkan perahu dan tidak melaut sama sekali hingga kondisi membaik. Nah, keputusan tersebut berimbas pada berkurangnya pasokan ikan segar di sejumlah pasar pesisir Sambas. Dan dampak ekonomi juga mulai menekan kehidupan masyarakat Sambas, khususnya bagi keluarga nelayan. Karena itu tadi terhentinya aktivitas mencari nafkah secara normal ya. Dan pendapatan harian mereka juga merosot tajam ya, seiring terbatasnya kesempatan melaut di tengah ancaman kabut asap ini. Dan kondisi ini juga membuat masyarakat pesisir semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan menghadapi situasi yang semakin mengkhawatirkan, masyarakat Kabupaten Sambas, terutama para nelayan ini hanya dapat berharap bahwa hujan berintensitas tinggi segera mengguyur wilayah Kabupaten Sambas, dan guyuran hujan deras ini diyakini mampu memadamkan seluruh titik api dan juga membersihkan udara dari kepungan asap tebal. Dengan pulihnya kualitas udara, kawasan perairan Sambas ini diharapkan bisa kembali aman dan bisa kembali dengan rutinitas aktivitas melaut dengan baik dan normal. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eci atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPRD Sanggau bertemu dengan 3 perusahaan tambang terkait dengan investasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
2: Baik, terima kasih Fatih untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau memanggil 3 perusahaan terkait investasi di daerah itu Jumat 28 Agustus 2026. Nah, ketiga perusahaan yang dipanggil dalam rapat dengar pendapat RDP tersebut yakni PT Kalimantan Alumina Nusantara KAN, PT Wesper Flats Alumina Indonesia WAI, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri DSM. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang menyampaikan sejumlah poin penting yang dibahas dalam RDP tersebut. Dikatakan RDP itu membicarakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan di mana ia mengaku saat ini pihaknya di DPRD mengalami kesulitan dalam memperoleh data termasuk pengukuran untuk pajak MBLB. Namun setelah RDP tersebut, dia mengapresiasi komitmen ketiga perusahaan untuk mempermudah akses tersebut. Ditanya tingkat kepatuhan tiga perusahaan tersebut terhadap kewajiban mereka terhadap pajak daerah, dia menilai cukup bagus, dan hal ini dibuktikan dari kehadiran mereka yang cukup ramai memenuhi undangan RDP serta komitmen mereka membayar kewajiban terhadap daerah. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Fatih.
1: Terima kasih Rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sintang, di mana PGRI Kabupaten Sintang menggelar konferensi kerja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di sana, Riko. Silakan Riko.
4: Baik, Fatih dan juga pendengar, sebanyak 42 peserta mengikuti kegiatan konferensi kerja ke-1 tahun 2026, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PGRI, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Sintang, berlangsung di gedung PGRI Sintang pada Rabu 26 Agustus 2026. Fatih dan juga pendengar, pada kesempatan tersebut Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Melki Julius, beliau mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan konferensi kerja ini diantaranya yaitu untuk merekomendasikan permasalahan di bidang pendidikan itu, sehingga sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, kemudian terkait dengan iuran organisasi PGRI, lalu ada teknis pembuatan kartu anggota dan juga pembahasan program kerja kedepannya. Sementara itu, selaku Ketua PGRI Kabupaten Sintang Justinus, beliau menyampaikan bahwa permohonan dukungan kepada pemerintah daerah ini untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan, yaitu sesuai dengan moto PGRI dengan tema mewujudkan guru yang bermutu dan juga Indonesia maju. Hadir pada kesempatan tersebut orang nomor 1 Bupati Sintang Gregorius Herlanus Bala, beliau menyampaikan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan para guru dan juga memajukan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut beliau sendiri, jika memang dukungan terhadap guru ini sudah diberikan, namun kualitas pendidikan di Sintang ini belum mengalami kemajuan, maka tidak ada lagi alasan untuk bisa menyalahkan pemerintah daerah. Nah, ini bentuk komitmen memberikan dukungan yang serius supaya dunia pendidikan para guru bisa bekerja secara profesional, memberikan kecerdasan bagi anak bangsa, dan tentu kontribusinya adalah memberikan kemajuan bagi suatu daerah, khususnya Sintang dalam hal ini. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan juga kanal-kanal resmi kami dan juga YouTube channel di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali temani Anda untuk update informasi seputar Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung kamu.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Masih menyusul informasi dari kebakaran hutan dan lahan, pendengar, yang terjadi di kawasan Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Pada Kamis sore kemarin, lokasi kebakaran berada persis di sebelah sekolah yaitu SMK Negeri 1 Sungai Raya, dan laporan diterima petugas BPBD Kalbar dari pihak sekolah sekitar pukul 3 sore. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan, mengatakan meski proses belajar mengajar dilakukan secara daring, para guru kan tetap berada ya di sekolah dan segera melaporkan keberadaan titik api kepada petugas. Nah, setibanya di lokasi, pendengar, petugas pemadam langsung melakukan pemadaman sekaligus penyekatan untuk mencegah api merambat ke area sekolah. Judan menambahkan kondisi sumber air di lokasi masih cukup aman. Dengan dukungan mesin berkapasitas besar, proses pemadaman dapat berlangsung hingga hampir 1 jam. Setelah api berhasil dikendalikan, BPBD Kalbar memastikan akan melakukan patroli di kawasan tersebut untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Itu dia, pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana cuaca panas dan minim hujan juga masih dirasakan di sana, dan tentunya kini mulai berdampak pada aktivitas pertanian di Kabupaten Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami, Echa.
1: Baik, Fatih, cuaca panas ya dan minimnya juga curah hujan dalam waktu yang cukup lama ini mulai mempengaruhi aktivitas pertanian warga di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan kondisi tanah yang mengering membuat para petani diantaranya di sejumlah wilayah mengalami kendala, terutama untuk mengolah lahan sampai terpaksa menunda proses pemupukan ya, sebagaimana sumbernya kami kutip sebelumnya dari pontianakpost.com ya. Dampak kemarau ini dirasakan secara langsung terutama oleh Abdul, seorang pemilik kebun jeruk di Kecamatan Sejangkung yang memilih menghentikan sementara proses pemupukan karena sebutnya kalau memberi pupuk pada saat musim panas dikhawatirkan dampaknya tidak baik bagi jeruk, dan air di sekitar kebun juga sudah mengering, tanah mulai merekah, dan ini yang tidak baik dalam pemberian pupuk. Padahal seharusnya sekarang ini sudah memasuki masa pemupukan. Kekhawatiran senada disampaikan oleh Henry, petani lainnya yang juga membiarkan tanamannya tanpa pemupukan akibat kondisi cuaca yang terlalu ekstrim, karena akan terlalu berisiko terjadinya kerusakan tanaman jikalau dipaksa memupuk pada saat cuaca yang terik. Tidak hanya sektor perkebunan jeruk, dampak cuaca kering juga mengancam produktivitas lahan padi di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk. Sukiman, salah satu petani padi setempat, menjelaskan bahwa sebagian besar lahan tani ini mulai mengering akibat hujan yang tidak kunjung turun sehingga petani kesulitan untuk menjalankan pengolahan rutin. Nah, menurutnya kekurangan pasokan air saat tanaman padi memasuki fase penyisian bulir itu berpotensi memicu penurunan hasil panen. Nah, selain melumpuhkan aktivitas pertanian, cuaca panas yang berkepanjangan ini juga turut memicu maraknya kebakaran hutan dan lahan ataupun juga karhutla di berbagai titik wilayah Sambas hingga menimbulkan kabut asap yang dikhawatirkan juga memicu ancaman ISPA bagi masyarakat. Nah, menanggapi bencana karhutla tersebut, pemadaman secara masif juga terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk di sana Polres Sambas. Kapolres Sambas AKBP Sani Handityo bersama timnya juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pemadaman api berjalan dengan lancar ya. Dan juga mereka intensifkan dengan berbagai edukasi kepada masyarakat ya, terutama juga tidak membakar sampah ataupun juga membakar lahan dalam waktu dekat ini. Fatih.
0: Terima kasih Echa atas laporan Anda dari Sambas. Sementara itu, pendengar, di kabupaten lain, tepatnya Polres Sanggau ya, juga menggelar operasi aman Nusa Dua tekan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jeki.
2: Ya, benar Fatih dan pendengar, di mana untuk informasi kedua ini terkait dengan Polres Sanggau ini menggelar operasi kontingensi aman Nusa Dua untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika ini mengatakan operasi tersebut diperkuat personil dan sinergi lintas instansi dalam pencegahan karhutla. Dan ia juga menyampaikan personal Personil tersebut akan diperkuat dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Sinergi lintas instansi dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan secara terpadu. Kemudian, ia juga menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat akan diarahkan pada cara berkebun yang bijak tanpa melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan menurutnya, edukasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya mencegah munculnya titik api di wilayah Kabupaten Sanggau tersebut. Dan ia menambahkan, kesiapan penanganan karhutla juga didukung pengecekan inventaris yang dimiliki unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, Damkar, Tagana, hingga ke Manggala Agni. Operasi Aman Nusa 2 diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur sekaligus menekan angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau ini. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi pendidikan, di mana MTs Negeri 1 Sintang menyiapkan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Riko.
3: Baik, betul Patih. Dalam hal ini Madrasah Sanawiyah atau MTsN Negeri 1 Sintang ini menggelar kegiatan Hari Belajar Guru dengan fokus yaitu pada penyusunan modul ajar terintegrasi pendidikan kependudukan dan ekoteologi. Di mana kegiatan ini dilaksanakan yaitu di Aula MTsN Negeri 1 Sintang pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Dan untuk kegiatan Hari Belajar Guru diikuti oleh seluruh tenaga pendidik MTsN Negeri 1 Sintang, dan ini merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetisi guru dalam merencanakan pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan juga memang mampu menjawab berbagai persoalan yang memang dihadapi oleh peserta didik serta juga masyarakat saat ini. Dan dalam kegiatan ini juga para guru ini mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi, berbagi pengalaman serta juga menyusun modul ajar yang memang mengintegrasikan materi pembelajaran ini dengan pendidikan, kependudukan, dan juga ekoteologi. Pada kesempatan tersebut, Kepala MTsN Negeri 1 Sintang yaitu Bapak Sutardi dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa mengintegrasikan materi pembelajaran dengan isu-isu konstitual itu akan memperdalam pemahaman para siswa tentang isu-isu permasalahan yang berkaitan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya proses seperti ini tentu memberikan pemahaman yang lebih baik bagi guru, para siswa di tengah-tengah masyarakat, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang pentingnya untuk bisa menerapkan seluruh proses pembelajaran di sekolah dan juga di lingkungan. Kembalikan Davati.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Tetap jaga kesehatan, cukupi cairan harian ya dengan minum air putih yang cukup, dan jangan lupa gunakan masker saat berada di luar ruangan. Dan juga kepada rekan-rekan Riko, Jeki, dan Echa, jaga kesehatan ya untuk kita semua. Siap. Sehat-sehat terus.
3: Siap. Masker harus pakai, kabut semakin tebal ya.
0: Baik, semoga segera turun hujan ya di Kalbar ya. Kita merindukan hujan tentunya.
1: Amin.
0: Baik pendengar, dan untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk itu tetap bersama kami di sini di RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.